sekarang jam 7 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Margi Dahlia di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Asik-asik, semakin asik, semakin juara. Perung go goyang. Kita masuk sekarang di interval kedua nih Margi Dahlia dan juga yang masih pantangin yang baru gabung, yang baru join, terima kasih ya, dan juga yang sudah WhatsApp atur nuhun di 0811-222-1015. Margi Dahlia, siapa nih yang lagi cari mobil baru? Aku. Cena. Iya, cena, ini aku lagi loba duit nih. Cenah. Soalnya kemarin habis nabung ya, lagi cari mobil baru, boleh dong. Erlan kasih tahu nih, Wargi beli aja mobil Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Dan juga gak cuma itu nih, ada juga hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung nih Wargi Dahlia ya. Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah juga bisa, dan juga kredit super fleksibel, tenor beragam. Cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan nih Wargi Dahlia ya. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heltek hingga 3,2 juta rupiah ya. Informasi lengkapnya hubungi Daihatsu Akses di 1500898 atau juga kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Ada Ibu Lia Katapang, selamat pagi. Terima kasih udah hadir di Kopi Dangdut Dahlia. Teh Yati Maleber, Bu Empoy di situ Patenggang juga hadir ya. Ada Mang Iwan dari Astar, Astana Anyar di Goyang ya. Astana Anyar Mang Iwan Astar. Goyang dulu dong. Berkicau dulu dong, Mang. Boleh-boleh sok buru. Kicau. Ada Mama Juli Kiara Condong, Cisaranten Cinambo di Goyang Asep Goyobad. Dan cucu Cibuntu juga hadir. Parawan Ujung Barung ada Ibu Enjoy, selamat pagi Ibu Enjoy. Ada Ibu Aam Cipadas juga hadir ya. Bapak Amas Wijaya selamat bergoyang. Dari Jati Handap juga hadir, ada sama Teh Yuning Yuyun. Bunda Yansa di Arca Manik juga digoyang ya, Zeyeng. Teh Cuger, Geger Kalong juga hadir. Mama Arul Pusdai juga digoyang, Zeyeng. Siap dong, Zeyeng. Ho aho eh. Ho aho eh, ho aho eh. Ada Ami, selamat pagi Ami. Digacorkan Ami, ya dong harus gacor. Karena tadi aku tadi sarapannya sama Cangu, dicampur kroto sama layer dan juga ada huut badak seetik ya. Biar cuma bukan gacor doang, tapi lebih ada kongkorongoknya sedikit ya, Zeyeng, iya. Di leopnya kuci panas sama kuci termos ya, Zeyeng. Ada Teh Orin Lestari, selamat pagi. Ada Teh Lin Merlin juga bersama Nugraha paketnya, selalu pantengin Erlan juga di Radio Dahlia. Asik Teh Lin. Awur-awur. Alin Merlin awur-awur. Awur-awur. Alin Merlin Nugraha paket di awur-awur. Teh Kartika, selamat pagi. Terima kasih sudah join. Teh Mia Pastor juga hadir, Seyeng. Oke. Ada Teh Dewi, channelnya Teh Dewi Tani Mulia. Pengen digoyang katanya buat semuanya Wargi Dahlia. Ya, siap. Doanya lagi apa, Seyeng? Ini sambil tiduran, channelnya panas tiris aku teh. Tapi penasaran gak nge-WA teh. Channel Allah. Ya, soal tua kamu teh kenapa lagi atit, iya. Enggal damang ya, semoga cepat pulih lagi, sehat lagi ya, Seyeng ya. Dan juga jalan ke keterusan ya. Ada Umi Wiwin, Neglasari, Cihurang. Udah gitu juga sama Teh Ati Sunarti, Batulawang, Ciwidey. Teh Siti, Cucu, Ranca, Tiis, Batu Jajar. Digoyang buat Pak Ajat, anu nuju sarapan, leput, sarang bala-bala, asik. Sarapannya tuh ya, Teh Siti, si Pak Ajat, tong poho, atuh sabari dihuapan. Kalau bisa mah sabari dikunyahin. Sabari dibawongin, cedak oco. Suhayati, makasih udah join. Dan juga makasih udah pantengin Erlan ya. Wahyudin, Pangoban Ciwidey, Kakek Agus Cibu, Cibangkong, Teh Eli, Padalarang, sayangku, hatur nuhun sudah pantengin ya. Teh Santi Kopo, Kang Heri Pasko. Ada Teh Elis, Jalan Peta. Ya, dan juga buat siapa nih? Warung Iteng, Cikutra. Pokoknya mah pantengin Erlan terus. Azey. Ya udah kalau gitu kita koyang lagi Azeyeng ya. Yang nanti mau teleponan boleh Pak Boro-Boro ya di segmen buka telepon ya. Habis ini mah kita goyang dulu aja ya. Goyang apa kita hari ini? Ada goyang ngabahekeun galon, goyang entrep nadang daunan, sarang goyang kingkilaban. Sok pilih yang mana aja terserah kamu ya. Mau goyang sampai bawah boleh sok atuh. Prung ah, go goyang.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Bagi Dahlia, kasus supporter Timnas Indonesia yang melakukan aksi provokasi terhadap pemain Persib, Beckham Putra, kini ditindaklanjuti PSSI di Bagi Dahlia. Jadi PSSI ini mengecam aksi provokasi pada Beckham Putra yang terjadi setelah pertandingan Timnas melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Selasa 9 Juni 2026 kemarin. Jadi setelah pertandingan tersebut nih, Bagi Dahlia, ada yang mengacungkan jari tengah ke Beckham sambil melontarkan kata-kata binatang. Wow, serius? Yang tidak patut dicontoh ya. Dan juga Beckham sempat tersulut emosi nih menghampiri supporter tersebut. Beruntungnya Beckham ditenangkan oleh rekan-rekan timnas lainnya. Dan kejadian ini diduga karena ketidakdewasaan oknum supporter yang membawa rivalitas klub ke timnas Indonesia nih, Bagi Dahlia. Padahal kan mau main ini ya, mau pemain dari klub manapun kalau udah main di timnas mas, semua masyarakat harus dukung dong. Tidak ada yang namanya apa namanya tuh ya, bawa-bawa unsur yang lain. Nya semuanya timnas dan juga jadi satu gitu kan ya. Dan kabarnya oknum supporter tersebut akan ditindaklanjuti ke ranah hukum nih, Warga Dahlia, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah hanya meni ayah-ayah wae ya, meni sok mun kitu tehnya abi mah sok kecel pican gitu. Kenapa sih bisa begitu? Kan kita teh rivalitas teh harus mempersatukan semua klub menjadi timnas ya. Jadi apapun yang masuk ke timnas, ayo dong, jangan sampai akhirnya individu ya, individu atau personal yang diserang. Tapi kan kita timnas juga dukung lah. Kacirinya segera mah teman kerloba iya deh, kerloba masalah deh hirupna ya. Kudu di iya, kudu di ubaran ke Haji Jarkasi di mandian kucai iya nya, kucai lenca.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Bener banget, contohnya kalau pacarnya lepas gak usah diambil pusing. Udah pacar lepas cari yang lain, namanya bestinya. Tapi tong urung gusu, jangan terburu-buru. Karena ya gitu we konsepnya contohnya. Lamun anu terburu-buru teh suka tidak bo, tidak ini, tidak fokus ya. Jadinya keur we ya, keur we singkonaahnya eceunya. Kan singkonaah ada Allah Maha Uninganya, sabar we nya anu can ieu, anu can manggih jodoh yang bener ya sayang ya. Sabar ya sayang. Ada sama siapa nih Ernan, ketemu juga sama Bu Warpan, Bojong Kacor, selamat pagi, selamat pantengin Radio Dahlia. Kang Dery, Kiara Condong juga hadir, Kang Dery. Mama Elda, mamaku yang cantik, sambil sibuk masak, cenanya ada pesenan. Wah, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya Mama Elda, pastinya semoga selalu marema terusnya orderannya ya, amin. Ada juga Mama Farida, selamat pagi, Mama cantik dari Cipada Setengah, digoyang buat semua warga Dahlia. Teh Yuli juga dari Soreang hadir. Ada lagi sama siapa nih? Ada Putri Tanjung digoyang cenanya di Kopi Dangdut Dahlia ya, siap. Mama Aji juga di Taman Cileunyi hadir. Udah gitu dari Zenri juga di Cibiru hadir juga ya. Selamat pagi aja dari Karawaci Tangerang. Ini ada Fadil. Ada Mama Lilis Ciwidey tadi udah dibacain ya. Ada Fitria juga di kawasan Katapang hadir. Ada Ibu Cendani dari Cimahi juga selamat pagi. Tayo di Soreang menuju naon Tayo. Ada Rahmat Gunung Puntang, ada Ratu Kuroki digoyang katanya saya yang buat semuanya warga Dahlia aja. Di kawasan Raja Sawo hadir terus pokoknya, oke. Dari Grobogan, Dedi Prasetyawan, terima kasih udah pantengin. Ada Marcel, anu cantik. Ada Mafiska, Bojong Kacor. Ada Teh Popo, Nur Hayati, pokoknya mah Radio Dahlia, radio kesukaan aku dari zaman dulu sampai sekarang. Wah, luar biasa. Moal aya pitunduheun cenah wani diriungkeun ya, sayang ya. Ada Kiwil, oh yes, Erlan, Tangerang, Cipadu digoyang. Siap dong, digoyang Tangerang. Ini banyak orang Tangerang di sini ya. Makasih udah pantengin Erlan ya, sambil streaming juga ya. Ada Kang Suhana di Permata Biru juga hadir. Udah gitu ada sama Mama siapa nih? Ada Mama Ina di kawasan Ledeng. Katanya Erlan asli mal ayah pitunuhun wani diriungkeun cenah asik. Ada saya Pulau Nurdin digoyang buat mertua yang lagi pantengin Radio Dahlia. Wow. Salam ya buat mertuanya ya. Makasih udah pantengin terus Radio Dahlia. Bilangin gitu ya, jangan dipindah-pindah radionya, nanti besi gancang rusak gitu ya. Ada lagi sama Teh Depi, Ciwidey. Selamat pagi Teh Depi sama Mami di Ciwidey, lagi pantengin Erlan. Ada Ciau juga di Karapitan. Ada Amar Permata Biru di Goyang buat semua warga Dahlia. Ya udah deh, sekarang teleponan lagi yuk, Pak Boro-Boro lagi yuk, Zayeng. Coba ada sama siapa? Halo. Kopi dan Dut Dahlia.
1: Dahlia asik atuh tuh go ya.
0: Alah ayah iya ayah Cici Andin.
1: Iya.
0: Lagi apa sayang, udah sarapan belum?
1: Belum.
0: Belum. Sok atuh geura sarapan dulu, nanti bisa salatri.
1: Belum.
0: Ya udah nanti sambil nunggu sarapan.
1: Sambil ngisrika, sambil nyuci, sambil dengerin Dahlia.
0: Oh, luar biasa. Ya udah sambil beraktivitas.
1: Salam dari Mama Ina Holly.
0: Oh iya, salam juga buat Mama Ina.
1: Iya, kangen, pengen ketemu.
0: Iya, atau kalau kangen ini dong samperin, jangan didiemin.
1: Kalau kangen gimana Mama? Aku suka ngeliatin iya. Fotonya aja yang dulu di BR.
0: Oh iya benar, itu kan fotonya bukannya kamu udah jadi ganjelan itu, ganjelan panto.
1: Ah bukan, atau
0: buat yang sionan beri.
1: Ganjelan hatiku.
0: Oh ganjelan hati kamu, utaya. Umi Andin kita ngegoyang dulu yuk. Iya. Di Muhammad Toha, 1, 2, 3, go!
1: Goyang, wagi digoyang, digoyang di kopi dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut.
0: Hey, nggak goyang buat siapa, bestie?
1: Buat Nenek Bayu, Ratu Gelowing, Mama Atep, Bebeb Dery, Kanupan Pasar Baru Cimahi, Carmila, Tehnia Banjaran, Mama Ina Holis, sama Nada Dolarnya juga, Bebeb Dery, Kanupan Pasar Baru Cimahi, Dr. Herson, Nenek Ica, Ibu Enjoy, Ibu Natasi, Nagopit, Santi Kopoknya juga, Kang Iwan Majarela, Hasan, Teh Noneng, Naoge, Dinggogo, Dede Sip, Kirten, Mama Elda, Mama Dinda, Mama Lilisnya Oge. Itu siapa? Kang Ius sama Nenek Putri. Nah, Kang Ius sama Nenek Putri itu sama Carmilanya juga ya.
0: Oke.
1: Adi TG, Lisna Onde, Ibu Arfan, di Bojong Kacor, Tayati Bojong Kacor juga. Bunda Yance, Yance, Yance. Dan ada dolar, sahadinya ada dolar.
0: Terus
1: Ai Sugih bersama udah, Kang tadi. Aherna juga ya. Belum Ai Sugih bersama Kang Aherna ta. Erna Sipagalo, Dr. Herson, Haji itu
0: Haji Puroda.
1: Haji Eui Sibai,
0: Gocir atau Gocir.
1: Iharnya juga sama Wausinya juga ya. Bisna one udah.
0: Udah tadi udah pulang balik Depok.
1: Haji Eui Sibai aja
0: ya. Oke, siap ya.
1: Keluarga.
0: Panteng radio.
1: Diangkat Dahlia, nak. Dahlia, udah diangkat teleponnya.
0: Oke, siap
1: saya.
0: Panteng
1: Dahlia, burung aku.
0: Goyang balik sayang. Haji Puroda, selamat pagi Haji Puroda. Nya aya iwa punsal kayaknya di kawasan Cisaranten cenah digoyang iwa ewok buat semuanya warga Dahlia aja ya. Ami, Ami dari PLN Dayeuh Kolot hadir Ami. Eta pangbejakeun ka PLN gitu, pang ieu panghurungkeun ieu, panghurungkeun listrik, heeh soalna ieu teu freezer eta daging kurban urut kamari can diolah. Besi leeh ke besi buruk, buruk geura panghurungkeun listrikna Ami. Ami buruk panghurungkeun. Ada Teh Popon juga hatur nuhun Teh Popon Nur Hayati. Ada Teh Ayu juga hadir ya. Teh Ayu teh nu cantik anu selalu pantengin terus Radio Dahlia. Terima kasih banyak Teh Ayu Pratiwi. Di belakangnya ada sama siapa lagi yuk panungtungan pangmukakeun lawang on air atuh sayang. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh prunggo gogo ya.
0: Waduh Kang Heri Pasko bisaan euy. Tuju naon ya? Nambah lebat ya teh kerja. Kuliah weh nya benernya sebagai suami binangkit harus harus gacor nyari uang ya. Kalau tidak ya kalau ku eleun nanti besi si bebek marah ya. Ya bener nanti atit pican ya. Soalnya ieu mah keur mah nya keur mah punya bebek teh anu caena ya heeh. Anu saena pokok namanya anu lo, pokoknya enggak sih ya mah. Ah bener, saat orang nggak goyang lah biar semangat kerjanya ya. Dari Pasir Koja 1, 2, 3 go.
2: Pagi
0: digoyang
2: wargi digoyang goyang kopi dangdut tut.
0: Hey nggak bawa bos siapa Zeyeng?
2: Saya Payun Tanggo Airlan, singkatan Nina Airlan
0: lah. Siap, terima kasih.
2: Tanggo juga Reisi Bay Tang Danu, TWS, Kang Genta, Biru, Wahusi, Nado, ada dolar, ada dolar ini Wahai.
0: Harinya dari Wahai, bolak balik Dekok. Buat siapa lagi? Sadayana boleh. Gocirnya buat siapa Zeyeng?
2: Ah,
0: biasa ya, aku
2: tanggo si sayang
0: Airlan. Oke, siapnya si sayang Nusaena omatnya Nusaena.
2: Nusaena
0: gitu. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia punggo goyang.
0: Goyang balik. Ada Teh Yanti di Cimahi, selamat pagi bersama keluarga besar atuh nuhun sudah pantengin. Ayu Pratiwi hayar tur nuhun sarangi yo go mawo yo. Ada Putri Nabila, selamat pagi. Ya pastinya terima kasih udah pantengin Erlan di sini. Mulai ya pitunuhun cenah wani diriungkeun, purung. Go. Goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu bereng ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
8: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Wagi Dahlia, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatro di Kopi Dangdut Dahlia Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 8 pagi ya. Yang lagi masak, sok atuh bodokeun, gawatkeun, gera bereskeun masakna zeyeng. Jangan lupa langsung sarapan ya, dan juga habis sarapan jangan lupa juga ngopi ya, biar tidak boloho cenah zeyeng. Apalagi sekarang yang lagi di jalan, lagi otw kerja, sok atuh mangga ya, hati-hati di jalannya. Atau mau ke undangan, cenah hari ini lo bakere undangan zeyeng ya, sok atuh ya. Apalagi buat MC-MC ya dari MC BDG yang akan menghadiri perhelatan luar biasa dari 9 tahun MC BDG ya di Gedung Kebudayaan. Hati-hati di jalan sayang, sampai bertemu nanti di sana ya. Pokoknya yang lagi beraktivitas semuanya tetap semangat. Yang sudah WhatsApp, yang sudah teleponan, terima kasih. Dan juga abis ini jangan kemana-mana. Ada Putri Barbie di Kopi Edi Bandar Dangdut Dahlia ya. Erlan Magatrunya pamit ya sayang ya. Nanti ketemuan lagi sama Erlan, oke? Okay? Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung ah. Go go go. Goyang.

0: Banten Radio, Banten Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

eta bodak leutik umur 6 tahun wargi di ais diangkatnya diangkat ku dua remaja remaja pada nya maksudnya bodak lalaki tapi geus gede gitu taing naon maksudna di ais nu hiji nyokot leungeuna nu hiji nyokot sukuna di deketkeun ka tiang listrik wargi Dahlia nya sing hareng tiang lampu eta aya ieu naon teh listrikna koslet akhirna budak anu 6 tahun eta teh digesek-gesekeun wargi digesek-gesekeun nya taunna teh kana tiang lampu eta silis aya listrikan koslet sampai akhirna budak anu 6 tahun eta wargi Dahlia nya kesetrum dan koma astagfirullahaladzim. Ya kejadiannya terjadi di Jakarta wargi. Nah kunaonnya jelema-jelema ayeuna. Lalieur sugan mana naonan. Karunya wargi abi pas ningali videona Gusti budakna anu tadina jejereteannya. Di ais itu diangkat gitu nya diangkat pas ditempelkeun kana tiang lampu aya listrikan langsung eta mah langsung kejang-kejang langsung mengkerut gitu si leungeuna. Leungeuna langsung kana dada wargi langsung kejang-kejang gitu. Astaga, adem abi nampikin kajeri. Budak duaan eta teh lalumpatan, ari pas geus lalumpatan ditinggali ku barudak babat

kejadiannya di Jakarta dan alhamdulillahnya ya, sekarang anaknya sudah sadar. Dan keluarganya menuntutnya keadilan, geus dilaporkeun ka polisi. Hang ta. Nu kitu teh kudu dituman asupkeun geura ka jeruji besi. Leutik kene geus nyeun. Iye nya kriminal aing mah loba nu sarat tres teh budak-budak teh emak-emak teh bapak-bapak aing mah. Bunda, bunda oke stres. Geus dimediasi cek polisi teh geus mediasi. Teu bisa, bapak bunda urang jadi inungna oke mau dimediasi-mediasi ku aing mah. Asupkeun ka jeruji besi dan alhamdulillah keluarga korban juga tidak mau mediasi cenah. Dilanjutkan proses hukum alus, alus. Alus tuh manuk itu tehnya. Kuduna mah da atuh gidalianya dibenarkan hukum-hukum tehnya. Ayo nama dah lotikannya di bawah 16 tahun. Eta tinggali di bawah 16 tahun. Paling oge eta karek sabaraha, karek 11, ting 12. Sebenarnya geus melakukan hal seperti itu. Kumahamun eta budak teh maotnya karunya. Kan warginya. Gusti ayo nama cekurangnya budak teh budak lalaki teh budak awewe. Ayo nama. Boga budak teh kudu dijaga pisan. Benar tak wargi? Benar. Trauma seumur hidup cenah karunya eta budak benar. Benar tak? Aca, benar Cik Imas. Eta budak nepekeun ka cenah pas panggih jeung jelema teh langsung ngadegdeg sieun. Jadi embung ayeuna teh embung panggih jeung jelema kecuali keluargana. Tingali karunya kanya. Gusti nu agung. Sing sarehat ah wargi dalianya. Anu hayang disalam-salam sok, anu hayang disapa-sapa WhatsApp di 0811222105 nya. Anu on air 73028 73111. Nanti siap digoyang barengan Putri biar bisa sampai jam 10. Pak.

0: nonton penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
0: Sanaflu produk

0: Yes, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi berkibar hari ngungki ya.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kami, jit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.

Dai Jenaya, acara ya, dai atuh. Acara naon? Acara bandar dangdut Dahlia dai atau ke pasar? Ke pasar wargi Dahlia ke enjing. Ke enjing ke pasar.

jam seberapa? Jam 6 pagi sampai jam 10 wargi Dahlia ya. Bakalan ada Putri Barbie dan juga Kak Adri di pasar. Aku Syami. Anjing ya. Gak warga-warga Kosambi. Besok jangan lupa ya. Tapi jangan lupa juga buat wargi Dahlia lagi cari mobil baru. Putri Barbie kasih tahu nih ya, wargi beli aja mobil Daihatsu. Soalnya ada program mid year surprise deal wargi. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification ya. Gak cuman itu loh, ada hadiah 8 unit motor, ada 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Lumayan kan?

konsultasi kesehatan gratis sampai 21 kali lewat Halodoc dan juga perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech sampai 3,2 juta rupiah wargi. Untuk informasi lebih lengkap, wargi bisa menghubungi Daihatsu Access di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Cantik, kita tuh ke pasar Eka Cimahi. Cing sabar keola, cenya encan ke dinyamanya. Ada Arsyad Kids di Bojong Emas hadir. Selamat pagi Putri Berbi. Ya, ada Kang Dedi Kurniawan di Ciwidey. Ada Mamah Bayu, Ayah Ponti, Nana Tepanti. Selamat ulang tahun dari Rio, panjang umur saya selalu menjadi anak yang soleh, amin. Ada cincin kadia kan Berbi jelama anu nyiksa bodak itu maku aing cina orang iya tuman karunya sia iya geus atuh ngomongkeun eta abi karunya. Putri Ira ka pasar saya tiga neng saya teh santai kamari karek panggi di pasar Cijerah di dinya teh hoream mung apanggi deui jeung teh santai hoream cin ka babakan nu cin ka babakan lieur. Buar pan hadir, putri ya tanu lalakin ada setrumnya babogana nasi nakarasaun yang nama. Kapan ke Arca Manik, Cenegor, Jabar, cantik. Ah, kan yang si Bunda. Kan yang Bunda yang so. Bunda, iya tuh tinggal ya, yang disambar.

jalan ke hati aku. Ah, Teh Ai, aku mah gak jeruk makan jeruk, Teh Ai Sugi. Masih keneh mengadar terung. Kang Wayu nih hadir. Cihurang Neglasari Umi Wiwin, selamat pagi. Ada si Audi Karapitan, ada Apple di kampung Kerek. Cina Putri, masa sih? Ayah Cio Dewi di Pasco selalu pantengin. Cina, Cio Cager. Teh Yati, ya ada Asep Cinambo, ada Budi 33 Cikado, ada Esa, ada Mamah Jidan Jikri hadir. Selamat pagi, wah! Absen, wah, sok absen lah, wah. Bensin beak, listrik parem, PDAM saat, bener, Cisar, bener. PDAM, ewehan, cai, gusti, nuagung. Listrik parem, wae. Bensin, mahal. Kudu kumaha atau aing teh. Kudu tuh marima, wae. Pahaya, atungnya lamun mulas, nyak, Cisar. Pakai kesik, gue digasru.

0: Bagi KNYA Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.

0: aku mau langsung buka jalur orang kaya. Hala! Bandar Dangdut Dahlia. Ah, deh, hoream.
1: Aku marah melek, ku dirawek-rawek, saat kelek nak suwek, awek, awek, awek, awek.
0: Nih, hoream. Nampak nuki wae no asup teh, Gusti.
1: Pas kemarin ini sana mah ngespeak, pulsa teh, ayo nayo.
0: Aduh, aing mah. Iya mah jami.
1: Ayo, nanti ngorak kene, Putri.
0: Jami sasa guludug ya kalau nggak asuh. Ah,
1: kemana tuh sasa guludug? Kapanan penyiar lagi sasa lalai.
0: Ganeng, saya ya tangsok sasa lalai, sasa lalai.
1: Aku mana balik, kudira mek saat jelit nasoek, dikinya kamer ewek.
0: Wek, wek, kaki
1: lek ewek. Eh, aku iya ya kan, nanti alam lakon, iya nanti konjo ya.
0: Eh, atuh.
1: Buruh, ha?
0: Asalnya wer.
1: Kadis
0: power. Heeh, sok atuh aya kitu mah. Sok bolo aya digoyang sia.
1: Yeah.
0: Ayo ah, sieun ulah lila teh sieun katuluran gelo ku si Danu. Siap Danu. Acan ge heula tuh.
1: Oh,
0: lada geus tuang ieu lotek. Iya geus. Lah ngada tuang lotek mamah ijal. Raus teh.
1: Pasti gretongan.
0: Mayar atuh sateh.
1: Juga raya nu mere atuh ye geus lapar kieu teh ye.
0: Punten abi mah sanes jiga nu. Ali.
1: Abi mah lain pengemis.
0: Alim. Alim. Alim, bisa ya nu kasindir Alim.
1: Ya,
0: nu kasih nir, Mayu. Mampu, alhamdulillah mampu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya.
1: Atuh ya mampu ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah kabayar rekene, alhamdulillah. Mi jeung dok ge insyaallah kabayar, insyaallah kabayar.
1: Insyaallah
0: kabayar. Sok kabeli. Soalnya ayah nu teu mampu bayar mi.
1: Hei, warga Dahlianya ulah merasa tersinggung ya.
0: Sok buru, di, goya.

0: Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia, asik atuh, rung ah go-go-go-go-nya.
0: Aduh, iya, ayah juragan Uci. Nuju naon teh, Ai?
1: Ah, biasa weh, cantik nuju gugulingan di napasi.
0: Aduh, jang ucing, merenya.
1: Jadi, Adi, untuk ayah cahaya oge di napasi, weh.
0: Gusti, nu agung di napasi.
1: Samari oge-nya aliran cantik. Di jam 7:30, kurung-kurung jam 1.

0: Sikwenya sae atau sae ai gitu mahnya.
1: Sae
0: pisan. Eta mah juga jantan eta mah juga nyarunya nyaru sareng siluman ucing meureun nya. Nya teh ai. Ari Kang AR aya.
1: Kang AR aya.
0: Aya nuju naon Kang AR?
1: Nuju naonnya?
0: Nuju siap-siap. Kade soalnya ke kamar itu ya, Kang AR tapi tinggal di pengkolan.
1: Kunaon?
0: Di pengkolan ker di gadabak ku si Bulma.
1: Pasti dah eta mah selingkuh wae.
0: Matakna kade, ieu abi tinggal kamar itu di pengkolan ker di gadabak ku si Bulma.
1: Cing teh. Teu kaperempuanan kitu selingkuh jeung Neng Bulma.
0: Teu, ae atuh da. Kang AR mah meureunan bosen anu leutik meureun hayang nurut. Hayang nu gede. Hayang nu janggung badag.
1: Bahkan
0: saya yang
1: ngasih
0: anu lah nu jangkung badak juga nate. Lain lawan
1: anu jangkung badak berat
0: cenah kitu. Iya, gitu. Juga nate. Nya nu jangkung badak mah dan teu berat Kang AR. Ngan kana sangu nu kitu mah.
1: Kitu mah boros.
0: Boros sangu hungkul. Boros sangu hungkul.
1: Ka mana Dede Riu enggak ikut?
0: Dede Riu nya enggak ikut sare keneh dia mah. Ayo teh ai siap goyang.
1: Ayo cantik.
0: Ayo atau kalau kita mau langsung aja di Goyang Cimahi.

0: goyang buat cantik duluan, semoga sehat selalu. Amin. Buat Dede Riu selamat ulang tahun ya. Amin. Semoga panjang umur, sehat selalu, tambah pinter, tambah soleh pokoknya. Amin. Buat Teh Unik, Teh Neotik sama Kang Tatangnya, Mama Bayu Cicalengka, Mama Apep, Dendri, Mamski, Maisar, Wauci, Teh Icibai, Indagopin, Mama Hiati, Mama Haji Eha, Bunda Yang Se, Bu Enjoy, Kang Suherman, Nenek Ica, Teh Eli, Mama Aji, Mama Lilis, Bunda Dinda, Kang Lukman, Mister Ius, Teh Nado, Bunda Onde, Danu, IRB, Umi Yuna, Umi Lila, Mang Nana, Bunda Imus, Ponti, Teh Imas Elsa, Teh Imas Cimahi, Teh Ani Baso, Mimi, dari Cibiru, Teh Yanti Cipati, Kakek Agus Cibo, Mama Hiani Gemes, Kang Asep Dapota, Gocin buat cantik sama Kang Air aja ya.
1: Siap deh kalau gitu mah atuh, TEI Panteng Radio.
0: Panteng dah liya, enak-enak langgamnya dah liya perung, ah go go go go, go yans.

12.900. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDA menetapkan pembatasan dapur SPPG untuk MBG maksimal 6 unit di setiap kecamatan. Kapasitas 6 dapur per kecamatan dinilai sudah cukup untuk melayani kebutuhan. Saat ini jumlah SPPG dinilai menumpuk di wilayah perkotaan, sementara daerah 3T masih belum tersentuh.

Cantik, man. Si Iyo setelah mudah diingat lah jelma aja perut jadi ya mah. Lior ya Iyo sejujurnya mah. Mudah diingat. Susah diingat, mudah dilupakan dinya mah. Nenek Eli di pada orang hadir, Teh Eli, selamat pagi. Ada Tania di Banjaran juga hadir ya, selamat pagi cantik. Ada Mas Lusu di kawasan Uber. Gilby hadir, Gilby. Ada Haji Amas Wijaya, ada Kang Lukman di Pasar Baros, Abah Joki, Mamah Alifa.

Ridwan Arca di Ciwidey hadir. Mau ngalih si Yus mah yang olah beuh, lain hayang olah boleh yang ngajual. Tayo, selamat pagi Tayo. Kang Asep Neng hadir. Biadab Neng nu kitu mah cenanya kudu dihukum metong, cenah Neng kriminal bedak leutikeneh ninggeus preman heueuh. Jiga nu jalep perut eta mah wargi dalianya. Jarunun. Cenah Neng Gotik di Pasko hadir ada Rahmat Puntang Manteng Putri Barbie ya. Ada Teh Ima Siki yang roke aya Umi Yuna. Umi cager. Mang Nanar di Gunung Asepan ada Putri Siti Agnia. Cenah ye. Selamat pagi. Putri, ya Teh Dewi hayang diawarkan kanggo pagawe rajut Bang Ame nuju damel ker entre-entrean. Cenah alas ya, Bang.

ya. Yus, Putri kata wargi, cina penyiar paling jeprut adalah Putri Barbie dan juga Neng Bulma menyetel. Cina masa sih?

jalur ketik 12 jari di asa nges lila tengetik sok buru wargi dalianya buru sok atau ayo gitu mah.

0: 12 jari Mahayu warga Dahlia. Sudah siap? Sudah siap? Buka wawanya? Sudah siap? Hayo kalau gitu Kak Wargi. Sekarang juga langsung Putri PRB mau nelpon warga Dahlia. Yang digoyang-goyang badannya, digoyang-goyang asik. Yang Cicing atuh, kalau akan telepon Cicing, Bapak, Akang, Teteh, Cicing. Yang kirim voice note, ayo nama. Yang kirim voice note nyanyi, yang digoyang-goyang jarinya, digoyang-goyang asik. Buru, nyanyi nak itu. Yang digoyang-goyang jarinya, digoyang-goyang asik. Buru.
1: Patricia, ongko cina tetang ngetik.
0: Kita langsung warga Dahlia ya. Langsung mendengarkan ini dia yang pertama. Aduh ya si Bunda Patih tinggali.
2: Yang digoyang-goyang jarinya, digoyang-goyang asik.
0: Bunda punten ari karek udang sare teh kacai seteh. Lain muka WhatsApp. Kacai didinya teh. Si banget hala. Nih, tersemangat gitu. Cesanti kopo.
3: Yang digoyang-goyang goyangnya, digoyang-goyang asik.
0: Atau Cia Santi aneji. Aja teh. Iya pepep gopeng.
4: Digoyang 12 jari asyik.
0: Oh, aneh tuh. Aneh. Bu Aam.
3: Yang digoyang-goyang jarinya, digoyang-goyang asik. Aduh. Yang digoyang-goyang jarinya, digoyang-goyang asik.
0: Aduh, Bu Aam menisai, Bu Aam sae, Bu Aam sae, suantana menisai. Kumaha sae?

0: Nenek Ica.
1: Yang digoyang digoyang jarinya, digoyang goyang
0: asik. Oi nenek ane papukat ngomong lawan atau nenek teh ni papukat yang asik yang. Oi nenek ane papukat ya nyanyi teh tebalek ya teh Santi Ece ya teh Yati.
1: Jarinya digoyang goyang asik.
0: Aduh alus ius.
2: Goyang-goyang jarinya digoyang-goyang. Ishil.
0: Aduh mitamitnya. Gustin Agung. Mana ya si Bunda? Bunda. Mana Bunda? Sadar ya dia teh ngirim ke nana haon. Ieu sa ieu.
1: Yang digoyang-goyang jarinya digoyang-goyang asik.
0: Aduh, Mama Ajmi tinggalin. Di saya Mama saya semantannya juga iya penyanyi dangdut Mama. Mama Lilis tinggalin.
3: Yang digoyang-digoyang asik. Yang digoyang-digoyang asik.
0: Nah Mama, lain kirimkan video Mama teh voice note nih. Mama Ika.
1: Yang digoyang-goyang jarinya, digoyang-goyang enak.
0: Aduh, asik, setelah lain enak, Mama. Gusti, Agung. Nanya, kunaon. Iya, ya, Cik Isar, si kumah, Cik Isar.
4: Yang digoyang-digoyang jarinya, digoyang-goyang asik.
0: Ah, ganeng, cek doa. Nih, no mana nanya, no kudu dia telepon, mani. Baru tut. Ya kok bagi telepon ah. Sok buru. Angkat. Buru akan angkat. Halo Bandar Dangdut Dahlia.
5: Asik atuh peung ah go ya.
0: Aduh. Kenaon ya? Hanya kita tanya we. Kumaha ya jadinya cager?
5: Alhamdulillah.
0: Atunya ai cager mah nya.
5: Menuju ieu mah KKJ
0: teh mah. Akar KKJ kene.
5: Heeh, kerajinan tangan.
0: Nya bae atuh ye. Kan menghasilkan kerajinan tangan na oge. Alhamdulillah.
5: Aya gampang emopo.
0: Nya alhamdulillah kanggo mayaran mah nya. Sok atuh ayeuna bade naon atuh ieu teh?
5: Bade digoyang.
0: Bade ngagoyang?
5: Mm-hmm.
0: Atau siap gitu?
5: Siap.
0: Ya, tapi tos sarapan.
5: Atos nasi goreng atuh.
0: Aduh, ni resep ulah nasi goreng wae atuh.
5: Istri.
0: Sekali-kali mah ulah nasi goreng wae atau nasi alus atuh ye, ni nah, nasi goreng wae.
5: Da gopin mah kerja getol.
0: Terus naon hubunganan aja yang nagopin seteh ya. Susah guluduk, pemajikan agar lain si nagopin. Terus liur, sugan. Sok atuh siap gak goyang?
5: Siap.
0: Ayo atuh kalau gitu mah langsung aja di goyang urang Ciwidey.

0: istri yang mau masak.
1: Aduh.
0: Dan istri yang mau masak.
1: Iya, dirinya masak
0: jagung.
1: Lain dirinya ayo spesial mana yang dagopin ai pamajikan bangsa guru dulu.
0: Pamajikan Kak, melong pamajikan.
1: Ah, kan saya sok-sok pura pantang radio.
0: Pantang Dahlia enak-enak legamnya Dahlia brum gugu
1: ya. Ini abang susah guludugnya tinggali wargi mah. Nyawa boga pamajikan, salam cenah spesial buat Bunda Gopin. Ya, lamun ada salam spesial ulah Bunda Gopin pake milih Nadina atau Bunda yang se. Atau mana lengohan. Tara digadabah. Tos lami. Tara ka angse.

0: pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
2: 99. Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Sekarang, wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Woo!

siap mengoyang wargi Dahlia kembali ya di acara siaran kering Dahlia di Pasar Kosambi. Jadi buat wargi Dahlia yang besok ya pengen ketemu sama Putri Barbie, pengen ketemu sama Kak Adri, besok Putri Barbie dan juga Kak Adri bakalan hadir di Pasar Kosambi wargi Dahlia dari jam 6 sampai jam sabaraha? Jam 6 sampai jam 10 pagi ya. Terima kasih yang sudah pada mantengin Putri Barbie-nya dari tadi dari jam sabaraha? Dari jam 8. Hatur nuhun pisan ya. Akuna keur iyalah keur IG meurang heula nya. Jadi henteu lah poe ayeuna namanya. Ya udah, besok kita akan bergoyang kembali ya. Putri Barbie pamit wargi, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah go go go. Salah, naha salah ieu. Mana ieu teh? Mana nu ieu tah? Eta, nah aku naonnya main pencet-pencet wae. Ya udah, pamit ya akunya ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah. Go go go. Go ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih kuariki Dahlia Kamis manis. Cina ya, barengan sama si manis, tapi kalau lama-lama jadi giu. Ada baby Alia yang cantik jelita wargi Dahlia. Yang nemenin wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Coco. Perungah, kuku-kuku.

kita berdarah Cina Baby Alia. Aku gak bisa masuk ke sekolah negeri Cina Baby Alia. Ya kemarin-kemarin kegeser terus skor-skornya Cinanya. Gak apa-apa ya, sekolah mah yang penting kamunya ada niat mau di mana aja insya Allah. Mudah-mudahan kalaupun di swasta juga direjekian warga Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia pilihan bareng sama Baby Alia. Tik jelita Allah nah isuk-isuk kena gesisiduan gini. Yang belum WhatsApp masih boleh sayangku absen dulu ke 0811-222-1015 wargi Dahlia. Sekali lagi ke 0811-222-1015. Nanti juga kita bisa teleponan di 73028 atau di 73111710. 73111710 wargi Dahlia ya. Jangan lupa di follow dulu akun sosial medianya Radio Dahlia FM. Di at 101,5 Dahlia FM. Wargi Dahlia 101,5 Dahlia FM ya. Sosial medianya di follow untuk informasi terupdate seputar Radio Dahlia FM. Aku minum air hangat dulu ya. WhatsAppnya bentar lagi dibacain yang udah masuk di 0811-222-1015. Di Dahlia Indonesia Pilihan. Persembahan Hydro Coco.

Dahlia FM Bandung, goyang si kasih keluarga Dahlia ya. Natural, sebenarnya pengen nyatain cintanya natural untuk Indonesia teh sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini lagi merasa tersakiti. Aduh, Argi Dahlia sayang cinta besti-bestinya baby Alia. Yang lagi pada pantengin, jangan lupa absen dulu ke 0811-222-1015. Jangan lupa juga minum hidro koko dulu biar hari ini semangat refresh lagi di tengah gempuran-gempuran ekonomi yang dar-dar-dar, di tengah gempuran aktivitas yang luar biasa, Argi Dahlia ya. Hidro koko ini terbuat dari air kelapa asli, bisa menenangkan kita. Terus juga bisa bikin relax, bisa bikin semangat lagi, Argi Dahlia ya. Pokoknya kalau Argi Dahlia mau minum hidro koko setiap hari juga aman banget, Argi Dahlia, karena terbuat dari air kelapa asli, Argi Dahlia ya. Apa kabar buat Yuning Yuyun, hadir baby Alia, teh Yuning, atur nuhun ya. Pengen dikunci nih buat semua Argi Dahlia yang lagi pada pantengin aja, dan juga penyiar-penyiar Radio Dahlia katanya siap sayangku ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama teh Reni juga, apa kabar? Teh Reni kayak Mama Dida, hadir baby Alia di Manglayang Cileunyi. Pengen langgamnya tak ingin sendiri aja, dikunci nih buat Argi Dahlia yang lagi pada pantengin aja sama pipinya, sama baby Alia, sama Dede Sakanya juga, doa terbaik katanya, amin ya Allah ya rabbal alamin ya. TSA juga jalan kaca piring, hadir baby Alia. Pengen langgamnya Yofi Nuno, yang mana Yofi Nunonya sayang, udah banyak atuh ya. Pengen dikunci nih buat kru Dahlia, Aga, Diki, Deni, Niko, Opik, Ayi, Asgar. Spesial buat Argi Dahlia semuanya aja katanya, beb siap. Kang Heri Pasko, kemana aja Kang Heri? Langgamnya pengen masing-masing aja baby Alia. Dikunci nih buat Teh Sugar senenye. Terima kasih sami-sami sayangku ya. Acong, apa kabar Acong, sehat Cong ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Ada Dery di Kiara Condong juga, hadir baby Alia. Langgamnya pengen wali, walinya tadi udah diputer yang sakit berdarah sayang ya. Budi, apa kabar di Cikadu Soreang juga, hadir baby Alia. Pengen langgamnya ST12 aja, digoyangnya buat semua Argi Dahlia aja beb senenye. Apa kabar juga buat Iki di Patrol di Kamojang, hadir baby Alia. Pengen langgamnya ingin memeluk dirimu aja, digocini buat semua Argi Dahlia aja. Sampurasun ke baby Alia, sampurasun rampes. Mang Nanar, apa kabar di Gunung Asepan juga, hadir baby Alia. Gocini buat istriku aja sama anak-anakku aja sana beb, siap ya. Diki di Binong juga, kamu apa kabar Diki? Baby Alia, aku pengen diputerin dong langgamnya dari 5 minutes yang galau. Kamu galau kenapa? Galau karena BBM naik atau galau karena dia sudah di pelaminan bersama dengan yang lain? Mudah-mudahan bukan yang kedua ya. Mudah-mudahan galaunya karena BBM naik sebenarnya. Terima kasih ya sayangku ya. Di sini buat baby Ali yang cantik, cerita aja yang lagi siaran, dan juga buat semua Argi Dahlia yang lagi pada pantang sebenarnya. Siap sayang cinta bestiku ya. Kalau gitu Argi Dahlia satu persatu langgam requestannya Argi Dahlia, baby Ali puterin ya di Dahlia Indonesia Pilihan. Buat yang belum absen masih boleh banget ke 0811-222-1015 Argi Dahlia ya. Dan pastinya juga satu jam pertama ini persembahan dari Hidro Koko Argi Dahlia. Baby Alia punya langgam ya, udah di request dari siapa tadi ya? Ada Diki di Binong, 5 minutes galau sini ya. Spesial buat yang pada galau-galau-galau, apalagi UMKM-UMKM lagi galau banget. Antara mau naikin harga karena BBM naik sini ya, tapi di sisi lain takut gak ada pelanggan sini ya. Jadi bingung galau sini baby Alia.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan kemana-mana, masih ditemenin di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Cook.

101,5 dari FM Bandung, goyang si kasih. Seandainya dari Pera, spesial buat pergi dalam dari request di 0811-222-1015. Ada Teh Wina di Batu Jajar, hadir Baby Alia pengen lagamnya dari Viera yang mana aja katanya. Di Gocini buat Kak Baby dan juga aku sendiri aja. Kenapa kamu sendirian aja? Ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Ada Kang Suhana di Permata Biru juga hadir. Pengen langgamnya lintasan yang sama Baby Alia. Di Gocini buat Wargi Dahlia tercinta. Buat semuanya lagi pada pantang sana siap ya. Kang Lukman, apa kabar di Pasar Baros? Hadir absen aja Baby Alia. Biasa sambil usaha, tidak putus asa pengen on air. Senangnya sok atau semangat. Jangan lupa biar makin semangat Kang Lukman Pasar Baros. Dan juga buat Wargi Dahlia ya. Minum dulu hidrokoko dong. Hari ini udah minum hidrokoko belum ya? Harus setiap pagi, setiap hari ataupun mau sehari dua kali juga masih aman aja Wargi Dahlia ya. Karena hidrokoko ini terbuat dari air kelapa asli yang pastinya bikin kita refresh lagi, seger lagi di tengah aktivitas yang luar biasa padat Wargi Dahlia. Daripada lemes-lemesan, minum dulu aja hidrokoko Wargi Dahlia ya. Hidrokoko harganya terjangkau banget, terus juga sudah bisa didapatkan dengan mudah ya di warung terdekat, di supermarket, minimarket juga udah ada Wargi Dahlia ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa nih? Ada Arsyad Kids di Bojong Emas juga hadir Baby Alia. Di Gocini buat Mama Ulpah, Biaton, Teh Lani, di Kumin buat semuanya aja katanya. Siap ya. Baby Alia Akunda dari Cimanggung juga hadir Baby Alia. Pengen senandung rindu aja di Gocini buat Baby Alia sama semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Siap ndak? Dari Cimanggung terima kasih banyak ya. Ardian Pasir Kemir juga hadir Baby Alia. Di Gocini yang buat Juri Genta, terus juga buat Teh Timanuk sama semuanya aja dan buat Baby Ali yang bacain. Terus juga ketemu lagi sama Fanny yang ada di Cicalengka, salam kenal juga sayang ya. Request langgamnya pengen penyangkalan di Gocini buat Wargi Dahlia aja biar makin dalam nikmatin kopinya katanya. Oke ya. Terus juga ketemu lagi sama siapa nih Baby Alianya? Misterius, sehat Misterius ya. Digoyangin buat Maji eh seorang aja cen ade. Terus juga ketemu lagi sama Mama Lilis yang ada di Ciwidey juga hadir Baby Alia. Pengen langgamnya jangan paksa rindu udah banget tadi udah diputerin sama Baby Alia ya. Di Gocini buat Wargi Dahlia semuanya, buat keluarga di rumah super Gocini, buat yang baby selamat bertugas aja sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah selalu sehat. Baby Alia sebelum siaran aja minumnya hidrokoko Wargi Dahlia ya. Aduh, Wargi Dahlia kalau udah lagi jag-jag kayak gini teh suka pengen teh jalan-jalan ya. Apalagi udah pada dibagi rapot ya Wargi Dahlia ya. Sok atuh berpetualang di Trans Studio Bandung ini buat yang udah pada dibagi rapot ya. Ngajakin anak-anaknya sebagai self reward cenanya. Cus, marki cus sayangku ya. Kenapa harus mainnya ke Trans Studio Bandung? Karena kalau udah main ke Trans Studio Bandung dijamin puas banget, gak kepanasan, gak kehujanan juga. Apalagi sekarang lagi ada diskon gila-gilaan ya dalam program Fantastic June Deals Wargi Dahlia di Trans Studio Bandung ya. Hematnya itu sampai 44% karena harga weekday-nya cuma Rp148.000 per orang dari harga normalnya Rp200.000. Weekend-nya cuma Rp168.000 per orang Wargi Dahlia dari harga normalnya Rp300.000. Promo ini terbatas, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja Wargi Dahlia. Makanya jangan sampai ketinggalan, langsung beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com Wargi Dahlia. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Aduh Nika, banyak banget WhatsApp yang belum dibacain, sabar dulu ya. Masih ada waktu 1 jam ke depan lagi Baby Alia nemenin Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Yang pastinya 1 jam persembahan dari Hidrokokonya harus udahan dulu Wargi Dahlia. Masih ada 2 langgam persembahan dari Hidrokoko di interval pertama ini. Jangan lupa nih Wargi Dahlia kalau pusing sama kerjaan, banyak aktivitas yang bikin Wargi Dahlia lemas capek gitu ya, minum dulu aja Hidrokoko Wargi Dahlia ya. Karena minum Hidrokoko bisa bikin Wargi Dahlia semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah Wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan.

dampaknya, distribusi pasokan makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di wilayah tersebut resmi diberhentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan kepada calon murid yang tidak lolos SPMB Jabar 2026 ke sekolah negeri untuk mendaftar ke sekolah swasta, karena menurutnya yang penting sama-sama mendukung.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasik. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan, wargi Dahlia interval kedua nih. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 50 menit ke depan Baby Alia nemenin wargi Dahlia ya. Mau ngingetin juga nih buat wargi Dahlia yang mau ganti perlengkapan tidurnya biar tidurnya lebih nyenyak, lebih nyaman gitu ya, bisa langsung mampir ke Sleepedia Mattress Outlet wargi Dahlia. Mumpung lagi ada promo paling oke banget untuk tahun ini wargi Dahlia. Diskonnya gede-gedean banget untuk semua merek dan juga tipe kasur. Plus ada bonus bantal guling gratis tanpa diundi wargi Dahlia. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapetin potongan harga yang luar biasa besar banget wargi ya. Ada bantal guling, bed cover, matras lipat, pokoknya semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5 wargi Dahlia. Tapi harganya kaki 5 wargi Dahlia ya. Makanya buruan belanjanya ke Sleepedia Matras Outlet aja. Di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 di Cilampeni Katapang Bandung ya. Orang sore yang mah sudah sering lewat ya sok, bukan jangan cuma ngelewat aja. Langsung masuk supaya kamu bisa dapetin promo spesialnya wargi Dahlia. Tidurnya bisa nyaman, lebih nyenyak, berkualitas dan besoknya bisa seger lagi wargi Dahlia ya. Kalau lagi mager bisa belanja lewat Shopee, dicek aja Sleepedia Matras Outlet wargi Dahlia. Info lengkap di follow Instagramnya di @sleepedia.bandung atau bisa telepon ke 0819-2646-865. Sekali lagi 0819-2646-865 wargi Dahlia. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
1: Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu.
0: Wargi Dahlia ada kabar baru nih, ada kabar baik juga untuk wargi Dahlia yang sebentar lagi mau menyambut liburan gitu ya. Masih deg-degan sana Baby Alia, ekonomi lagi seperti ini tapi pengen liburan juga sana Baby. Kamananya ini ada kabar baik wargi Dahlia. Kebun Binatang Bandung alhamdulillah akhirnya resmi punya pengelola baru. Setelah kemarin sempat-sempat ya dilelang dan lain-lainnya, belum ada lagi investor baru, belum lagi ada investor baru. Jadi sampai sekarang ditutup terus kan Kebun Binatang Bandung. Nah sekarang ada kabar baiknya, Kebun Binatang Bandung resmi memiliki pengelola baru setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat wargi Dahlia ya. Akhirnya pemerintah kota Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung wargi Dahlia. Alhamdulillahnya ini menjadi kabar baik karena dengan adanya pengelola baru itu artinya Kebun Binatang Bandung sebentar lagi mungkin bisa dibuka. Apalagi sudah mulai musim liburan anak-anak sekolah wargi Dahlia ya. Dengan adanya ketetapan terbaru ini, masa transisi sudah mulai berjalan wargi Dahlia ya. Kawasan legendaris tempat memori masa kecil kita ini bakalan dibenahi lagi. Fasilitasnya akan ditingkatkan lagi dan akan dibuka kembali untuk publik dengan standar yang jauh lebih baik dengan penuh tanggung jawab wargi Dahlia ya. Apa nih kangen ya ampun. Terakhir ke kebun binatang tahun lalu sebelum ditutup banget, kalau gak salah Baby Alia. Sebelum ditutup banget ngajakin Saka main-main ke sana wargi Dahlia dan beberapa hari setelah itu langsung ditutup. Apa karena gara-gara Baby Alia kadinya gitu ya. Hewan-hewan asariana langsung minta tolong tutup, ada Baby Alia kesini. Tapi terakhir kesannya Baby Alia ke Bandung Zoo atau ke Kebun Binatang Bandung itu wargi Dahlia ya. Kalau secara pengelolaan kawasan itu masih enak, masih asri, terus juga kebersihan masih bersih banget gitu ya. Banyak petugas juga yang bertugas walaupun pada saat itu masih proses sengketa dan juga para pegawainya juga digaji dengan dana sumbangan dari para pengunjung gitu wargi Dahlia. Tapi sejauh waktu terakhir kesana cukup baik wargi Dahlia, pengelolaan sampah, kebersihan dan lain-lainnya. Cuman kemarin agak sedikit sedih teh ngelihat hewan-hewannya tidak sesegar biasanya gitu ya, karena mungkin keterbatasan biaya untuk kebutuhan pakan hewan gitu. Karena kemarin juga kan terakhir-terakhir sebelum ditutup itu kan ada sumbangan-sumbangan dari para pengunjung untuk bawa makanan, sayur-sayuran dan lain-lain gitu ya. Sempat terakhir ngelihat gajah, aku mah sedih banget ngelihat gajah ya. Dia teh kan besar gitu ya. Tapi kayak mukanya teh muka yang tidak fresh, terus juga matanya merah banget waktu itu teh. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya pengelola baru ini ya, hewan-hewan di Bandung Zoo atau di Kebun Binatang Bandung itu bisa lebih layak lagi mendapat makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Terus juga para pegawainya bisa mendapatkan gaji yang layak juga ya. Dan bisa dibuka kembali untuk umum ya, untuk kita mengenang masa-masa kecil main ke Kebun Binatang Bandung. Sambil mungkin sekarang bawa anak atau bawa cucu diperkenalkan lagi ini loh Kebun Binatang Bandung yang dulu. sama mama disinggahi pada saat mama masih SD. Aku paling ingat adalah waktu SD, mah waktu di jalan area depannya ya. Ya di jalan area depannya teh banyak kuda-kuda yang bisa kita sewa. Kalau sekarang mah lebih tertib lagi mungkin ya. Jadi di area luarnya tidak ada kuda-kuda yang berkeliaran, adanya di area dalam gitu, Rigi Dahlia ya.
1: Hanya papan.
0: Ditunggu ya ini untuk pengelola baru, semoga bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi untuk Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung ya. Wargi Dahlia, kira-kira kalau Bandung sudah dibuka dalam waktu dekat ini, Wargi Dahlia mau ajak siapa? Yang pengen botram lagi gak sih? Kemarin-kemarin sempat tradisi botramnya menghilang ya, karena tidak boleh bawa makanan dari luar. Terakhir, waktu sebelum digratiskan atau hanya seikhlasnya bayarnya. Tapi gak tahu nih, nanti kalau sudah proses tiketing, apakah masih boleh bawa makanan dari luar? Berharapnya masih boleh ya, karena salah satu tradisi di Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung adalah kita ngampar samak ya, terus kita bawa liwet atau bawa bekal, terus ngariung sama keluarga makan di situ. Yang paling terpenting adalah sampahnya dibuang ke tempat sampah, jangan culjol wehnya. Semangat untuk pengelola Bandung Zoo yang baru dan semoga membawa perubahan yang lebih baik untuk Bandung Zoo-nya, bisa menjadi tempat rekreasi wisata yang ramah di kantong dan juga menjadi wisata edukasi untuk anak-anak. Pokoknya Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia. Prung ah, go go go, goyang.

5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Aduh, banyak warga Dahlia yang bahagia menyebut ya dibukanya ataupun menunggu dibukanya Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung ya. Baby Ali ngajak mantan boleh gak kalau Bandung Zoo udah dibuka? Senangnya Teh Isar, mantannya biheng daikun mual Teh Isar ya. Teh Isar mah langsung mencari ini ya, mencari bukan melihat-lihat hewan sebenarnya, langsung kita cari pohon yang rindang sebenarnya buat botram ya. Baby Alia kirain kabar baiknya masuk ke sana gratis lagi sudah Baby Alia denai atau gratis memang karunya hewan-hewannya.

terakhir ya dari Nagrak Ciwidey, cenah lagi pantengin Baby Alia. Kalau Teh Imas mau ngajak cucu aku mah cenah Baby Alia sok ya. Sekalian cucu tetangga diajak juga Teh Imas meh rame ya, orang boteram di sana ya. Kalau Teh Yati Kopo mau ngajak Amel ke kebun binatang Bandung ya, katanya Amel udah pernah ke kebun binatang Bandung belum? Karena ada beberapa Gen Z atau anak-anak remaja sekarang yang belum pernah menginjakan kaki sama sekali ke kebun binatang Bandung gitu, Argi Dahlia. Entah itu karena memang belum ada kesempatan atau karena memang belum tertarik gitu, Argi Dahlia ya. Atau karena mungkin sekarang lebih senengnya pada ngopi-ngopi di tempat ngopi, nongkrongnya. Perlu deh Wargi Dahlia yang belum pernah ke Bandung Zoo atau ke kebun binatang Bandung, sesekali perlu merasakan vibes-nya sebagai orang Bandung ke kebun binatang Bandung bari botram. Aduh bahwa lamanya ini rame banget di kebun binatang Bandung. Teh bener-bener rame nu bararotram gitu Wargi Dahlia ya. Yang pastinya kalau sekarang agak dikurangi sih kayaknya. Karena takutnya pastinya biasanya suka ada aturan ya, untuk tidak membawa makanan dari luar karena pengelolanya juga sudah ada kantin gitu, biar lebih tertib lagi, lebih bersih lagi ya. Apa kabar juga buat yang udah pada absen, ini ada siapa ini? Ada Teh Dia juga selamat pantengin, Mama Aji juga hadir, Baby Alia ya. Terus juga ketemu lagi sama siapa nih? Halo Baby Alia, ada Chatbon juga hadir, Catbon atau Chatbon nih aku bacanya. Langgapnya dari Mata Ben, pengen ketahuan katanya Ades. Siapa nih yang baru ketahuan selingkuh? Terus juga ketemu lagi sama Ilham Boy Sky Cijambi Ujung Berung juga hadir, Baby Alia ya. Terus juga Baby Alianya ketemu lagi sama Kakek Pujangga Gus Cibo, Mas Tanto di Lawi Panjang juga hadir, Baby Alia ya. Di Gocinnya pengen langgam Agnes mau aja, buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja Beb, katanya siap ya. Terus juga Baby Alia ketemu sama Mang Nanar di Gunung Asepan juga hadir, Baby Alia. Siap sayangku. Ada juga Baby Alianya ketemuan sama yang namanya

Wargi Dahlia yang lagi pada streaming, pantengin Baby Alia juga, selamat panteng sampai jam 12 siang di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Ini luar biasa banget, ada yang lagi streaming, lagi OTW Bromo, ya ampun gak ngajak-ngajak liburan teh. Gak ngajak-ngajak sih liburan, ya ampun. Ini luar biasa banget ya Wargi Dahlia ya, lagi musim liburan kayak gini memang salah satu tempat yang paling sering dikunjungi adalah Bromo Wargi Dahlia. Sama nih kayak Joseph lagi OTW Bromo, hati-hati di jalan ya. Joseph yang fokus ya biar nyampe ke atasnya dengan penuh kebahagiaan, selamat juga. Selain Joseph juga ada teman-temannya nih, ada Rocky, Uta, Ruth, Klaus juga ya, yang dari Jerman ya. Wih, dari Jerman lagi mau wisata ke Bromo ya. Guten Tag. Ya ampun tuh orang Jerman aja jauh-jauh ke Bromo Wargi Dahlia ya untuk berwisata ya. Kita juga harus cinta sama tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia punya kesempatan pengen keliling ya di tempat-tempat wisata Indonesia, kira-kira yang paling didahulukan pengen kemana nih Wargi Dahlia? Kalau Baby Alia sih kayaknya pengen ke Bromo juga, kayaknya jadi Kabita nih Wargi Dahlia. Tapi siap-siap dengan dinginnya Bromo ya, kalau misalkan mau OTW dari subuh Wargi Dahlia ya, kitanya harus kuat imun tubuhnya juga. Buat Wargi Dahlia pokoknya di musim liburan ini ya, manfaatkan liburan wisata-wisata di lokal ya, ataupun wisata-wisata yang ada di Indonesia Wargi Dahlia ya. Apalagi katanya sekarang kan rupiah sedang melemah, jadi ya udah liburannya di dalam Indonesia juga banyak banget kok tempat-tempat liburan yang keren-keren banget Wargi Dahlia ya. Selamat pantengin buat Wargi Dahlia yang lagi streaming, yang lagi pantengin lewat radio juga di Dahlia Indonesia Pilihan. Prungah, kukuku, kuyah.

0: Yeay, liburan sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Slipedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Slipedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia.

0: 58 nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si Kasih. Wargi Dahlia udah siap buat liburan sekolah. Hayu orang liburan ke Trans Studio Bandung wargi Dahlia ya. Mumpung lagi ada promo seru dari Trans Studio Bandung, Fantastic June Deals wargi Dahlia di Trans Studio Bandung. Diskonnya sampai 44% hemat yang lawar wargi Dahlia ya. Di weekday cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000. Weekendnya cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000. Promo ini terbatas, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja wargi Dahlia ya. Buruan sebelum kehabisan promonya langsung ya. Dibeli tiketnya dari sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Tadewi, atur nuhun Tadewi, jangan bawa selingkuhan buat liburan Tadewi. Pagawe rajut Bang Ame senang nuju damel ya. Bari pantengin Radio Dahlia FM, nuhun sayangku ya. Oh ya,

Kang Hendra Gunawan mau ajak mantan Tebe Biali yang pernah nyakitin, nanti di sana aku parabin ke harimau. Ide yang bagus. Jangan atuh ieu nikah. Kumalawan mantan kamu teh masih sayang sama kamu. Masa kamu tegang marabin ke harimau ya? Jangan, parabinnya sama ku Daniel aja. Terus juga ketemu lagi sama Kang Asep di Cijerah juga turun ya. Ilham Boys Guy Cijembe Ujung Berung juga hadir ya. Terus juga ada Lilis Wibu di Lebak Muncang juga nuhun. Bu Arpan Bojong Kacor juga terima kasih banyak sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya Kakek Pujangga Agus Cibo, Ardian Basir Kemir ya.

Langit juga terima kasih banyak. Tarini Otik Cidung Minimalis juga hadir. Ismet Renca Malang hadir. Bunda Dinda juga sehat-sehat dari Ciwidey ya Bunda. Nuhun pokoknya buat semua warga Dahlia yang udah pada pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah waktunya sholat zuhur juga warga Dahlia. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk semua kaum muslimin. Yang pastinya buat warga Dahlia jangan lupa banyak-banyak berdoa untuk minta dilancarkan rezekinya di tengah kondisi ekonomi yang dar-dar ini warga Dahlia ya. Baby Alia pamit ya sayangku ya. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM warga Dahlia 25 jam nonstop pokoknya. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia perungah kukuku goyang.

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap penghit
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Panteng Radio Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: RSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kikilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.
2: Satu jam non-stop, dangdutan.

Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015. Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana?

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pastilah baru berdampak PNB itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
3: Membuat konten yang bersifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai demo di Sukabumi, minta dapur SPPG tanpa sertifikasi segera ditutup. Dolar naik, omset pengusaha tempe di Bogor merosot. Kecewa janji manis saat pilkada. Warga Mekarsari, Kota Banjar, swadaya bangun jalan akses ke TPU. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kesal dan kecewa janji manis wali kota terkait perbaikan jalan tak kunjung direalisasikan. Warga Mekarsari, Kota Banjar melakukan aksi patungan dan swadaya untuk membangun akses jalan menuju tempat pemakaman umum TPU Pagak. Melalui inisiatif swadaya, warga dari 5 RW bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun akses jalan menuju lahan pemakaman umum yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mendesak diperbaiki.
5: Gerakan swadaya itu melibatkan 5 RW yang membawahi total 12 RT. Setiap RT sepakat untuk patungan sebesar 2 juta rupiah guna mewujudkan proyek fasilitas umum itu. Ketua pengelola pemakaman yang juga ketua RW di wilayah Sumanding Wetan, Dadang, mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 165 meter di perbatasan Kelurahan Mekarsari dan Desa Binangun yang saat ini dilakukan murni bersumber dari kantong masyarakat dan sama sekali belum ada bantuan ataupun kontribusi nyata dari pemerintah Kota Banjar maupun pasangan kepala daerah yang mengumbar janji saat kampanye pilkada lalu. Dadang mengungkap janji perbaikan jalan terlontar saat calon wakil wali kota Banjar Supriyana kampanye dalam sebuah acara sosialisasi di wilayah Sumanding. Saat itu, sang calon wakil wali kota bersama tim suksesnya sempat meninjau langsung lokasi dan menyatakan komitmennya di mana jika terpilih siap membangun. Namun setelah terpilih, janji itu tidak direalisasikan. Selain masalah anggaran dari Pemkot yang tak kunjung turun, proyek ini sempat terkendala masalah batas wilayah. Diketahui, lahan pemakaman digunakan warga Kelurahan Mekarsari, namun secara administratif tanahnya masuk dalam wilayah Desa Binangun. Untuk pengerjaan proyek tahap awal sepanjang 165 meter berhasil diselesaikan warga secara mandiri. Namun itu belum usai karena target total panjang akses jalan ke pemakaman adalah 300 meter. Mewakili suara masyarakat, Dadang menyampaikan pesan terbuka agar Pemkot Banjar tidak melupakan janji-janji politiknya yang telah disampaikan kepada warga Mekarsari.
6: Sampai sekarang nggak ada sih, cuman dari hasil rapat rencana kemarin itu mau didatangin. Ya dari kami, dari masyarakat, dulu pernah mungkin ya dijanjikan gitu, walaupun ini pembangunan jalan ini udah dianggap selesai, tapi masih ada akses jalan yang belum selesai.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Girijaya di Kampung Cirendei, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, digeruduk seratusan massa dari warga setempat yang tergabung dalam beberapa elemen. Aksi dipicu banyaknya permasalahan di dapur makan bergizi gratis, MBG, dengan lingkungan masyarakat, diantaranya terkait kualitas makanan hingga pengolahan limbah.
7: Seratusan massa yang berasal dari warga wilayah desa setempat membawa mobil komando dengan dilengkapi pengeras suara, juga membawa poster dan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan dan kritikan. Selama 5 bulan, SPPG ini sempat menjadi kebanggaan warga karena kinerjanya yang sangat baik. Namun belakangan ini mulai bermasalah, seperti sampah mulai menumpuk dan berbau menyengat. Ketua LSM FK Paksi Abu Jibril menambahkan, aksi damai ini menyuarakan suara masyarakat dan hasil investigasi atas adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dapur MBG, SPPG Cirende Girijaya yang tidak sesuai standar operasional Badan Gizi Nasional.
8: Dapur SPPG ini adanya timpang yang tidak sesuai dengan SOP. Kita lihat pembuangan airnya itu sangat keruh, sehingga bau, dan mencemari lingkungan wilayah setempat di sini.
4: Pemkot Bekasi resmi memperketat aturan penggunaan media sosial bagi aparatur sipil negara, ASN. Salah satu poin yang menjadi sorotan, yakni larangan membuat konten dengan mengenakan seragam maupun atribut kedinasan untuk kepentingan pribadi.
9: Kebijakan tertuang dalam surat edaran tentang penegakan etika dan larangan penggunaan media sosial di luar kepatutan bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Salah satu ASN di pemerintah Kota Bekasi, Nurul, menyatakan dirinya menghormati kebijakan itu karena menurutnya tugas seorang ASN adalah sebagai abdi negara yang berintegritas, sehingga sangat disayangkan jika penggunaan pakaian dinas di jam kerja malah disalahgunakan untuk membuat konten yang sifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan.
3: Sangat disayangkan apabila penggunaan pakaian dinas di jam kerja dan dilakukan untuk membuat konten yang bersifatnya pribadi, hiburan gitu ya, dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi agar tidak menimbulkan tanggapan-tanggapan yang miss selama ini terjadi di masyarakat.
9: Sementara itu, pelaksana harian Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan aturan itu diterbitkan demi menjaga integritas, profesionalisme, dan citra ASN di ruang digital. Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menjaga etika komunikasi digital dan mendukung penyebaran informasi positif pemerintah. Mereka juga diminta tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tingginya harga kedelai impor yang dipicu kenaikan dolar Amerika membuat pengrajin tempe di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menjerit.
10: Meski harga kedelai terus naik, para pengrajin tempe tetap bertahan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga usaha mereka tetap berjalan, meski keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Sebelum kenaikan harga kedelai dijual di kisaran Rp10.000 per kilogram, namun saat ini harga kedelai meningkat menjadi Rp11.500 per kilogram. Untuk menekan biaya produksi, pengusaha tempe terpaksa mengurangi jumlah produksi harian. Jika sebelumnya mampu memproduksi 6 hingga 7 kintal per hari, kini hanya sekitar 5 kintal. Tidak hanya jumlah produksi, ukuran tempe yang dijual kepada konsumen juga ikut dikurangi. Meski demikian, harga jual tempe masih dipertahankan, yaitu mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran.
2: Ya pastilah, kalau sebaru pedagang tempe itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
10: Para pengrajin tempe berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor agar usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan kenaikan bahan baku.
4: Gubernur Jawa Barat mengecam keras aksi pesta gay yang terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mendapat penjelasan secara rinci dari Bupati Karawang terkait permasalahan tersebut, bahkan ia sedang mencari lembaga yang dinilai mampu untuk menyembuhkan kaum LGBT. Dedi juga menyatakan apabila pelaku adalah merupakan siswa, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan penggunaan barak militer sebagai salah satu solusi penanganannya.
12: Kalau itu masyarakat, saya juga harus memperbaiki. Nanti kita cari di lembaga siapa yang bisa menyembuhkan kaum gay.
11: Menyikapi adanya pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, polisi langsung melakukan penyelidikan dan sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam pesta tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pelaku yang terekam dalam video yang beredar.
13: Kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi.
4: Warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu petang digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam rumahnya. Korban diduga menjadi korban perampokan setelah warga menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian.
14: Korban pertama kali ditemukan oleh adiknya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Diduga, wanita yang diketahui bernama Nur Saini, 47 tahun, menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena perhiasan emas miliknya raib di bawah pelaku. Suami korban yang mengetahui kabar kematian istrinya dari rekan-rekannya mendadak histeris. Ia tidak menyangka istrinya tewas secara tragis. Petugas Inavis Satreskrim Polresta Cirebon bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah adalah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kamar yang menjadi lokasi ditemukannya korban dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal penemuan korban.
15: Sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Barang-barang yang hilang, diduga hilang itu juga kami masih dalami. Tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan olah TKP kembali.
14: Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan sejumlah saksi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia

0: Kak. Asa aku seger gitu, gue mandi, bu.
1: Alhamdulillah, abah. Jantan wangi kamari teh.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, ketos di ome.
0: Di ome? Aduh. Ku tukang saha di ome.
1: Ami ku seseorang. Makanya gak ya cari tanah, abah.
0: Asyik. Loba-loba cerita jeng, bu, mama. Uy.
1: Nya, aku kan nyeritakan ayun, abah.
0: Siap, pokoknya malah.
1: Pokoknya mau kita lewilihlah pilih hoyong terang cari tanah. Kuma.
0: Nya, nya.
1: Ulah hilap daungkeun dari Tata Sunda dugiin kata betil ongkehnya banyak.
0: Bener resmi.
1: WhatsAppna di mana, Abah?
0: Biasa 08111222105 telepon.
1: Teleponnya di mana, Abah?
0: 7028731110.
1: Ya terus dugiin kata betil ongke wargi Dalia.
0: Tak itu panjang radio.
1: Panjang Dalia.
0: Enak manggamna. Rungah gogogo.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCR. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
4: Tos sabaraha alami, Pak?
3: Ah, tos alami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng, terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah.

0: yang saya kasih.
1: Hayang adengi pada saran cari tanah on dewa ibu bu ya poe ya ya.
0: Lain abah kalau ditekan neneng teh.
1: Ya.
0: Rek ada ma KTP.
1: Hmm.
0: Kan nu kamari teh ical abah.
1: Hmm gitu.
0: Kamari teh neneng teh ah angkat we ka. Iya ka desa abah.
1: Benar.
0: Anak sarang pakuwu kamari teh.
1: Ya.
0: Neneng pada naon. Nya neneng teh pakuwu. Nuka icalan iya KTP hayang ada ma.
1: Hmm.
0: Ya juga atus nah. Sumpingan tuh itu ruangan itu teh aya Ulis Nono, nah Pak Ulis.
1: Pak Ulis
0: nya nya. Abah. Udah neneng tanya lebat teh neneng teh izin hari pek teh meni kasep teh abah.
1: Ulah, sabar umur teh kira-kira teh Pak Ulis teh.
0: Duka kinten-kinten mah 35 tahun
1: oh, abah. Oh, keneh
0: kasep teh abah. Hari pek teh gerak. Nya jenengan saha nya kitu teh taros-taros kitu we abah data diri nya.
1: Biasa.
0: Nya nomor telepon sana. Cenah neneng teh nah emang ada yang ada mal KTP kedangan nomor telepon gitu. Neneng teh kan tak apa lah banyak. Dipastikan aku neneng teh nomor telepon
1: oh,
0: dari gitu. Pas terus beres nya di data gitu pas

0: neng pas UI, na WhatsApp, na neng nah ieu nu tadi ulis nono namina teh apa?
1: Oh, iya iya iya.
0: Meni kasih teh ari pek tesna. Abi tesna meni asa emut wae ka nene.
1: Itu geura ka dia.
0: Bisa ini neneng teh kumahnya dah. Di satu sisi neneng tehnya dah. Anjir nanti tos gaduh carok. Tos
1: gaduh bojo.
0: Ya di satu sisi neneng kan embungnya. Neneng teh kan dipake rasa kawanitaan neneng.
1: Nyataan harganya.
0: Bener. Sebagai awewe teh neneng embung gitu di wayu. Abahnya.
1: Tung murah mari hongkoh dinya. Ayo cek abah manggis antepkan weh neneng. Gak tata sakira.
0: Tapi di sisi lain neneng tehnya ari naluri gitu abah. Sebagai wanita gitu ari ninggal muka sep mak abah. Kan. Nya kumaha tuh abah
1: neneng teh. Tah ieu cek abah mah eta mah gampang we lamun wargi dahlia boga pandangan. Lain pandangan ti abah mah kieu. Bekeun bae jadi baturan heula. Tah ulah jero teuing ulah make hate biasa heula we urang babaturan mah. Da moal salah urang boga babaturan loba teh neneng moal gitu. Ngan kudu ditilik-tik heula eta teh lalakina kumaha tah latar belakangna kitu.
0: Nya boga pamajikan abah.
1: Komo kitu pipi dosaeun urang teh. Lamun misalkan orang boga kawawuhan tehnya anu geus boga pasangan anu hakna teh kitu tah neneng tah.
0: Tapi da neneng tah tuh kumaha abah meni neneng oge da asa kumaha layang ningali anyana teh abah meni emot wae.
1: Jika naon pangaruh tina bantal jika di ngalobat teh ngalamun di dinya mah.
0: Kumaha tuh abah?
1: Hah jatuh mah.
0: Eta nu pamajikan teh abah nu neng erat geunan abah.
1: Ya apa eta nu RT belah ditu lain? Apa eta? Jarang keluar budak teh si pemajikan teh teh
0: dah. Ngomong dah teh nah. Nanti pun bojo akang mas nah. Lungguh tutut sama ni tara keluar-keluar acan pegawai teh mama ke daster weh. Beda jeng neneng, neneng mama ke you can see wae. Senek itu apa?
1: Modis, modis sebenernya.
0: Modisnya neneng sama tuh abah mana ke tewasa abah.
1: Bingung, ayo didinya merah hati.
0: Meronan. Itu abah dan neneng teh jual mahal atau akang cek. Cek neneng teh akang meni tepugu cek ku bojo akang
1: gitu pasti karago mana
0: naon da pun bojo akang mah tara cuaco handphone ngan sok nyoan akang we sakitu nyarata kitu abah
1: justru eta anu pibahayaeun cek abah meni entong lah cek abah mah heeh
0: dayang atuh abah
1: ah didinya ateuh meureun asugan kumaha yeuna kumaha cenah.
0: Orang tanya wargi dahlia
1: apa?
0: Orang tanya wargi dahlia kentan-kentan ya enak. Ku neneng atas si ulis. No, teh kita di ladangan atas napi mending ulah gitu ku margi. Tas gaduh bojo.
1: Bener-bener.
0: Orang tapi telepon halang.
2: Saya tatar Sunda asik atau perut agogo-goyang. Kenal neneng?
0: Teh isa neneng. Meni asalnya hirup teh meni. Sok asa di persimpangan dilema. Wai. Gitu. Tak ulis nono teh ya kan neneng teh kan kitu tanya neneng tarikin KTP dan nanyakan nepikan ka data diri teh nepikan ka nomor handphone ge ditanyakeun
1: tuh eta cik abah mah
2: atuh sugan ka
0: dibantu naon
2: dipangpar engke.
1: Oh, si eta mah geus tebalik di wae.
0: Oh, neneng kumaha di ladangan atau entong kitu dan neneng teh bingung na.
1: Berengasaan heula we atuh.
0: Berengasaan berarti lamun saupami rek ngasaan mah nenengnya kudu di KBE lah atuhnya. Geus anjing lalajeun lalajeun.

0: baru digoyang
1: jangan. Alah.
2: Eh? Sahanurela.
1: Sahanurela.
0: Kamu sahanurela.
2: Kamu dedah. Eh, sekarang dedah kamu nenek.
1: Bubul. Benar.
2: Pak Uci, Danu, RB, Kang Genta, Pak Iwan, Kang Arno, Mang Ayu, Kang Dede, Dagopi, Tengyati, Esugi, Kang Lukman, Ratu Onde, Teh Nado, Nenek Ica, Nenek Putri, Kang Ius. Ada yang nomor kita liawenya.
1: Oke, jangan di KB segala.
0: Ya, apa nih, apa memang wajarnya di KB. Oh, itu udah jadi yuk.
1: Batur teh pola pikir jadi ke mana atuh itu teh.
0: Hanya batur na we mata halo ceuk
1: ieu. Saha sih sar?
0: Jangan kabe. Sang tu warga dalem mah. Warga dalem mah nu halo ceuk kabe oke.
2: Iwan
1: nenek sarangan nu
0: bener teh. Aduh. Pura bener radio.
1: Bener radio.
2: Aduh.
1: Goyang.
0: Ya jadi banyak kan ya.
1: Beda heuh beda pandang halo.
0: Udah lihat tatar Sunda.
3: Kenapa neng?
0: Udah lihat tatar Sunda heula, iya baru password na heula di teh. Asik atuh.
1: Cok.
3: Sok atuh kala poho deui.
0: Oh, dayunya geus suka dipoka di wae. Yo
1: ah. Si Uwa mah kitu cek abah. Ya
3: lain mata lulungu.
0: Ah, iya na emang geus mangkal nya jeung lulung wae ieu ieu.
3: Penting atuh geus mangkal di wilayah kitu nu.
0: Lain eta pecak kitu eta nu.
3: Ari pati ieu pati ieu ngadengikeun anu keur ieu nu keur merek nasa.
0: Lain abah eta unggal poe mangkal eta pecak kitu nya eta teu pasean.
1: Hah?
3: Tahanan
0: nu petak
1: termos.
3: Aing ada tage aneh nyabahnya.
1: Ya kumaha kitu?
3: Anu eta nu meuli cenang bolbol eta teh naha peureum kitu nya?
0: Leparan ya. Ora ya neneng mah nya mun diibaratkeun beungeut neneng mah siga Arjeti Bilbina.
1: Tuh jangkung sumampai ka bayang
3: teh. Komo 14-12 sareng neng toren mah.
0: Neng toren ieu sapi ka sebeleun ya. Urang mah ya. Wah. Wah neneng mah nya wah komo mun make kalau mau pakai kelom, ih, tuh, mani halus.
1: Tuh, cek abah oge.
3: Mohon rombehan anak yang katutup.
1: Lain rombehan lain, perpecahan suku, perpecahan suku.
0: Oh, nggak sebelon si kuah mah. Abong ngobrol jang nini liur. Abah buru aja, sengaja ngelam abah.
1: Abah, cek atuh.

0: Bogor tadi ngobrol yang nenek-nenek.
1: Oh, ini nenek mah tidak.
2: Iya, boga anak
1: eueuh
2: bapa anak
1: satu tilu bapa anu hiji. Iya, bae, usum dia. Atuh eta mah usumna, ieu.
2: Panjeni. Abah kudaekan eta boga induk kitu papa.
1: Ah, abah mah geus kagok, abah mah geus.
0: Anugrah ieu daripada di dinya ieu.
2: Heeh,
0: di dinya mah anugrah
2: gede milik
0: boga
2: salah
0: siga loba anak.
1: Gadeh sanini-nini kecemon di dinya teh. Eta teh prestasi wa eta teh kitu teh.
2: Heeh, bener prestasi.
1: Daripada rada kol teh boga salaki.
2: Itu si Abah berprestasinya.
0: Gadeng buru ah digoyang jang saha.
1: Jaga teu.
2: Dina meta lebetnya.
1: Dari
2: ibu mama Elda Umi Yuna, Umi Lila dan URB cucu gelong ka kiri pas. Nenek Ita Lukman Pasar Bapak Nenek Putri
1: Ibu
2: Sugi sang Kang Ayarna Umi Yuna Kang Genta Kang Cucu sareng grup BBS Matahya Sayur. Nenek Jebed Arnold Nada Dolar Nana Permana Mama Bayu Bebet Beri Teh Unik Bayati Jamu. Dikumkeun ah.
1: Dikumkeun wae.
2: Gocin nama Kang Lo etawe Kang Neneng Bobo sareng Abah.
1: Siap lah.
0: Haturun panteng radio.
2: Panteng dah lihat dah lihat makanya kelanggarnya pru ah dogo yang.
1: Goya.
0: Abah.
1: Waalaikumsalam.
0: Abah. Naon neng? Paninya dari awak wae meren Abah naonnya.
1: Apa ada bengis ngebejaan kamari teh ieu etana bantalna ganti atuh mun aja borjo.
0: Bantal atau kasur?
1: Bantal jeung kasur, bantal kada kana beuheung jadi lamun bantal eta nyeri tonggong teh awak teh. Pan geus bejaan ku Abah kamari jadi teh.
0: Eh Abah mah yang mulai di mana nih? Maraha.
1: Eh kajago neng harga kola mun urang enak keur perlu kieu nya sok aya diskon-diskon spesial tah ka Slepedia Mattress Outlet tah neng tah. Ieu pokona mah kasurna kasur bantal guling kualitas hotel bintang 5. Di dinya bisa pilih tah aya bantal guling bed cover matras lipat. Ah pokona babalatak we. Tah catet ya ieu tempatnya beda ya
0: neng.
1: Tah ieu di jalan terusan Kopo kilometer 11 76 Cilampeni ka Tapang Bandung. Lamun balanja Shopee oge bisa online bisa gitu tah. Atau telepon we ka telepon 0818-2646-865. Li tidur leuwih nyaman di sarangan Slepedia Mattress Outlet tah kitu deneng tah.
0: Ah nyang kana
1: coba
0: Abah ka ditu Abah.
1: Heeh sok atuh itu.
0: Tapi warga dawa ka mamananya.
1: Nya nya sok.
0: Masih tetap di Dalang Tatar Sunda.
1: Sunda Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgang
0: Dahlia.
1: Rugah gogo.

pagi Dahlia Sadayana, di mana wae ayana masih disarengan kusim kuring Dewi Adzkia dina pidangan Dahlia Tatar Sunda. Prung ah guguk

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kayak bengkak-bengkak, kayak ines barare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna?
1: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas tos saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160 ini alhamdulillah 120, 100
2: ini tes. Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawa anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpa Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. BBM non-subsidi naik, Pemkot Bandung pastikan layanan publik tidak terganggu. Pengelola baru Kebun Binatang Bandung sudah resmi ditetapkan. Jawa Barat dukung percepatan swasembada kedelai di Indonesia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah memutuskan menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026. Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah efisiensi dan penghematan operasional di lingkungan pemerintahan. Farhan mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM, namun dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional. Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk memastikan beban pengeluaran akibat kenaikan BBM tidak semakin membengkak. Meski begitu, Farhan memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
2: Efisiensi operasional itu menjadi sangat penting untuk kita memastikan agar biaya yang kita keluarkan untuk BBM juga tidak terlalu tinggi. Sayangnya memang kita kan pemerintah kota ini nggak punya kontrol terhadap harga, tetapi kita bisa bersama-sama menjaga jangan sampai kita menjadi konsumen yang boros. Nah, kalau untuk tidak menjadi konsumen yang boros, kita bisa sama-sama mengendalikan. Sebetulnya yang paling mengkhawatirkan untuk pemerintah kota Bandung sekarang ini adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah saja itu harus pakai Dexlite yang harganya Rp24.000. Lihat aja. Tapi ya udah, kita sama-sama di sini, kita sama-sama akan lakukan efisiensi dan penghematan operasional. Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang di cut ya, seperti mamin, biaya perjalanan dinas itu akan mengalami penurunan yang lumayan.
1: Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi panitia seleksi yang telah menjalankan seluruh tahapan secara cermat dan profesional. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada Kementerian Kehutanan yang terus memberikan dukungan, pendampingan, dan perhatian terhadap keberlangsungan fungsi konservasi Bandung Zoo selama proses penataan pengelolaan berlangsung. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung memastikan proses kerjasama memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Selain memperkuat fungsi konservasi dan pelayanan publik, pengelola baru memiliki komitmen untuk melakukan revitalisasi kawasan, pengembangan fasilitas, serta investasi yang mendukung keberlanjutan operasional Bandung Zoo di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandung juga akan terus mengawal proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan, serta memastikan seluruh komitmen terhadap konservasi, kesejahteraan satwa, pelayanan publik, dan pemanfaatan aset daerah dapat diwujudkan secara nyata. PT Fauna Land Ancol secara resmi ditetapkan sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Dengan ditetapkannya pengelola baru, masa transisi akan segera dimulai untuk mempersiapkan revitalisasi kawasan, penguatan fungsi konservasi, peningkatan kesejahteraan satwa, dan persiapan pembukaan kembali Bandung Zoo bagi masyarakat. Menanggapi hasil tersebut, perwakilan karyawan yang tergabung dalam koperasi Derenten, Sulhan Syafi'i, menyatakan seluruh karyawan siap bekerja sama dengan pengelola Bandung Zoo yang baru. Menurutnya, selama masa transisi, para karyawan tetap bertugas menjaga seluruh satwa dan lingkungan Bandung Zoo.
3: Bahwa kami, karyawan Kebun Binatang, bersyukur telah terpilih pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Seluruh karyawan menyatakan diri siap bekerja sama dengan pengelola baru. Seperti selama ini kami terus menjaga satwa, merawat satwa.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Pemerintah melalui dukungan berbagai pihak melakukan penanaman kedelai untuk mendukung swasembada kedelai tahun 2026. Usai melakukan penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada Rabu kemarin, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap penanaman bisa menghasilkan panen yang terbaik. Menurut Gubernur, tradisi orang Jawa Barat jika menanam kedelai tidak sampai panen karena tanaman yang masih hijau sudah dipotong dan diikat untuk dijual oleh para petani.
6: Mudah-mudahan kedelainya bisa mekar. Kemudian hasilnya nanti memuaskan semua pihak, produktivitas kedelainya meningkat. Karena tradisi orang Jawa Barat kalau nanam kedelai banyak yang tidak sampai panen. Jadi masih hijau dipotong, dijual, diikat. Kayak kacang adamame itu, Jepang itu. Diikat bu, diikat pak, diikat nanti dipikul, diikat. Nah itu orang Jawa Barat rata-rata nanam kedelai nggak pernah sampai panen.
1: Hingga saat ini Indonesia masih termasuk negara pengimpor kedelai dengan jumlah jutaan ton dan harus dibayar dengan dolar. Sementara saat ini rupiah mengalami pelemahan sehingga berdampak kepada perekonomian. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, program penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar sangat strategis karena menjadi awal swasembada pangan khususnya untuk kedelai. Hasim menyatakan sesuai keinginan Presiden Prabowo bahwa untuk swasembada kedelai minimal melakukan penanaman kedelai 1 juta hektar di seluruh Indonesia dan bibit unggul harus dibagikan kepada seluruh petani sehingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan sudah bisa swasembada kedelai.
7: Instruksi Presiden, kedelai ini harus jadi program nasional. Pak Prabowo, kita harus tanam minimal 1 juta hektar kedelai. Bibit unggul itu harus dibagi-bagi kepada seluruh rakyat Indonesia, petani-petani, supaya bisa menghasilkan. Bahwa dalam 2-3 tahun kita sudah swasembada kedelai ya. Dan mungkin 4 tahun lagi Indonesia jadi negara pengekspor kedelai.
1: Sepanjang Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 5 kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan menangkap 6 orang tersangka pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pengungkapan berasal dari 5 TKP di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, dan Bojongloak Kidul. Meski telah mengungkap sejumlah kasus, Anton mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap. Saat ini penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih terus dilakukan.
8: Ada 5 TKP ya, yang kami ungkap. Yang pertama adalah di wilayah Bojongloak Kidul, ya, ada 2 TKP yang kami ungkap di situ. Kemudian dari Polsek Sukajadi ada 1, kemudian dari Polsek Regol ada 1, dan yang terakhir dari Polsek Arcamanik ada 1.
9: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada 2 penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: 98.8 100% mata air alami.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokona mah komplikasi.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Kita si No teku ba. Eta abah kepikiran si No. Saya teh
1: Ulis Ono.
0: Ulis Ono teta.
1: Da kumaha atuh nya
0: geus aya we teh na cicing
1: tapi acan abah ngan biasa nge WhatsApp na teh upami nuju
0: sore
1: tengah wengi
0: abah eta kan eta nyumputan pamajikan anak
1: beureunan kitu abah beureun abahnya ngamaklum sih nya neng oge ka Pak Ulis teh abah kumargi kan nyaho sorangan beungeutan neng makan geulis abahnya jadi menarik perhatian gitu ya. Jadi kalau diibaratkan neneng mah seperti Semprani gitu.
0: Alah magnet barunya.
1: Iya, jadi banyak yang ingin nempel sama neneng gitu.
0: Aduh, nya matak si Abah oge. Memang eta teh geus didinya ngaresponna kitu kumaha ngaresponna teh teteh.
1: Heeh, da kamari teh. Napikeun ka neneng kersa teu diwayo.
0: Da
1: Akang mah sanya upami dugikeun kaninggalkeun pun bojo Akang.
0: Ya.
1: Akang mah teu tiasa kumargi. Akang tos gaduh murangkali.
0: Tuh.
1: Murangkali Akang mah Akang alim nggak terekeun murangkali Akang sakitu. Tapi na Akang teh teu tiasa di nah hati Akang teh teu tiasa dibobodo.
0: Bisa dipangpalerkeun.
1: Bogoh kan neneng teh sakitu. Neneng tehnya kamari teh abah nepikeun ka sapeuting mikir abah tinggal nepikeun ka cariin dua mata neneng abah.
0: Wah
1: asik teh. Di sisi abah neneng teh da embungnya nganyarikeun hate awewe teh da neneng oge embung abah nepikeun ka diwayuh kieu teh. Tapi di sisi lain menikah sip si abah. Mun diibaratkeun mah abah beungeutna teh siga Adam Jordan
0: kieu tah. Lain Adam Yorke lain.
1: Adam Yorke mah ieu sasa golodog abah. Adam Jordan tapi mun diharep mah siga rada-rada siga ieu
0: teh.
1: Primus Justisio.
0: Primus Justisio. Aduh
1: meni. Neneng teh teu anggeus teh meni asa teu wasa.
0: Pasti.
1: Sakapeung mah abah neneng teh sok serasa ingin memiliki.
0: Aduh, memiliki eta. Yeuh, popojoh ti abah mah seuteuh ti kue moal jauh-jauh teuing. Lamun urang mika cinta mikanya akan ulain naon hak urang atuh geus boga hak gitu teh, matak jadi mamala neneng.
1: Aduh kumaha atuh da?
0: Geus ada bae.
1: Neneng teh abah teh meureun neneng teh ieu. Kababawa ku si Otik meureun abah.
0: Aduh, si Otik mah atuh da bener atuh si eta mah geus kacinta ka koncara si Otik mah. Ya,
1: geus katela.
0: Ya, bubul si Abah mah lamun hayangan yang lalaki nu lengoh bubul datang ke Trans Studio Bandung ngerasok.
1: Nah, emang di ditu kumaha
0: Abah? Uy, karasep garulis tah anu jadi naon teh anu jadi panitia di Trans Studio Bandung teh. Didinya neangan
1: tapi apa meningan harga anu oge meni lumayan meureun 300.000
0: eh sugan we atuh aya deukeut jeung saseorang itu mah bisa menang diskon atawa ieu keur aya program ieu Fantastic June Deals tah ieu neneng teh memang 300.000 tapi lamun ayeuna teh aya harga ngan ukur 168.000 per jami. Lamun di weekday nanya eta 200.000 tapi ayeuna mah ngan 148.000 per jami tah gitu promona terbatas ya neng ieu nepi ka 18 Juni ieu. Oh, sok gerak. Aina di kontak tah anu

0: gambar ieu tah di www.trashentertainment.com. Tah, sugan di menang informasi bari dian yang lalaki di dinya geura sok. Sugan di menang jodoh. Tong kasih eta ah musuh ka pamajikan mah. Cek cek abah teh. Oh, dibacanya abah teh nya www teh nya. Cenah na bacana teh Trans Studio Bandung where the fun begin cenah kitu nya. Terus Trans Studio Bandung teh unique world class indoor theme park. Tah sugan di dinya boga indoor babaturan lalaki anu rada kasep. Tong kasih no atuh si ono.
1: Sudah amun ya
0: abah. Badag si gotik ge.
1: Badag rejek ge si gotik mah ya badag dosa. Nah,
0: abah. Man sebelu si atuh
1: mah. Abah orang asgan WhatsApp.
0: Ayo sok atuh.
1: Hatur orang Kang Suhana di Permata Biru. Aya nyang suka meuya oge di Cina anu luhur lah.
0: Cop.
1: Anu alahnya rela. Teh Cuger hadir abah sareng neng bobo cantik tapi bohong imit amit kamu teh. Aduh abah, pejakeun ka si naon atuh ieu teh amni
0: busu-busu bubul
1: lain ieu mah tong ngabahas kana politik-politik ya jadinya teh heuh emang heuh ayeuna teh naon teh ngaranna teh
0: ngaranna BBM teh
1: keur naik kitu da aku mah iku gorokan oge mah didenge ieu kalieur-lieur hate
0: aduh penting mah keluarga orang kadaharan kabajuannya kitu cek
1: abah haturan neng bubul abah endir mama aji di Taman Cileunyi
0: Taman Cileunyi
1: Iwan Mekarwangi nuju panteng abah neng bobo yeah. Haredang cenah. Abah neng bobo teu apaleun ulis ono mah burut.
0: Sotoy eta tegana teh.
1: Oh, mane sakitu kasepna abah. Da lamun ku neneng ditinggal teh tara kaciri ngajepatna abah. Halus.
0: cing cering normal teh nya.
1: Oh, teu burut ya dasar di dinya mah.
0: Ari burut ti saha di teh bejana teh.
1: Tuh, iya tak iya, ngerantai saha. Iwan di Mekarwangi, sama aja perut, eta mah meureun.
0: Wan, pitnah, wan.
1: So, kadang pitnah sebelen, eta mah meureun.
0: Ya, pitnah lebih kejam daripada ngegarotu ur, sete.
1: Tak, eta. Santan yang bawa-bawa, anu henteu cager sarang abah anu kasep hari di pasko nuju panteng.
0: Aduh.
1: Misalnya kena sama neng bulbo dari Wildan di Cibaduyut mangga. Aya Uli Juha hadir di Sindang Reret. Aya abah teteh Hera di Cisangkan nuju panteng.
0: Cisangkan.
1: Terus aya kakek Agus Cibo. Terus aya
0: saha.
1: Mantap banget lokasi di mana itu Kang Sohirin.
0: Nah, itu Kang Sohirin deh.
1: Jangan komen status. Status mah iya lain di komen dah. Karena mukaan komen status dari yang mah. Wah tadi langgam nahila baba.
0: Bukan itu
1: uci. Bung tekaci. Ayah Lukman di Pasar Baros. Abah nah abi hoyong on air sesah abusnya. Bah kedah di... Kadang sia ieu. Teka sebelon sia ieu. Bisa kadang tadi wengku.
0: Ya
1: abahnya.
0: Sok lawara
1: tiap rampang ngomong teh geura. Mana asa siga awewe baong abah neneng teh.
0: Iya teteh kumaha atuh teh.
1: Ini sok caronihin atuh abah ni wargi Dahlia teh ka neneng teh abah.
0: Atuh ada atuh di dinya nang bener ngomong na ka mana wae
1: atuh. Anya teh kitu atuh abah da. Neneng mah nya wajar we sebagai awewe kitu ngomong mah nya. Ayeuna lamun jelema kitu nya kagoda ku suara neneng nya eta mah teuing urusan manehanna atuh da. Neneng mah niat abah ngagoda-ngagoda itu iya.
0: Bener tapi dah kumaha orang nah weh segitunya. Terus
1: haturan kanggo Elis. Elis di mana Elis?
0: Elis mana Elis ya?
1: Di Jalan Peta, abah.
0: Oh, lingkar
1: selatan. Aya Karisma, Karisma di Pasko oge.
0: Iya, iya.
1: Saya teh abah abdi hoyong abah abion abion naon
0: saya. Naon atuh jo abi abion sagala.
1: Oh, Gilang Ramadan.
0: Oh. Gila,
1: mana abahna teh katingali
0: aya
1: aya Ica Aryani
0: dangukeun we
1: aya naon ieu meni rame wae abah
0: yeah.
1: Kartika di Majalaya hadir 25 pol cenah
0: 25 pol
1: ah maknya buah mah beungeut jiga jahe menang mekprek kitu rek diwayuh ku
0: petugas
1: Pak Us iya Pak Ulis
0: oh, Pak Ulis
1: teh ieu juru tulis
0: oh iya
1: buah mah hayang digaro mod hadir di Cimugion. Cimugion tadi Cikancung cenah abah.
0: Oh, Cikancung jauh
1: eta. Nah, da geulis abahnya aing teh, Pak.
0: Teu da batu mata arapa leuh da teh nya.
1: Tuing meni sok. Saririk we eta mah abah jelema na abah.
0: Iri tanda tamampu
1: eta teh cerita. Hatorang ngongo Elbray ya nuju panteng. Dalar tarsuna aris empah di Jamika, abah. Ayo Mami Imas di Cimohai. Terus salam kenal abah sarang neng bulbul.
0: Yeah.
1: Imas bro di Maroko Ciamplas Bandung.
0: Maroko.
1: Ah, kayak orang tampil telepon.

0: masuk atuh. Assalamualaikum. Mang. Eh, buk melekok.
1: Naon, Abah?
0: Ah, eta.
1: Ya, bubul tenah hayang naon, Abah?
0: Eta naksir kana petugas juru tulis kantor eta teh.
2: Tapi kasih balon si Danu teu meunang kitu ieu. Danu teu meunang teu sopan ka wewe.
0: Danu apan si bubul teh geus sila raradaan, nyemata ka eta hayang milih pilihan anu cocok.
2: Nanya sih banget, ya daura masuk wudu, ya.
0: Lain sih banget.
2: Danu mana yang tersopan, mana yang tersuka, mana yang tersuka,
0: Danu.
2: Mana asa sudah dilelece, ari kieu teh Danu.
1: Dilelece, atuh asa, neng bubul ngaca heula.
2: Kan ada apa yang ngaca? Wah, pake sok meresan buuk, ya.
0: Nguntung, nguntung.
2: Animu, ane, abar.
0: Pek cerik, pek cerik, bobo, pek cerik. Siapa tahu begitu? Wah, dia di Korea atau udah mau terdengaran? Si bubur tekor sensitif, itu antara jatuh cinta jeng jadi beteng si Danu.
2: Oh Danu iya, mana menit nyamak ngaraga hati urang si Danu, urang tekor nyari hati.
1: Mana nyari hati iya?
2: Kira di persimpangan dilema iya.
0: Aduh.
2: Ayo ulis ulis nono. Ayo ulis nono bogohan abah.
1: Oh Danu. Bogohan masih bogohan, tukang ojek, mau di terma.
2: Gak apa iya, ulis iya di, tadi pak deket iya. Ulis teh iya
0: juru tulis, juru tulis.
1: Oh juru tulis. Oh eta mere juru tulis kita memang ngayeun bon hutang.
2: Gadeh si Danu
0: atuh.
2: Jeung lalabang bung anjing.
0: Sok atuh.
2: Anjing si Danu.

0: Lalu
1: Lah nggak tanya,
2: tanya
1: disangka buayanya.
2: Disangka buaya.
0: Insya Allah, digoyang nggak masalah.
1: Itu. Dedahnya, kang Ngon, yang boy-boy, sekarang abahnya, kang Ngon tadi pas masuk teh isar, je wauci, iman di Bandung Bunda yang sama Mama Bayu Teong, yang banyaran Mama Pep kangen taluk Mama Pasar Baru Sparja Tokyo, nagopin onin aku teh isar, Ponti Umi Yuna Ustadz Ani Asep Angkel di atapang Mang Nana Mang Wawan itu belang Jubet.

0: doang ide
1: jauh dapat jadi udah nggak
0: nama Mama Lilit Mama Sri Ajong ngedo akibar ini asa daya tawar
1: kita mas ya lah lo untuk poros iya dinya teh lila lila teh lila teh poros
0: pandang radio pandang radio ada lihat bro go goyang
1: siapa abah meni lo untuk poros mereka sok kadang ledek
2: ada uyuhan kita mah tidak gitu nyata si Dano teh buk juga manok belakok gitu buk teh
1: Dela Tatar Sunda
0: asik atuh burung ah go
1: goyang Lilia mah ya tong nurutan si Dano nih geus peureus ogah meni terus we meni hayang puas
0: soleha abi mah
1: soleha sareng awewe ye ngomong jelema
2: aduh
1: ah meni sareng labreng abah
2: euy can dibere kopi eta nenek kita ya
0: oh kan aing bubuh eh salam
2: tisaha
0: dijuru tulis Kodoy
1: hayang si Kodoy tukang tamas si Kodoy mah ieu eta di dinya deket Mama Ija.
2: Lain juru tulis nama juru ban, juru tambah ban.
1: Oh. Saya kena berhati-hati ngelola. Ngelola hiji dua tilo.
2: Sok.

0: boronya boro digoyang jang saha. Iya sah.
1: Digoyangna kangge Abandi, Mekul Bos, saya selalu banyak kerja banyak jobna. Kangge sampe Kang Danu, Eri Jamil, Mafi Dede, Mama Ape, Bayu Arunana, Ibu Nayansyah, Tenado. Tisari pun Nono Iman, Teratna, Kita Garut, Teririn, Teririn, Teralis, Mama Aji, Bunda Ale, Bunda Imut, Kang Suwana, Kang Suherma, Kang Etehna, Kang Tatang Suherma, Teri Pada Larang, Kang Sugi, Kang Ayerna, Kang Sinunuk, Woci, Kang Cipteng, Kang Sudara, Kang Sudara,
2: semuanya nya.
0: Woci,
1: Kocina buat kamu-kamu dan buat cewek namburuk.
0: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak, tangganya. Dahlia penggugup.
2: Goyang.
0: Abah,
2: siap.
0: Ke orang aja gandainya.
2: Sok rek ah ulah kawana warginya.
0: Tadi adalah Tatar
2: Sunda. Cak itu panteng radio. Enak langgam dah. Rungah go go go.

0: wargi Dahlia, anu kaset, anu gelis, sim kuring teh inong teh, hayu atuh urang panteng teras Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Pokona mah Dahlia Tatar Sunda is the best lah. Prung ah, go goyang.
1: Tongka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
2: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
1: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja dengan format Hydro Koko spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
9: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Yah, yang biasa ya yeung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
10: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun anggo landung naon, Pak?
9: Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh sadaya beres.
10: Ayeuna tos F sabaraha botol?
9: Atuh abis resep 3 botol.
10: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
9: Enjing nginep tetes, siang nginep tetes, senten nginep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tetes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: gitu bol mah bere cengek dari abang.
1: Cengek bol.
0: Aya singkong keju si jalu.
1: Aya daun cendai singkong
0: teh. Teras aya teh isan. Biasanya sok tayamum satara wudu enggak gagah.
1: Sakit.
0: Kalau kenal abah sareng neng bol mah lilis di wibu lebak muncak
1: ngejopan. Oh. Lebak wibu.
0: Terus aya bebeng gobel.

0: goceng tuh bahagia jadi goceng.
1: Aki olid.
0: Oke olid.
1: Haturan oge kanggo Neng Bulbul emang istri sok burut gitu. Lain iya. Etak tadi teh ngabahas ulis. Nono, suara teh burut tapi dah ku neneng ditinggal teh danta apa?
0: Ini sidik-sidik gue nyeneng ya.
1: Parawan ujung burung hadir. Tayati di kopo. Ayah Ba Iwan. Abah.
0: No, itu Ba Iwan teh.
1: Ayah Teh Eli di Padalarang, Mama Lilis di Ciwide Ogi.
0: Ciwide.
1: Ayah Emil di Majalaya. Ayah Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka. Astriani Neng Buah Mama enggak. Ayah Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide. Ayah Agus Catbon Cibaduy. Catbon atau Catbon ditanya.
0: Catbon.
1: Hai Neng Buah Mama Abah.
0: Padang
1: Udui di Dahlia Tatar Sunda. Salam Kasadayana. Oh ngaranan. Ayah Mang Nanar. Aya Ajun Wanasari Cibaduyut, Amas Wijaya Damang, Aya Cendani di

0: sendirian merenya banyak.
1: Ya, nanti tulus itu teh.
0: Nya segenanya. Abah mana itu karawas?
1: Kumaha cenah waktu urang rek jam 3 itu neng gitu.
0: Mudah-mudahan atuh enjing urang teh asa patepel lowong Pak Amprok jong.
1: Mudah-mudahan wae urang teh suka di jumaah nya segitunya.
0: Jumaah. Ayeuna malam Jumat Kang wargi danu bilih bade persiapan.
1: Persiapan pengawasan.
0: Rutinan. Ngawas yasin gitunya.
1: Rutinan gitu.
0: Pokoknya mah aturan mainnya.
1: Dah wilujeng we.
0: Yaudah tuh kita berdua pamitnya abahnya.
1: Cepang dangus sanes waktu sawarginya. Tak kecepan teng radio.
0: Teng dali.
1: Enak-enak lah.

Kajeng Santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Aturan kumaha dararamang sararehat sadayana wargi-wargi Dahlia, wargi-wargi dongeng Surati Dahlia. Oh, alhamdulillah upami sararehat mah eta nu dipiharep ku urang sadayana. Atuh dinten ieu nuju naraon ieu? Nuju aktivitas naon? Segala rupi aktivitas dinten ieu pokona disarenganku dongeng Sunati Dahlia leres satuju santos pami satuju mangga siap-siap deui mararanco deui nararagok deui dina radio nasewang-sewangan urang sami-sami dangukeun deui dongeng Sunati Dahlia pandeng radio pandeng Dahlia enak-enak langkahnya Dahlia perung go goyang.

menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Boleh sayang, kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hari! Asik!
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Apa barja
6: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Terus karena mam ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah henteu kunang itu alhamdulillah meusa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalna aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
8: Hiji 01.5 Dahlia FM.
9: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

jejer ceria.

Warga dah lihat sakuma biasa mangga di hataranan lalinggih dina live TikTok sim goreng. Serta jan urang lajengkeun wae Nancy Cigonewa atur nuhun. Kang Bagus oge atur nuhun Bagus Respati. Embu atur nuhun, Bae siap manco Kang Entis Sumedang hadir bisul atur nuhun pisan. Tos kersa rumpaheun Asep Berlian Asgariska atur nuhun. Mangga tetep layar heula teh sapertos embu. Mohon embu atur nuhun tetep layarna. Geulana ge atur nuhun. Katampi pisan. Mangga sakali deui urang lalebet heula dina live TikTok sim kuring mangga di aturanan linggih. NC atur nuhun buketna katampi. Atur nuhun pisan. Oh, abdi mah ode. Oh, kita. Siap, siap, siap atur nuhun. Oke. Wargi Dahlia kamari teh masih warung si emak teh si emak warung si bibi warung di kepung ku pasukan di company sareng di jalur rampak urang lajengkeun serial si koncleng ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Raspati.

0: kabehanana meh bareng darepa dihandap pada tiara sieun kabeunangan ku timah panas. Nya kitu deui si Kamba, sanajan awakna jangkung badag siga buta tapi da puguh ari ku pelor mah saha nu teu sieun atuh. Da puguh kolebatna jeung datangna teh jauh beda pisan jeung sinar gurilapna pakarang seukeut sarta nyuruhna pelor beda jeung nyuruhna anak panah. Teu bisa ditangtukeun ka mana jeung ti mana datang. Di luareun warung jadi ngaguru ku guruna sora talapok kuda jeung sora pating daresingna timah panas anu kaluar tina lu bedil jeung pesol para soldadu company. Sedengkeun para prajurit ki jalur rampa meunang parentah pikeun ngurilingan atawa ningker eta warung di palataranan. Nunggu bisi aya jalma anu kaluar ti jero warung pikeun ngaloloskeun diri. Geus tangtu bakal jadi sasaran sapetan bedog.
1: Ayo, hancam terus, cek! Jangan kasih lagi ampun itu inrender busuk yang ada di dalam. Harus mati! Cebok terus! Jangan kasih ampun, cek!
0: Cek si komandan barisan, harita mere parentah semangat pisan, hayang ngancurkan jalma anu aya di jero warung. Si koncleng sadar. Lamat laun kabeh jalma anu aya di jero tangtu, moa salawasna dina kaayaan salama. Kapaksa daik teu daik kudu gancang kaluar ngayakeun perlawanan. Tapi geus tangtu be, perlawanan anu cukup berat. Kahiji lantaran jumlah anu teu saimbang, kaduana lantaran harita ngadenge komandan pasukan musuh ngegero mere parentah sangkan ngaduruk eta warung.
1: Hayo kemah terus, jangan kasih mereka ampun. Eh awas jangan sampai ada yang bisa meloloskan diri. Para prajurit hijau rapa segera siapkan panah api, eh? Bakar saja ini kere. Biar mereka tahu bagaimana itu perasnya api yang segera siapkan anak panah api, ayo. Lalu bakar ini kali biar sampai jadi abu, eh?
0: Si komandan pasukan harita nitah ke pasukan prajurit di jalur rampa. Harita nitah ngaduruk eta warung. Atuh geus menang parentah kitu mah para prajurit di jalur rampa gancang nyiapkeun panah api anu bakal dipake ngaduruk eta warung.
2: Waduh, cirak aya lamun kayak ieu mah dulur-dulur. Urang bakal diduruk hirup-hirup ieu. Bakal dipanggang siga sate lamun kayak ieu mah ieu.
0: Si koncele ngarahu lantaran bakal diduruk hirup-hirup bareng jeung eta warungna si emak. Omo non Elin mah nepikeun ka sapapias lantaran nyaho bakal diduruk hirup-hirup di dinya.
3: Kang Konsleng, aduh bagaimana kumaha atuh kita semua anu dibakar hidup-hidup. Tuh harus bagaimana cara kita menyelamatkan diri keluar dari sini, Kang Konsleng? Aduh gimana?
0: Non Elin nangis megru. Sanajan percaya yang lelaki anu aya di dinya teh jalma-jalma anu kabilang arahli dina bidang ilmu bela diri. Si Konsleng ngareret ka si Kamba, raksasa di Gunung Salak bari terus carita.
2: Kumaha numutkeun pamendak salira, Kamba? Kayaan urang ayeuna anu bakal diduruk hirup-hirup bareng jeung ieu wangunan warung teh.
4: Terus terang kula oge bingung ya teh. Kudu kumaha carana ayeuna urang nyelametkeun diri. Bahaya ya ieu bae. Bahaya.
0: Ceuk si Kamba bari neuteup tina bilik jeung papan warung atau kana bilik jeung papan warung anu harita geus mimiti ditembusku anak-anak panah seuneu anu dilepaskeun ku para prajurit ki jalur rampa dina waktu harita.
5: Ayo terus oi panah oi duruk nepikeun ka rata jeung tanah duruk terus duruk.
0: Jeung salah saurang prajurit ki jalur rampa ngegero ka baladna maranehna katingali pada sumanget pisan ari kana ngaruksak jeung ngalajiwa batur. Padahal anu di ala jiwa teh bangsa sorangan nyata si koncleng sabar kanca. Siut, siut, blasut.

0: duruguk sebrut.
1: Kuning bule sandigul tetap lompat labas, sedangkan si konseling tetap pancuh nangtung teendak bulu salamar. Padahal diharapkan si konseling jeung muning bule sandigul teh harita aya soldadu anu geus ngabidik serta langsung narik palatuk pistol ngarah kana lebah sirahna si konseling. Tapi pugo oge mata kaget ningali si konseling anu tetap bisa nangtung di leuhureun tonggong muning bule sandigul. Sukuna lir siga anu dilem nempel pageuh naker, padahal harita muning bule sandigul dina gerakanana anu lincah jeung pinter pisan dina ngalengkahkeun sukuna. Ingkahan timah-timah panas anu kaluar tina tungtung lop pistol sodaldu. Tapi si konseling tetap tagen dina tangtunganana. Waktu jarak antara dua musuh adu nyegat di hareupeunana si konseling geus deket, kalawan henteu bisa diduga tianggalna kumaranehna duaan. Harita si konseling ngalakukeun gerakan panajang anu di luar kamampuan jago biasa. Sepol! Si konseling harita notolkeun dua sukuna kana sirah muning bule sandigul. Teng! Curalit! Awak si konseling ngalayang ka hareup bari ngajuralit. Sakali harita dua sukuna langsung meta ngajejeg kana dada lawan. Di prajurit ki jalur rampa yang seorang soldado company. Sepukiu! Gelap sebut! Gelas! Jengkang! Gebut-gebut! Luana nameh bareng ngajerit melengking tarik. Bari jengting jarengkang rubuh ke tukang tina ukur tonggong kudana. Lantaran dadana anu meh pajah dihantemku dampal sukuna si konseling. Getih muncrat lalambaran kaluar tina sukuta masing-masing. Ningali kaya anu saperti kitu anu nyusul mapag di belakin calon si konseling teh jadi kaget jeung nafsu. Harita gancang nyabetkeun bedog ngarah lempeng kana beuheung si konseling. Hiuk serepet gurilap. Bedog anu ngagurilap matak paur ningalina harita ngahiuk bang baraan. Tapi lain oge si konseling atuh lamun kudu kapalingan jeung kudu kapiheulaan abar kudu jadi lawan mah. Serangan musuh anu dan sakilat harita gancang disingkahanku jalan ngagileken awakna kagigir kuda lawan. Sorukiu! Gilek plos! Panyebet bedog musuh tekena kena sasaran. Bareng jenge plosna sabetan bedog musuh. Ngan sakilat harita si konseling luncat kaluhur. Sepasang dampal leungeuna meber anu langsung dihantemkan kena puhut celi anu jadi musuh. Anu terus dituluykan. Uturna suku. Lengen katuhuna anu ngahantem kena dada lawan. Ia mangrupa jurus bubuka tina ilmu silat pancabraja triloka. Ilmu gabungan pancabraja nasi konseling jeng ilmu silat triloka. Na mbah raksa. Siut! Jilabet! Dangak! Yuk! Geduk das! Jengkang! Gabut!
2: Aku sadura!
1: Nah, jago pisan sih leuh mah leres Kang Bisung gitu. Bro Anto, atur nuhun. Aska, atur nuhun ka gegelanana. Aduh, bisul tah geuning atosan. Ada mae oge mohon. Alah, ampun teuing ieu da. Kumaha? Revan, CF leres embu. Eleuh mangku randa eleuh warwargi kumaha teh dan si cigol dewa kaler coklat Dubai siang ngiring manco siap mohon coklat Dubai. Alah Kang Sanjaya atur nuhun gorengana katampi atur nuhun pisan atur nuhun pisan sareng es jerukna danu duh kemana. Nya geus anu ah sakitu heula we insyaallah enjing dilanjangkeun deui. Ah kitu danu kopi na atuh sabekong kopina. Manis kho ka hobi mun atuh nuhun. Kang teh satu nuhun, Kang Danu oge nuhun pisan. Alah greget pisan leres Mbak E greget imah kedah di pasien donat cenah mah. Alah nuhun nuhun. Alah yang lagi dengerin Radio Dahlia Kang Iwan. Bari mata tuh hutahetna Kang Abdul Rahman. Aduh, mamadi si bidaya tuh. Abi ngesang cicera. Pun atur nuhun. Alah nanti alah aduh nuhun nanti. Mau donatna katampi nuhun pisan lah. Ya dah heureuy anu mah. Dua we atuh tilu. Nuhun nanti cigonewa atur nuhun. Alah asa angger udah pripatnya Kang naon teh mohon lah ampun aduh Bu ih nih ah naon bisa jajak kalau keren kasiran sih kegentusan deh salam baktas oge ya nu meranco dina Facebook pependen saringin Dani manco Kang Dani di Lembang manco atuh nuhun sadayana keluarga nu aya di Cijerah Age Pepen Den Yusuf Ari Sandi di ujung Berung Bandung Cijambe Kulon hadir siap terasa deh si Jari Sakti terasa oge okay, Bu Warpan Bojong Kacor hadir Ketbon Derry atau Nuhon Tehati Sunarti Batu Lawang durasinya kedah ditambihan insyaallah kayak orang usulkan Wildan Cibaduyut oge okay. Deden Cipteng atau Nuhon Cucu Gerlong Aep Buah Batu ya saya tak tiap Terati Komala Dewi Cilaku Girang Sumedang atau Nuhon salam bagus ke orang Sumedang Mama Fiandi hadir Tasik Malaya salam bagus mohon ke orang Tasik sehat-sehat sadayana mohon Mama terasa terhanap Teli pada larang Misteri Ius iya oge Ibu Cendani Cimahi Kang Deddy Lukman Pasar Baros Wah Uci Jawa Karapitan Atau Nuhun Cahaya Dewiki Siti Agnia Salam Baktos Is Cibay oge hadir Atau Nuhun Teras Oya Cibaduyut hadir Bu Hajah Yoyo Pabrik Kerupuk Sarina Serang Ayuan Reng-rengan ngador oge nuju karempel Sadayana Mohon Bu kedah jantan member premium Mun Sanjaya Kang Oma Fiska Bu Yati Jamu Teh Aisugi Yang lainnya lupa dari Bu Ainun Mohon sehat-sehat selalu Bu Ainun Oke Bu Aja O.O. di Dulati Poma Wikin di Dedali Pokoknya Mas Adayana Nuhun Pisan Anu Marancho di Radio Nasewang Sewangan Atu Nuhun Oke Anu Live Streaming Atu Nuhun Anu Terus Lalbet di Live TikTok sim kuring sareng live TikTok Dahlia sadayana atuh nuhun anu tos teu pelayar anu partos ngintun ka gegelan jajak kaluhureun ka hoyron ka sidon atuh nuhun pisan pokona mah sadayana sing kagentosan deui sing barokah sarerehat sadayana sim kuring undur pamit hapunten tina samudaya kakirangan kalepatan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak kana kelangamnya Dahlia perungah go goyang
0: wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: 101,5 Dahlia FM
1: Bandung Goyang Sik-asik.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggap papah teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga malesen Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang, kitu kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geuningan kamu teh.
8: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
9: Eits, tong ka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
2: Hiji 101,5 Dahlia FM.
0: Langgam-langgam Sundana, asyik pisan.

0: Dahlia.
1: Juara.
0: Asik. Hello, wargi Dahlia. Ayang Mino. Mana Ayang Mino? Dahlia di sana, wargi Dahlia sudah siap kabar goyang selama 2 jam yang digoyang-digoyang yang. Kalau sudah siap bagus, kalau belum siap, siap-siap aja wargi Dahlia ya. Karena 2 jam itu lama loh wargi Dahlia. Asik, brunga, go go go.

baru gabung di dunia goyang, khususnya di TikTok Dahlia nih baru nongol ya. Perkenalkan aku Ayang Minu, panggil saja Ayang, boleh juga Minu warga Dahlia ya. Itu akun aku yang di situ tuh Minu ya, boleh di follow. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Ayo Depok.

siento, cara.

aku menjadi janda. Cipedas sayang orang Cipedas diwancong. Pengen langgamnya nih Tatalia. Oke, apa sih yang gak buat warga Dahlia semuanya? Dahlia kesayangan, mana yang minta langgam? Aku pohon. Au! Janda kembang, janda kembang, janda kembung. Janda bondong, cena janda kembang warga Dahlia. Perjandaan ya di TikTok Dahlia. Atoy Guntai, Mama Arul, waalaikumsalam. Hah? Rota Sugiarto gak ada, Rota mah ada juga Rita. Elzio, Bunda Suryati, Ayang di Konveksi C, B, T, Jatinenje.

luar pan. Nanti ketika aku bilang ayo on air Wargi Dahlia, boleh ya. Karena menghalangi pemandangan, aku mau goyangin WhatsApp yang sudah masuk di 0811-222-1015 begitu ya. Langgamnya Ayang, aku mau dukung aja. Yuning Yuyun, terima gaji. Bu Warpan juga, selamat sore Kang Hasan juga.

0: Ayang aja hatur nuhun. Waalaikumsalam Sani Cenanggela. Langgamnya gadis baliku. Goyangnya buat semua wargi Daliah. Gocinya buat Ayang aja, makasih. Abah Iwan. Terus juga Abah semalam tuh Abah tuh sama siapa lah ya? Sandalnya sudah aku mau pakai nanti ah. Terima kasih banyak atur nuhun pisan ya. Ih, samaan kita sama Teh Andri V. Terima kasih banyak ya. Ih, siapa sih? Ita Catbone. Terima kasih banyak Mr. Agus Catbone. Terima kasih ya Catbone, hatur nuhun. Terima kasih banyak ya. Senangnya Ayang suka deh ah. Cek Ayang oge. Nu kanan nomor 41, nu kiri nomor 40. Biasana kan nu kanan mau wargi Dahlia kan sok rada gedenya. Gede sabelah. Selamat sore Ayang, selamat sore cantik Dewi Pasco. Hei Neni Gotik, coba lihat WA aku Neni Gotik. Coba kamu tolong ya, lihat WA-nya. Kita goyang lagi di wargi Dahlia. Prunga, go, ku ya.
1: Usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu.

saking semangatnya seharian gitu ya Wargi Dahlia. Jam segini kan waktunya Wargi Dahlia beristirahat ngabahulhai Wargi Dahlia. Tapi apa daya Wargi Dahlia masih di perjalanan. Di perjalanan pun macet Wargi Dahlia, luar biasa sekali. Makanya sambil temenin sama Yang Minul yang digoyang-digoyang ya. Ita, sayangku, cintaku, terima kasih banyak. Suryana apa Suryadi tadi ya? Aku kan pohon Wargi Dahlia, gak tahu tuh. Mama Aji, iya Mama Aji, Suboy, apa kabar? Dani, Tedani, salam kenal, kenal lagi dah. Ayang Minul nih, penyiar berbahagia untuk selama-lamanya ya. Penyiar kaporit nih Wargi Dahlia, uhuy. Cai oke geningan ku kaporit mau Wargi Dahlianya bersih, nah aku pun seperti itu. Toko bunga lodaya lagi panteng terus, bagus. Ya mohon kita goyang lagi deh Wargi Dahlia, prungah, go.

0: Eta tadi karunya ya penyanyi idola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang digoyang digoyang yang.
1: Yang digoyang. Nges
0: dangdut gitu tinggal jawab saja dangdut gitu. Dangdut, Dahlia,
1: dangdut,
0: Dahlia,
1: dangdut.
0: Astagfirullahalazim, ya nini Gusti Magung. Hei Bu Warpan, kemana hungkul?
1: Iya, karena
0: ada yang kangen.
1: Iya, aku juga kangen sama Warpan.
0: Ada yang kangen Mang Nana, Mang Nana kangen kemarin-kemarin nanyain mulu tuh Bu Warpan apa kabarnya, cenah gitu. Apal Mang Nana?
1: Nana Handa apal.
0: Apal?
1: Apa tuh?
0: Geus punya nomor Nacan?
1: Aya iya.
0: Oh, osok tara chattingan?
1: Osok.
0: Woi, cenanya nyari jodoh.
1: Kenapa?
0: Enggak. Digoyang yuk, come on. Bu Warpan. Yang digoyang.
1: Yang digoyang ya.
0: Asik.
1: Asik.
0: Aya bulu mata euy.
1: Dangdut.
0: Asik, goyangkan buat siapa Bu Warpan?

0: Dayana
1: ya, siap.
0: Publik.
1: Ya, siap. Buat ya, itu,
0: apa tuh, wargi dari yang tercinta.
1: Ya.
0: Di grup.
1: Oke. Okay.
0: Cok, Tanita digoyang sama Dayana.
1: Makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Panteng Radio. Panteng Dahlia. Enaknya dong, langgamnya. Rungah, go-go-go. Goyang, asik. Terima kasih banyak Bu Warpan. Tadi aku punya bulu mata. Bulu mata gak tahu ini tuh bulu mata Putri Barbie. Gak tahu bulu mata Kakak Riki. Gak tahu bulu mata Kak Adri. Ini tuh wargi Dahlia ya. Aku mau nyobain tadinya, tapi jatuh entah kemana wargi Dahlia. Oh, nasibku sangat sial sekali. Apa Mr. Sanjaya? Jatuh tuh apaan ya? Aku juga tidak tahu. Ismet, apa kabar Ismet? Ada siapa lagi? Seputar lintasan, terima kasih banyak hatur nuhun pisannya. Ya Allah, Mbak Anip. Aduh, 1974 sejak zaman si Buntung. Nya berarti geus abah-abah matakna di aranan abah geus kolot ieu teh. Terus juga tuh bener-bener Spiderman lagi lagi pagi sering dengar. Oh, kalau pagi-pagi iya. Aku sekarang sore-sore karena aku akan menemani wargi Dahlia yang sudah loyo ya. Goyangkan langgamnya. Brunga go go go goyang.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: atuh perungah bobo ya.
1: Kenapa kamu tadi kabur? Aku kan sudah melihatmu di TikTok, hah?
0: Masa sih, aku
1: masa
0: lapar.
1: Masa sih. Aku pun lapar, tapi aku tidak
0: aku
1: kabur.
0: Hah? Aku pengen disuapin.
1: Ih, atuh.
0: Pengen dikunyahin.
1: Ih, rek dilepehkan. Oh, aduk, didinya.
0: Oh, boleh.
1: Tapi
0: pengen disuapin sampai lambung nyampe.
1: Hey.
0: Digeretin.
1: Uduh. Eh, kamu kunaon ya?
0: Hah? Error.
1: Tapi kan masih menyadari diri sendiri kalau Anda itu seorang... Oh, nyaman. Kalah-kalahnya mending...
0: Ayo 5 cm, Mas.
1: Digoyang.
0: Nah, ini jempling. Di kuburan.
1: Ah, di kuburan mah rame. Sok dipakai bobogohan. Apalennya didinya, mah.
0: Oh, dipakai dangdutan.
1: Tinggal ikut. Ini nama kuburan justru lebih
0: tapi
1: rame.
0: Tapi kuburan anu di mana?
1: Ayo nama pasar justru sepi.
0: Ember.
1: Harga-harga ya kumaha nurunkeun nana ya teh?
0: Gampang atuh bebetkeun we.
1: Aduh Gusti.
0: Yang digoyang, yang digoyang ya.
1: Asik. Ngawahan heula. Dut rame jut dindingnya mah kumaha teu ngeunaheun
0: kumaha we bebeungeutan aku.
1: Astagfirullahalazim. Ya udah kamu pengen langgam apa sayang? Ada sayang.
0: Ke mana atuh sayang?
1: Sangat tuh sebab
0: pengin itu benci kusangka sayang.
1: Aduh. Boleh. Goyangkan bahas siapa?
0: Dari eta versi Ade Astridnya.
1: Hah? Lain.
0: Ayah versi Ade Astrid oge ngeunaheun.
1: Maknya bebelekukan teteh.
0: Pastina atau ngeblek pisan.
1: Naon judulna teh? Naon judulna?
0: Benci kusangka sayang.
1: Oh, benci kusangka sayang.
0: Emberan.
1: Oh, nu ada Astrid?
0: Iya.
1: Nah, didinya leuwih nyaho daripada saya.
0: Metak mah atuh.
1: Bisa kitunya. Aduh.
0: Ya
1: udahlah. Ayah.
0: Izin ngabsen.
1: Ya sok.
0: Udah lama.
1: Iya, mangga gelis, mangga.
0: Buat Eyang duluan, selalu sukses selalunya, dilancarkan segala rupina.
1: Terima kasih banyak.
0: Bauci Danu RB Kanggentah, Mbak Iwan tong bari jejampean aku ieu meni ngotrong. Aro Mang Ayi Kang Dede
1: kopi
0: tengati.
1: Batur cici.
0: Kang Lukman, Ratu Ondet, Nado Kang Nana, Nenek Unik. Nenek Unik.
1: Nenek Ica, Teh Putri. Putri. Gak sepuluh gue tanya pucuk.
0: Hei iklan.
1: Ya kan gue ada bakalan iyo, masang.
0: Iya, hurufnya. Miyuna, Minina.
1: Ini
0: Otik, Teh, Erni, Ici, Baik, Bedayang, Teh, Mama Bayu, Ma Ape, Ma Lilis, Ma Juli, Ma Eha, Teh Dewi, Teh Santi, Dua Ayi, Gusnong, Agus Cibo, Kang Roki, Bring Jebre, Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dinda, Alah Siap, Buarpan, Bukti Joy, Teh Cucu, Kang Bungsu, Kang Ade, Kang Asep, Teh Iteng, Bulia, Bu Haji Ani, Mama Ika,
1: Buluan, Bulukan,
0: Bunda Alin, Kang Teh Ratna, Kang Hasan, Sadaya nawar gidah wianya nanti kesalamatannya.
1: Ya, guys. Terus?
0: Bacina buat ayang seorang. Panteng radio, panteng dahli, anak-anak kelengamnya dahli, panteng gugupu yang leda ayang.
1: Aduh. Kenapa sih mesti nyipok-nyipok aku? Ya udahlah wargi Dahlia ya. Pokoknya mah gitu wenya namanya wargi Dahlia. Harus bisa menghadapi, harus bisa apa namanya menjalani semua yang wargi Dahlia dapatkan di sore hari ini. Mau itu masalah besar, masalah kecil harus jangan sampai dihindari tapi harus dihadapi. Cie, perungah.

Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan.

dampaknya, distribusi pasokan makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di wilayah tersebut resmi diberhentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan kepada calon murid yang tidak lolos SPMB Jabar 2026 ke sekolah negeri untuk mendaftar ke sekolah swasta, karena menurutnya yang penting sama-sama mendukung

kasih banyak Wargi Dahlia masih setia ngegoyang barengan Ayang Minul di sore hari ini ya. Gimana Ayang gak sedih coba? Ayang tuh lagi ngumpulin koin Wargi Dahlia, makanya Ayang teh sering ya live TikTok. Cuman kenang sedih Ayang teh. So kayak dong ngagibna salah. Kan lumayan menikumpul gendanya, bisa beli Pertamax Turbo. Banyak yang kudu ganti gitu ya mobil turbo Wargi Dahlia dengan kecepatan tinggi seperti melajunya harga-harga Wargi Dahlia. Rek tadi pikiran, kepikiran Wargi Dahlia sok bayangkan gara Wargi Dahlia ke pasar mawa duit 50 ribu cukup naon gara sok Wargi Dahlianya. Disebut kurang bersyukur, dah alhamdulillah bersyukur. Tapi dah sok sedih Wargi Dahlianya. Adakah orang yang kaya aku Wargi Dahlia membanding-bandingkan harga antara warung yang satu dan yang satunya lagi? Walaupun warung yang satu dekat dari rumah, tapi harganya lebih mahal 500 perak oge, dan warung sebelah masih jauh di sana. Kudu naik angkot Wargi Dahlia. Sampai kadiburu Wargi Dahlia. Walaupun cuma beda 500 perak Wargi Dahlia. Hidup itu pilihan Wargi Dahlia. Inti nama yang aku ucapkan di sore hari ini yang ada di TikTok Dahlia, jangan lupa kalau mau ngegip ke Ayang Minul. Itu si Minul Wargi Dahlia. Cukup sekian dan terima kasih. Tadi ada yang minta langgam, goyang heboh kan Wargi Dahlia, yang istrinya lagi hamil kan. Ya ini dia goyang heboh Nini Tatalia. Udah lama juga kan Wargi Dahlia gak denger suaranya Nini Tatalia ya. Kangen kan sama Nita Talia? Nah, ini kembaran Nita Talia. Nita Talianya aja gak mau ngakui aku sebagai kembarannya ya. Uyet, Uyet. Selamat sore Betty juga, Teh Betty. Apa kabarnya Teh Betty? Lumpio. Elis, kenapa kau ketawa? Terus juga bintang 7. Terima kasih Kang Cilok juga masih ada. Kita goyang lagi deh Wargi Dahlia ya. Sangat. Ada yang minta langgam ini Wargi Dahlia. Kalau nggak dipuihin kan kasihan Wargi Dahlia ya. Pendosa juga apa kabarnya. Come on, kita goyang lagi deh Wargi Dahlia. Ayang Minul di sana. Ngegoyang semuanya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

makin asik. Makanya Wargi Dahlia jangan sia-siakan. Hayo goyang lagi deh Wargi Dahlia. Yang minum masih setia ngegoyang Wargi Dahlia. Dan Wargi Dahlia pun alhamdulillah masih setia kan. Gaya oge say, makasih.

0: bisa bergoyang entre-entrean. Yang digoyang digoyang yang dangdut. Dahlia, asik atuh prumah go go go.
1: Prumah go go goyang.
0: Ah bagus.

0: goyangkan buat siapa?
1: Goyangkannya buat Minul Junior yang ulang tahun, selamat ulang tahun.
0: Anggar ulang, oh ini Seminonya.
1: Ya, kalau
0: si Menel ya, belum, si Menel mah belum.
1: Seniornya besok.
0: Aduh, oh tanggal ya.

0: Deden Kiteng, buat Aba Iwan, Eli Badalarang, buat Arnold Dekopin, Dagopin, Bayat Ijamu, buat Mama
1: Gocinnya
0: Ida,
1: buat Serasa,
0: buat Mama Haji, buat Teh Elis, buat Kang Suhana, buat
1: Gocin.
0: Kang Tama, Mimi Cibidia, buat semuanya aja ya.
1: Bagus.
0: Yang belum ke Gogo pokoknya ya. Buat Bunda Imut juga ya.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dali Anda, Kinang Langgan Lampu, Lagu, Gogo, Gogo, Goyang.
1: Asik, keren banget. Yang digoyang, digoyang,
2: yang digoyang
1: dangdut Dahlia
2: goya.
1: Hey, sama siapa aku berbicara?
2: Sama
1: Arno.
2: Selalu patah hati.
1: Ya. Selalu patah hati. Saya doa tata ucapan adalah doa. Edek didinya, hah?
2: Arek bentong.
1: Edek patah hati mada nyeri ya.
2: Nya nyeri.
1: Nya matakna didinya teh ucapan adalah doa. Kumaha tamun geus kitu? Cabut, cabut.
2: Cabut.
1: Duri penghalang.

0: Goyang gua siapa?
1: Goyang kayak yang dulu dulu asal kalau masih di mana? Ini namanya sama Lukman.
0: Aha. Nya para listriknya warga Dalia ya.
1: Mau Bayu, Arunana, Bunda Yansyo, Tena.
0: Aku udah kebagian.
1: Teh Ratna, Kita Garut, Teh Riri, Teh Reni, Teh Elis. Ma Aji, Ma Ika, Bunda Alem, Bunda Imut. Eko Roki, Teh Suwi, Kang Airan, Teh Cilunu, Koci. Kang Red Kipteng, Kang Suwana, Kang Suwi Herman, Kang Suwi Tehna.
0: Besi keburu parem listrik ya, Ibu Ruken.
1: Kucin ah.
0: Mas ya, Bu.
1: Kucinnya buat yang minul dan buat cewek namuru.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgan. Dahlia,
0: Iya, wargi Dahlia ya, pasti kebagian pemadaman listrik ya. Kalau daerah aku.

0: kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

nemenin wargi Dahlia semuanya. Tapi dari mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Tapi berpisah untuk ketemu lagi nya, guys. Hampurannya nggak kegoyang langgamnya. Hey. Ternyata ada Ari dari Palembang mau goyangin Siska Anggreni di Padalarang Cipendei Cibacang Kaler Bandung Barat. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Terus ada siapa lagi nih wargi Dahlia kesayangan.

melihat Mbak Nur. Selamat sore Mbak Nur, kemana aja, sehat selalu Mbak Nur ya. Kami bisa request Egay, waktunya udahan. Bah Bewok juga Cianjur, hatur nun. Terima kasih banyak ya wargi Dahlia. Tadi karena banyak yang request Langgam Hitam dari Rita Sugiarta, maka itu adalah jadi danggam pemungkas di sore hari ini di acara yang digoyang-digoyang yang. Hatur nun, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin wargi Dahlia ya. Buat OPP-nya ada Mas Tomo, terima kasih Mas Tomo. Kang Diwan, Music Director Dahlia, terima kasih banyak. Hatur nun pisan. Rung, go, go, go. Goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Semakin nasi semakin juara. Selamat sore wargi Dahlia, ketemu lagi di Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Lover di Degemesi kamu sampai jam 8 dengan lagu-lagu Papa Indonesia favoritnya wargi Dahlia ya. Selamat pantengin, brung ah, go go go, goyang, ma.

Barusan langgamnya S12 yang judulnya SKJ Wargi Dahlia. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven. Dede gemesin kamu si manusia sejuk. Apa sana begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir. Bagikan batu pualam bertatakan jari kucing kita riksa. Berjubahkan yang mana rawang. Oh tidak. Baiklah, baiklah, baiklah Wargi Dahlia. Aku cuma mengecek ombak ya. Karena udah beberapa hari ngalamin pemadaman listrik gak Wargi Dahlia. Ricky juga ngalamin loh. Padahal Ricky juga daerah Bandung yang disebut utara-utara banget. Tapi lumayan lah ya. Tiba-tiba mati lampu jebret gitu ya, tapi cuma beberapa jam doang sih. Udah gitu teman Ricky ngabarin, "Eh, aku di sini juga baru mati, di situ juga mati." Nah, Wargi Dahlia apa yang mengalami juga? Ada yang ngomong gara-gara cuma ada kerusakan peralatan listrik, ada yang ngomong tower-tower listriknya pada arah rancur gitu. Ada apa? Aku lihat banyak di sosmednya gitu Wargi Dahlia, enggak tahu AI, enggak tahu beneran Wargi Dahlia ya. Kok tiba-tiba ya dan serentak Indonesia. Kemarin ini kan di Sumatera, udah gitu di pulau-pulau Jawa ada banyak gitu kan. Bahkan di daerah Bandung juga. Apakah yang sedang terjadi ya? Yang berikut juga dengan memicu naiknya BBM kan 16.250 untuk pertama Wargi Dahlia. Au. Dan dengar-dengar kabar katanya sampai detik ini masih ada demo cena di dekat di daerah-daerah sekitaran gedung-gedung DPRD gitulah kalau di Bandung, kalau Jakarta mah besok cena Wargi Dahlia. Ya ampun. Mudah-mudahan kita pasti berdoa akan Indonesia semakin kondusif ya, walaupun kita dalam himpitan anggota-anggota PBB ya Amerika dan juga sekitarnya. Padahal sebenarnya keadaan kita nggak rusak-rusak banget, tapi kok bisa gitu ya? Ya kita berdoa aja mudah-mudahan pemerintah bisa menanggulanginya. Okay, kalau gitu saatnya sekarang kita refreshing, kita dengerin langgam-langgam Papua Indonesia. Pengen bisa bikin Wargi Dahlia jadi tenang lagi, jadi happy lagi. Langsung kirimin ke sini aja requestnya lewat WhatsApp di 08 11 222 1015, atau Wargi Dahlia pengen masuk lewat line telepon nanti boleh dibuka di 7311710 atau 73028. Boleh juga pengen datang sendiri ke sini ke Jalan Burang nomor 28 Bandung, boleh lebo, tinggal pilih salah satu. Wargi pengen requestnya lewat yang mana gitu ya, kasih tau sama Ricky telepon. Oke, Ricky tungguin requestnya. Atau juga Wargi mau ngasih tau info kekinian atau juga traffic atau juga keadaan lalu lintas sekitaran Wargi, Ricky tungguin.

baik untuk Aji. Dengerin terus Ricky Luven, Dede Gemesnya Kamu, si manusia sejuta pesona di acara Dahlia Indonesia Asik. Alalah, hihi, miau.

Barusan Warki lagi kupingin langgamnya Republik yang judulnya Sandiwara Cinta. Tapi yang sebelumnya ya, yang Wali maafin tadi kepencet tiba-tiba. Oh, tapi tenang sih, sudah diulang kembali ya. Oke, sekarang waktunya kita mau ketemuan sama request yang udah pada masuk lewat 08 11 222 1015. Langsung saja kita mau bacain yang udah pada masuk Warki Dahlia ya. Ketemuan sama perikas pertama datangnya dari Kang Jajat di Pasco. Katanya digoyangnya buat Ricky Luven duluan, buat Umi Lila, buat Isme sama Jendri aja. Terima kasih. Selamat malam Kak Riki, ada Rini Otik Sidung Minimal Seranca Kek Indonesia Kecamatan Belgia hadir. Oh, di Belgia pasti lagi jualan waffle. Ada Bapak Bedara di Cibiru, Cena Kariki request. Ima, mau request lagu itu memang sokar anehnya. Masukin lagu itu, Cena, ada orang nopo radio, Cena ber. Nanti ya, harus nunggu dulu, apa namanya, dari para pejabat-pejabat yang terkait, dan juga ada kerjasamanya barangan sama Leba. Kalau nggak nanti kena undang-undang ITE ya, tidak boleh sembarangan ya. Buat Kak Bapak Bedara ya, jangan suka mahiwal ya, digoyangnya seperti biasa buat langsung sealam dunia ya. Soalnya terlalu panjang ngabisin meakan waktu batur, dan digoyangnya buat keluarga kesayangan aja. Terus lanjut lagi ada Umi Yuna, pengen request langgamnya boleh lebo, boleh atau pengen ini itu, pengen ini itu dari Lemon Tree meren. Tapi kalau nggak salah judulnya bukan itu, dah judulnya dari Lemon Tree mah apa ya? Apa gitu? Kalau kau benci kau dengan cintaku, muntah selama itu meren maksudnya dari Umi Yuna teh, nanti bakal diputerin ditungguin. Umi Yuna masuk ke Mahiwal. Udah gitu juga ada Kang Wildan di Cibaduyut katanya hadir Kak Iki pengen langgamnya Dokter Cinta celana goyangnya buat si mungil aja. Oke. Entar sama Ricky Leven bakal diputerin ditunggu aja. Oke, jangan kemana-mana. Entar karena habis di depan kita bakal ketemuan sama request on the air.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Ajijah Mau Mereng, judulnya Aku Tak Berarti Bagimu, Wargi Dahlia. Sekarang kita mau buka line telepon, Wargi Dahlia siap-siap aja langsung di telepon di 73028 atau 73117710 atau juga WhatsApp call-nya nanti sama Ricky Leven bakal diangkat. Kira-kira di depan ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia asik. Selamat sore menuju malam, selamat di Kalkatek Huntu dan juga di Sudat Umun Ubun.
1: Sehat, Aji.
0: Sehat, Alhamdulillah. Gimana kabar dirimu?
1: Alhamdulillah, juga sehat, Aji.
0: Baiklah, masih di tempat kerjakah ini?
1: Mau pulang, Aji, beres-beres.
0: Oke, hati-hati di jalan, siap. Oke, mau request langgam apa tuh ceritanya malam hari ini?
1: Pesan terakhir.
0: Kenapa diberikan pesan terakhir? Bukan diberikan pesan berturut-turut.
1: Cuman langgam itu mah.
0: Iya. Tapi kan kalau sama si itu kan baik-baik saja ya.
1: Wah, tuh baik lah. Ada-ada aja itu.
0: Oke, kalau gitu langsung mau digoyang-goyang buat siapa nih?
1: Biasa dipayung kanggo IC singkatannya naik
0: ya. Amin.
1: Kanggo teh sugar, kandano. Isibah, Teh Santi, Wak Uci, Teh Nado. Kamu sadaya, nah, wedi gogo ke Abi IC.
0: Oke, segitu aja.
1: Bocin lah, biasa kanggo Uci sayang gue lah.
0: Asal lo, ucapannya apa dong?
1: Alapnya belak-belakan.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Sami-sami aku Azel,
0: isi ganteng lah. Oke, panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak, enak langgamnya. Dahlia pun bogo, goyang.
0: Goyang balik. Prikitil, kalau yang udah punya belahan hati Maya, langsung berbunga-bunga hatinya. ngomong-ngomong yang punya belahan hati atau juga yang gak punya gak apa-apa sih. Jangan lupa untuk merayakan kota Bandung ini di bulan Juni ini di Braga City Walk yang kembali menghadirkan event-event seru. Ada Braga Weekend Market di mana banyak banget tenan food dan juga beverage setiap weekend selama bulan Juni. Kayak kemarin nih tanggal 5 sampai 7 Juni nih banyak bisa ketemu sama 11 influencer fashion. Udah gitu juga ada Prila Festival. Di tanggal 6 Juninya ada Kulineran Fashion Festival ditemani sama penampilan nada lokal dari Telkom University. Terus besok hari tanggal 12 Juni nikmati wisata musik bersama Aliansi Record Bandung, Wargi Dahlia. Ada juga Braga Hot Rod 4WD Vintage 80-an dan Trampolin Class by Wellness First Gym untuk wargi pencinta olahraga. Dan di akhir bulan ini akan ada event Thunder Challengers Region Tour 2026 yang hadir untuk menantang wargi berkompetisi secara live di Braga City Walk dan akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa follow Instagramnya di @BragaCityWalk. So, don't forget meet me at Braga City Walk.

Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di Dega Mesti Kamu, si manusia sejata pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sang berjubah kanyi matalawa. Oh tidak.

0: pantengin terus Radio Dahlia FM yang nomor satu, yang paling asik, yang lain gak asik.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barangan Ricky Lover. Meow.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Salat isya berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah setengah malam. Dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Sekarang jam 7 malam. 7 malam. Goyang.
1: Sik asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan

supporter Timnas Indonesia yang melakukan aksi provokasi terhadap pemain Persib Beckham Putra kini ditindaklanjuti PSSI. PSSI mengecam aksi provokasi pada Beckham Putra yang terjadi setelah pertandingan Timnas melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 9 Juni 2026. Puluhan orang melakukan demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu 10

0: kita udah masuk interval yang kedua. Wargi Dahlia masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Lover di Dega Mesti Kamu. Dan sekarang kita mau baca lagi request-requestnya yuk. Baru nanti ada ketemuan sama Galaxy dan juga kita bakal buka line teleponnya. Langsung dikejar aja. Selamat malam Ricky Lover, ketemuan sama Mbak Aisy Sibai. Katanya ada kucing gemas berbulu pirang pengen siapin yang hilang ingatan. Dong. Boleh ditunggu ya. Buat keluarga tercinta aja. Udah gitu juga ada Mr. Ius pengen apa itu? Tuhan Tolong atau Reni Pangalila yang dinyanyiin sama Anggi Stefaki? Ah, iya ingat ya, udah berkali-kali dikasih tahu langgam yang dinyanyiinnya sama Anggi Stefaki. Itu berjudul Lewat Semesta ya. Judulnya Lewat Semesta. Sekali lagi, Lewat Semesta ya. Biar gak usah ngasih-ngasih kerjaan terus ke penyiar ya. Ngomongnya muter-muter gitu. Jadi judulnya adalah Lewat Semesta dinyanyiin sama Anggi Stefaki. Oke, terima kasih. Ada TNI Gemas di Pasar Sedang Serang hadir digoyangnya buat Ricky Luven. Be happy, selamat malam. Seperti gue sini buat mertuaku yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Ini doain ya buat mertuanya Tiani Gomez, cepetan sembuh, amin. Ada dari di Kila Condong pengen langgamnya Wali yang Nina Belum Bobonya udah diputerin. Ada Teati di Batu Lawang Ciwide pengen langgamnya Mangu, siap. Ditunggu ya di Antos buat Ricky Luven duluan, buat sama Wargi Dahlia super gocen buat Ricky Luven, thank you. Esis Jalan Kecap ini pengen Rizky Febian buat kru Dahlia agak dikit-dikit ini. Kau buat semua nunggu berdua panjang, boleh ditunggu juga. Kariki aku hadir lagi mangkal. Kalau kata Mbak Yati, semoga kakak sehat, lancar rezekinya meskipun harga-harga pada naik. Gak apa-apa lah, kita tetap semangat karena begitu. Cing sabar ya Mbak Yati ya. Semua orang juga sedang mengalami ya. Kalau lihat di sosmed ya sekarang udah mulai banyak banget. Ternyata ada banyak hal-hal, ada cerita-cerita di balik kenapa keputusan pemerintah gini, kenapa keputusan pemerintah begitu. Riki juga barusan juga lagi-lagi lihat, ih kenapa kok banyak pemadaman listrik begitu ya. Katanya berita-beritanya asupan batu bara karena sudah mulai berkurang banyak karena yang begitu. Ada juga beritanya ini dari segala macam, lihat aja di sosmed Wargi Dahlia ya. Cing sabar weh ya. Mudah-mudahan kita bisa melalui ini semuanya. Oke deh. Kalau gitu kita ketemu dulu sama Galaxy. Nanti abis Galaxy kita bakal buka lagi line telepon. Oke, siap-siap aja.
1: Galaxy. Titik galanggam. Dan

0: Galaxy. Titik galang gam. Dan asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantan Dahlia Indonesia Asik. Di 101,5 Dahlia FM. Semakin asik, semakin juara. Tadi kita udah sama-sama kupingin Galaxy. Tiga lagam komplit dan asik. Nah, sekarang waktunya kita ketemuan sama Request on the Air again. Udah pada siap-siap belum telepon kesini ya? Tapi ini kayaknya WhatsApp call-nya lagi ngeheng ya. Bukan ngeheng sih, tapi sinyalnya lagi error. Gak tau semenjaknya beberapa waktu ini ya, semenjak listrik-listrik mati dan padam, dinyala dan begitu. Ini wifi agak-agak menyebalkan. Kita bukalan telepon aja di pesawat Rikas on the Air. Langsung aja kalau gitu di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asing. Meow. Meow. Meow. Meow, meow, meow. Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Halo, Aiki.
1: Oh, ya ampun, ada siluman Lele Dumbo.
2: Kemana aku Lele Dumbo?
1: Iya, ada kan di situ Lele Dumbo kan?
2: Iya.
1: Yang banyak patilnya itu kan?
2: Kok tua?
1: Kok tempe? Udah nyampe rumah Kang Danu?
2: Udah. Oh. Lagi makan Aiki, mau.
1: Makan apa sih kalau boleh tempe?
2: Biasa we, makan cucurut.
1: Oh, cucurkan cucurut ya langsung.
2: Makan cucurut.
1: Sambil makan sambil live TikTok biasanya ya.
2: Iya, kok tua?
1: Kok demplon? Baiklah kalau gitu pengen ditamplokin pakai langgam apa?
2: Aku pengen ditepok-tepok. Pakai langgam itu tuh.
1: Apa?
2: Langgamnya dari
1: mikir heula sih mah. Mikir heula sih mah ya. Sabar Bu, sabar.
2: Sabar Bu. Pengen rosa.
1: Rosa yang mana?
2: Hati yang tersakit.
1: Hati yang tersakiti. Oke, langsung.
2: Karena kesakitan aku ini.
1: Kesakitan gara-gara kenapa?
2: Gara-gara gak punya duit.
1: Iya, kenapa diperotan oleh kusi IRB, he? Huh? Buat siapa lagi langgamnya?
2: Buat Aikinya, yang selalu.
1: You, amin.
2: Banyak rezeki, banyak jogja, dan
1: Nah. Amin.
2: Sanggo Iman Riung Bandung Budayang Teu Mamah Bayu Teon Gemanjaran Mamah Pet Sangetal Pasar Baron Pasar Tokian Agopin Anena Kota Isar Pati Um Yuna Ustaz Ali Asep Angkot Di Atap Pang Mang Nana Mang Wawa Cucu Gerlau Jubed Gue Hele Mang Wawa Uji Arno Nenek Putri Bunat Tiara Esita Gue Juri Rokin Mas Tanto Eci Basa Tipo Ko Heri Paso Dari Cibiru Atene Ica Aisuki Neneng Gebret Mamkir Jaleme Il Pada Larang Dua Ide Ujau Udah Bunda Timun Yuk Pepe Pepe Jadi Manung Pemaju Daka Ada Nada Dolar Bunda Dina Mama Mali,
1: Mama Lilit,
2: Mama Tri.
1: Wartin, Kang Ota
2: Dayana. Wargi Dahlia.
1: Oke, terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Aiki.
1: Panteng Radio.

0: saatnya kuis Hydro Koko. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuk, waktunya kita ketemuan sama kuis Hydro Koko. Don't stop now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase hidup yang mungkin tidak menyenangkan, mungkin bikin kesel, bikin nangis, bikin marah, bikin emosi. Tapi harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada ya. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radu Dahlia ke 0817-690-1015 dengan format ketika Hydro Koko seger pisan. Don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan cerita. Dan setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Dan ada passwordnya. Kalau Riki sebutin quiz don't stop now, wargi sebutinnya Hydro Koko seger pisan. Don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba kira-kira apakah dia akan mengangkat teleponnya aku. Mari kita coba. Halo, quiz don't stop now.
3: Hydro Koko, seger pisan.
2: Hey, don't stop now. Halo, Tete. Baiklah, ini sebentar. Sebentar. Jaringannya lagi error. Ini dengan Tia Maria. Halo, ya. Tia, dari Radio Dahlia pengen dapat hadiah nggak nih?
3: Pingin atuh.
2: Kalau gitu ceritain dong pengalaman dirimu yang pernah dikirimin via WhatsAppnya, mangga Teh Iya.
3: Oh, waktu itu Idul Fitri kemarin ya, saya teh biasa ya bikin ketupat, sayur opor, makan langsung sakit, langsung nyeri, sampai beberapa hari ya kesana kemari nggak dirasa, sampai ke dokter masih sakit. Udah aja dibawa ke rumah sakit sama anak saya teh. Di rumah sakit nggak diterima, padahal udah lemas badan teh. Udah nggak bisa itu sama ini sakit, yang sakit pinggang.
2: Lalu
3: udah itu pulang lagi pulang lagi minta rujukan ke puskesmas, berobat ke poli. Waktu itu tuh langsung ke poli ya, diperiksa mana yang sakit ini di dokter langsung disuruh itu di udah aja dirawat sampai seminggu. Waktu

0: Jadi ceritanya sakit karena apa teh Iya?
1: Ini lambung.
0: Oh, sakit lambung. Lambungnya. Tapi sekarang ya. udah sembuh lagi.
1: Udah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lemasnya juga waktu itu pulang dari rumah sakit enggak langsung sembuh.
0: Oh, jadi sampai berobat jalan.
1: Iya, berobat jalan.
0: Oke. Tapi yang penting sekarang mah udah sembuh lah gitu ya. Tetap semangat bagi Teteh Iya ya.
1: Ya.
0: Oke, kalau gitu Teh Iya selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah.
1: Ya, alhamdulillah,
0: Kak Iki. Oke, kalau gitu jangan lupa diambil di Radu Dahlia. Dan jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hidrokokoferan apa saja. Selamat buat Teh Iya ya.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagu Dahlia, prung ah, goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak dan selamat buat Teh Iya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi. Karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu.

0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, berungah, go, go, go, goyang.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
2: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Maum.

0: Wargi masih dengerin Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
0: Hanya di 101,5 Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop. Selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
0: Dahlia Indonesia Asik. Cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Anggis Devak yang jurni lewat semesta. Aduh maafin. Apa namanya? Banyak banget request WhatsApp yang gak bisa Riki bacain lagi sekarang. Soalnya lagi ngeheng dulu Wargi Dahlia ya. Provider apa namanya wifi-nya lagi ngaco Wargi Dahlia. Lagi butuh dikalek-ketek dulu. Gak tahu harus dikalek-ketek. Harus dibawa, gak tahu harus dibawa ke UGM ya. Kayak ke UGM, ke UGD. Kok dibawa ke tempat kuliah sih, harus dibawa ke UGD kemarin. Tapi sebelum Riki Leven pamit, Riki mau ngasih info aja. Kemarin kan sempat viral tuh berita ada kelompok-kelompok, ada anak-anak sekolah lagi tuh, sebut saja SMA lah ya. Tiba-tiba berpapasan, udah gitu tiba-tiba yang satu teh turun bawa celurit, lalu nge, ya sebut saja ngebacok lah gitu ya. Padahal gak tahu ada apa gitu, tiba-tiba langsungnya bocak-bocok-bocak-bocok ya. Untungnya zaman sekarang bapak-bapak polisi bergerak cepat, langsung ditewak lah mereka tuh ya, si dua orang arogan ini, si manusia-manusia durjana ini ya. Akhirnya mereka pada saat lagi ujian, tiba-tiba mereka diciduk dan mereka menangis. Padahal sebelumnya kan niatnya ngebacok-bacok orang tanpa ada tendeng aling-aling Wargi Dahlia. Itu berita satu gitu ya. Berita yang kedua ya, katanya di beberapa bagian kota Bandung sekarang masih gelap Wargi Dahlia ya. Katanya masih pada apa namanya pemadaman bergilir. Kita berdoa mudah-mudahan pasokan listriknya biar bisa tetap aman, biar tetap bisa apa namanya bisa bekerja atau beraktivitas. Karena ada pernah kejadian beberapa hari kemarin ada pemadaman pas lagi mau ujian Wargi Dahlia, tiba-tiba baru menit ke 42 menit tiba-tiba mati dan tidak bisa dilanjutkan lah ujiannya, begitu kan kasihan ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan negara kita akan bisa melewati semua cobaan ini, melewati semua huru-hara ini. Mudah-mudahan bisa segera adem ayam lagi dan dolar bisa segera turun lagi harganya dan semua kita bisa bahagia lagi. Oke, Riki Leven pamit dulu. Kita bakal ketemu besok. Apa namanya di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 sampai jam 12 siangnya. Ya lagi terbaring sakit, ya kedua cepat sembuh, lagi punya masalah dapat jalan keluar. Yang belum dapat pekerjaan terbaik. Yang belum dapat jodoh yang paling mumpuni ya. Pamit dulu, pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Brengah, go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
3: Gak boleh kemana-mana karena udah jam 8 malam. Saya ada temenin Riri sampai jam 10 sama langgam-langgam Indonesia yang pernah ngehits, yang asik-asik. Wargi semua pilihin ya lewat WhatsApp request. WhatsApp owner, telepon ownernya juga 2 jam ke depan. Pokoknya patengin di sini aja di kontak Indonesia Pop Dahlia.

mau nyatain, mau ngasih sayang, ngasih ucapan, kasih tahu Riri aja. WhatsAppin 0811-222-1015. Nama sama alamat jangan sampai lupa. Sekalian mau kasih lengkap apa, lewat TikTok juga boleh, buka aja TikToknya ya. Di @1015DRFM kita live sampai jam 10 malam di KIP Dahlia. Purungah, go go go, goyang.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Keluarga Dahlia, saya Mulan Jamila, Panteng Radio, Panteng Dahlia.

wargia. Gampang kalau udah mulai gak enak badan nih, cukup di fresh airin aja. Ini tuh solusi dari berbagai macam masalah wargi karena fungsinya 4-in-1 double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nojok segernya. Roll on bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat. Udah gitu fresh air smash ini ampuh banget buat wargi kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, atau kena flu. Tinggal di fresh airin aja, badan auto segar. Pilihan aromanya ada 4, ada smash matcha, smash merah, smash fruity, dan smash sakura. Udah gitu fresh care smash ada lanyardnya, tinggal dikalungin di leher. Tetap keren dan stylish kalau lagi jalan atau lagi traveling ya. Yang fresh ya fresh care smash. Fresh care smash minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Yang lagi nongkrong, yang lagi join di live TikTok at 1015DLFM, kita absen dulu malam hari ini ya, sambil tungguin on airnya di 73028 sama 73117710 aja buat malam hari ini ya. Akatsuki selamat malam, Mama Fiandi, Mama Aji, ada Iskandar juga pengen langgamnya digoyangin buat Kak Riri aja, Kang Jajah alias Kang Suhana Permata.

0: partnernya ada siapa ya. Penglaris pertama kita malam hari ini di KIP, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anak Gunen Teh Cibaduyut.
0: Pengen lah sama Pak Arnold?
1: Ini tuh teh aku tak berarti bagimu teh.
0: Dari siapa?
1: Tak tahu.
0: Kalau selain itu apa?
1: Dukung aja tuh teh.
0: Dukung aja digocin langsung?
1: Iya. Gocin buat Teh Riri dan buat sendiri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah gitu aja.
0: Terima kasih atuh Panteng Radio.
1: Sama Panteng Dahlia, enak-enak lah. Jangan penggogo-gogo ya.
0: Berikutnya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Ede Jerman.
0: Langgamnya apa Kang Ede?
1: Enggak, yang mana? The Virgin.
0: Apa?
1: The Virgin.
0: The Virgin yang mana?
1: Ya, pilihin aja nih.
0: Digocin?
1: Digocin buat sendiri sama grup keluarga Dahlia Teh Riri Cinta Kedayana Neng.
0: Udah gitu aja?
1: Udah Neng.
0: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.

0: Coca-Cola gini nih Dahlia, hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kobabihbul 38. Telepon 541-3344.

separuh akunya udah digoyangin buat Riri aja yang lagi siaran. Ada Hendra di Cianjur, mat malam. Langgamnya udahlah gitu aja, Ri. Singkat, padat, jelas ya. Asep Yoman di Gatsu, langgamnya digoyangin juga buat semua wargi Dahlia. Ketemuan lagi sama Cep Abdul. Terus ada juga Ari di Palembang. Kamu lagi mantang juga ya di at 1015 Dahlia FM. Langgamnya digoyangin buat Siska aja di Padalarang Desa Cipendei. Pokoknya mah panjang aja dengerin lagu.

weekend selama bulan Juni. Terus tanggal 12 besok warga bisa nikmati wisata musik bersama Aliansi Record Bandung. Ada juga Braga Hot Rod 4 Wheel Drive Vintage 80s dan Trampoline Class by Wellness First Gym untuk warga semua pecinta olahraga. Dan di akhir bulan Juni nanti,

City. Nah, lebih lengkap lagi, langsung aja meluncur ya ke IG-nya di @BragaCityWalk. So, don't forget meet me at Braga. Sekarang kita angkat lagi ownernya, ada siapa yuk? Halo. KIP Dahlia ya. 7311710. KIP Dahlia ya. Satu orang lagi. Halo. KIP Dahlia ya. Masih malu-malu. Ya udah, goyangin langgam requestan warga aja deh ya. Yang udah join lagi malam hari ini, ada siapa nih? Saipul, salam kenal di Cianjur ya.

0: Rizky Dahlia. Request terus langgam yang asik-asik hanya di
1: KIP Kontak Indonesia Pop.
2: Pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga.
2: Dikit amat.
3: Yaudah kita campur deh biar banyak.
2: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur, tiba-tiba nggak jadi tidur?
4: Dipanggil.
2: Dipanggil sama yang kuasa.

0: kamu sudah standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh...
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
5: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
7: Dahlia FM.
8: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilas

lebih panjang. Kasus supporter Timnas Indonesia yang melakukan aksi provokasi terhadap pemain Persib Beckham Putra kini ditindaklanjuti PSSI. PSSI mengecam aksi provokasi pada Beckham Putra yang terjadi setelah pertandingan Timnas melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 9 Juni 2026. Puluhan orang melakukan demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu

0: Wah Bibir.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir. Nantikan.

028 sama 73 11 710 aja buat malam hari ini ya. Kita cek ada siapa. Halo. Kak Ipe Dahlia. 73028. Kak Ipe Dahlia. Tutut, satu lagi. Kak Ipe Dahlia. Masih malu-malu, langsung lagi aja kita goyangin lengkap enak berikutnya wargi ya. Ismat Ranca Malang, terima kasih WhatsApp-nya untuk malam hari ini. Abah Iwan Mojalela. Ada Cep Soma di Cipahit juga langgamnya pengen digoyangin aja buat Teh Riri. Dan Adi Gedok juga terima kasih ya. Perungah, go go go, goyang.

0: siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Ku coba tersenyum saat kau pergi.
5: Wargi Dahlia, kami dari Laluna.
6: Pengen denger yang asik-asik, antingin aja Dahlia yang makin juara.
5: Yang lain gak asik ah, Dahlia.

Bagi yang rasa-rasa udah mulai penat nih sama kehidupan sehari-hari, butuh berpetualang, butuh refreshing, ya udah gak usah jauh-jauh keluar kota Bandung, macet, bensinnya mahal. Mending dalam kota Bandung aja Wargi ya, seru-seruan ke Trans Studio Bandung. Karena ada promo seru di bulan Juni ini, program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol, karena Wargi bisa hemat sampai 44% loh. Harga tiket masuk untuk weekdays-nya cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000, dan di weekend cuma Rp168.000 dari harga normal Rp300.000. Banyak kan hematnya? Jadi Wargi jangan sampai kehabisan promonya ya. Hanya berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni 2026 aja. Pesan tiketnya online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor team. Ketehan ini di Uber kemana aja? Ih, kamu jarang WhatsApp. Ada Fun Cicalengka, pengen Sal Priadi, Riri, ada titik-titik di Kaliurang. Salah, bukan di Kaliurang ya, yang betul di Kalimalang. Langgamnya digoyangin buat semua Wargi aja, buat nemenin malam yang dingin ini katanya. Super gocin lagi buat Riri, terima kasih. Kita angkat dulu ya, ownernya ada siapa yuk. Halo, KIP Dahlia. Tutup, 7311710. KIP Dahlia. Tutup lagi, satu orang terakhir. Halo, KIP Dahlia. Masih malu-malu juga, ya udah Riri goyangin aja deh langgam tadi yang minta titik-titik di Kaliurang. Langsung aja deh langgam ini buat kamu ya, perungah.

0: koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Siap membantu masyarakat yang membutuhkan. MNC TV hadir memberi bantuan dan membawa berkah.
6: 100.000 sehari. Makan apa, Bu?
7: Yang seadanya aja.
5: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
8: Doa dari ibu itu penting apa ya?
5: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
9: Cita-citanya menjadi guru.
10: Menjadi guru.
11: Kamu pengen belajar ya?
5: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah berbagi rezeki di MNC TV Channel 29.
12: Didukung oleh
13: Wargi Dahlia, pilihan kami
14: Ungu.
13: Ya cuma satu, bye.

terbaru dari Fresh Care nih, namanya Fresh Care Smash, fungsinya 4-in-1, double inhale pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya. Ada roll-on-nya juga, bisa buat kerokan atau bisa buat pijat ya. Udah gitu pilihan aromanya ada 4, ada Smash Matcha yang warna hijau, Smash Merah aroma citrus yang lebih panas, Smash Fruity warna kuning, sama yang warna pink Smash Sakura, ini floral yang clean powdery gak bikin enak. Tinggal pilih aja sesuai kesukaan atau karakternya wargi Dahlia. Jadi kalau wargi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, galau, gak punya duit, gampang ya udahlah tinggal pakein aja Fresh Care Smash, badan auto segar. Udah gitu Fresh Care Smash juga ada lanyardnya, tinggal kalungin di leher, tetap keren dan stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Makasih banyak ya yang udah WhatsApp malam hari ini, Mbak Yati di TKI tangan gak nih sama Bu Hen Hen di Kopo Sayati juga lagi pantengin. Al Malik terima kasih banyak.

0: Panjang Huli di Bojong Sayang Pancamanyar. Eko, Teh Yani, Bungsu, Mr. Ius juga terima kasih banyak. Ada lagi ini sama siapa nih? Rian Adrian di Sumatera Utara, jauh buat Kang Komeng, Abang Iki, Abang Apip yang lagi kokosodan. Apa itu kokosodan? Terus juga ada Surono di Karawang, terima kasih udah pantang di Ad 1015 Deli FM ya. Satu orang terakhir ownernya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: PPJ.
0: Langgamnya apa Kang Yusfian?
1: Cantik dari Kahitman.
0: Kalau selain itu apa yang slow?
1: Yopi dan Nono aja sih.
0: Yang mana?
1: Yopi dan Nono, jaga hati.
0: Menjaga hati digocin buat siapa?
1: Buat Tuan Gida dia semua. Buat sendiri tuntas tugasnya ya.
0: Oke, makasih.
1: Di jalan.
0: Siap panteng radio?
1: Panteng radio, anak-anak langgamnya. Dahlia, perumah, tunggu dulu ya.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: Sediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Halo warga Dahlia, kami dari Dadali Banten Radio, Banten Dahlia.
4: Maafin ya semua langgam mereka sempat kegoyangin wargi ya. Besok panteng lagi jam 8 sampai jam 10 di KIP Banten Radio, Banten Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go go go, goyang.

101,5 Deli FM Bandung, goyang sik asik. Semakin asik semakin juara. Ah, go go go goyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Morgi Dahlia. Apa kabarnya? Say. Mudah-mudahan semua kabarnya baik, semua kabarnya sehat, semua kabarnya lagi happy ya. Seneng banget Andri malam hari ini bareng OPP Tommy bakal temenin Wargi di Mandi Madu Dahlia. Sampai jam 12 malam kayak biasa ya. Ditungguin Wargi Dahlia, WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Juga telepon on air-nya di 73028 dan 73117710.

yang ada Pak Iwan Dewani hadir malam hari ini. Salam buat Ambu Kiki ya Pak Iwan ya. Hai buat Mama Ika juga terima kasih. Apa kabarnya Mama Ika? Kenapa Zakaria? Toong-toong aja, gak boleh toong-toong. Nanti bintitan loh tuurnya. Tuurnya, matanya. Mama Ika malam. Selamat malam Mama Ika. Oke, langgamnya mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Hai Kang Agus Ketbon, terima kasih selamat malam hadir malam hari ini. Boleh langgamnya pengen apa nih di lingkaran?

Halo, apa kabar juga buat Esa di Kaca Piring. Langgamnya pengen yang mana? Esa, kan banyak sekali itu. Terima kasih juga buat Teh Yani yang ada di Gagak. Selamat malam, gadis Kalimantannya udah di list.

juga. Waalaikumsalam. Ulah request ya bisa dipuihkannya. Ulah atuh. Teh Yani juga terima kasih ya, Teh Yani gemes ya. Cuma kamu beneran, cuma aku. Gak nyesel, ntar kalau udah deket. Aduh, terima kasih. Is, masih banyak nih, ntar dibacain ya. Ntar dibacain lagi, dilanjut lagi ya. Buat Tayo, buat Asep Yaman Gatsu, buat Kang Doni Rijal Caringin, Teh Yati Kopo juga terima kasih. Kali ini Bunda Ritanya mau keluar iming-iming sayang ya, karena banyak yang request itu ya. Ada yang lepek-lepek gak? Mana coba berdiri yang lepek-lepek? Asik. Kita goyang tipis-tipis aja malam hari ini, Orgidalia ya. Kita bikin asik malam Jumat ini dengan langkah-langkah favorit keluarga semua. Hanya di mana?

aktif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kesehatan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Wargi bisa hemat hingga 44%. Kalau biasanya nih Wargi beli tiket di sana weekday misalnya, harga tiketnya kan 200 ribu tuh. Nah sekarang cuma 148 ribu rupiah saja per orang. Sementara untuk weekendnya yang biasanya 300 ribu sekarang

Oh gitu ya, ntar dicariin langgamnya ya. Tungguin aja ya. Deden Marjan, selamat malam Deden Marjan. Kayak sirup aja nih namanya. Ati Sunarti, Batu Long Ciwidey juga terima kasih. Selamat malam. Halo Karisma di Ciwidey. Sujang juga terima kasih. Jajang Jalak juga terima kasih sudah hadir ya. Asep Yoman di Gatsu, terima kasih banget buat Asep Yoman. Ya Zakaria, ini Zakaria yang ini sama kali ya. Yang di TikTok sama yang di WhatsApp sama kan. Terima kasih buat Zakaria. Buat King DJ, selamat malam King DJ. Ada siapa ini? Ada Mas Bro di Maroko Ciamplas juga terima kasih buat Mas Bro. Halo apa kabar Mas Bro? Terima kasih ya buat Toyo Soreng juga terima kasih. Teyati di Kopo juga makasih banget ya. Teh Eli Padelarang, Teh Tema juga, Isobuah Batu, Uli Zuha, Iwan, Iwani.

0: to be.
1: Tahu nggak sih?

Tahu nggak sih wargi Dahlia sama yang namanya coklat? Demen coklat nggak? Kalau saya nomor satu yang namanya coklat ya. Suka banget. Dan para cewek-cewek biasanya paling hobi makanan yang satu ini. Nah wargi Dahlia, makanan coklat itu ternyata tidak selalu ya membuat gemuk. Kayaknya paling takut ya musuh para wanita kalau udah makan coklat jadi kepikiran, wes nanti kita gemuknya gimana dong. Gak usah takut wargi Dahlia, asal pemilihan coklatnya yang bener aja. Kenapa? Wargi Dahlia, kenaikan berat badan terjadi jika kalori harian yang masuk dari makanan melebihi kalori yang dibakar. Nah, berat badan akan bertambah jika wargi mengkonsumsi jenis coklat yang padat kalori dengan porsi yang berlebihan. Di sini wargi perlu ketahui ada berbagai macam jenis coklat ya. Wargi harus bisa mengenal mana coklat yang bisa bikin gemuk dan mana coklat yang enggak begitu pengaruh sama kegemukan atau diet ya. Ada jenis coklat yang menentukan efeknya wargi Dahlia ya, yaitu namanya dark coklat atau coklat hitam. Ini kandungan kakaonya minimal 70%, lebih aman untuk berat badan. Karena wargi Dahlia, dark coklat ini rendah gula dan kaya antioksidan. Sebaiknya milk coklat atau coklat putih yang mengandung lebih banyak gula dan lemak tambahan itu yang

Udah gitu waktu makannya berpengaruh nggak? Misalkan siang, malam atau sore, itu pengaruhnya yang mana? Yang mana sih untuk keberat badan kalau kita demen banget sama yang namanya coklat? Nah, wargi Dahlia, usahakan makan coklat pada pagi atau siang hari saat aktivitas fisik wargi lagi tinggi-tingginya. Hindari mengkonsumsinya dalam jumlah besar sebelum tidur. Karena apa? Karena wargi Dahlia, sisa kalori akan lebih mudah disimpan sebagai lemak. Begitu wargi Dahlia ya. Ingat wargi Dahlia, penggemar coklat dianjurkan untuk makannya yang namanya jenis coklat dark coklat atau coklat hitam ya. Memang agak sedikit pahit wargi Dahlia. Agak sedikit pahit ya, tapi nikmat, apalagi kalau coklatnya jenis minuman ya. Coklat panas gitu kan. Gitu wargi Dahlia. Mudah-mudahan kita sudah tahu manfaat atau faedah dari yang namanya coklat ya. Jadi buat para wanita yang hobi makan coklat, sekarang udah tahu kan jenis coklat mana yang bisa bikin badan gemuk atau tidak. Apakah itu cinta? Cinta wargi Dahlia. Goyang.

0: Ini di TikToknya Dahlia, thank you banget ya. Nanti bakal buka telepon dulu lagi Dahlia bentar ya. Halo Mani Maru Dahlia, selamat malam. Uji Yulia malam. Halo.
1: Halo.
0: Yuk selamat malam Mani Maru Dahlia.
1: Mantap di hati, musiknya dangdut, rumah gogo,
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: kadang ke rumah Korea.
1: Asik. Mang Nana kemana aja?
0: Bisa masuk, aduh.
1: Masa sih, abong halodo, hese lebat kumaha ari Mang Nana?
0: Halodo tapi bisa masuk.
1: Nyampu ke ari halodo mah di mana-mana oge, malah rempet Mang Nana.
0: Iya.
1: Sehat Mang Nana?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah Mang Nana, gimana Samulina sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Asik, atuh nuhunnya ari sehat mah ya.
0: Iya, sehat.
1: Kenapa?
0: Nuju kanker.
1: Apa tuh?
0: Kantong kering.
1: Au. Kan apanan halodo, jadi segala rupa oge pasti gararing ari halodo mah Mang Nana.
0: Nuju halodo teh sagala garing.
1: Da muhun. Kolong galing, kantong galing ya.
0: Tosagalana we
1: galalingnya. Mang Nana galing, deunya komo di poema beuki we galing.
0: Fungsi garing.
1: Aduh, digoyang ah Mang Nana buat siapa malam hari ini?
0: Digoyang nah kamu. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
1: Amin, terima kasih.
0: Alhamdulillah, Umi Yuna, Nenek Ica,
1: Buat
0: Pak, Nenek Ibai, Nenek Jugar, Sengkang Herina, Nenek Yati Morotresno, Nenek Jepet, Nenek Jupi, Nenek Kang Genta, Kang Danu, IRB, Nenek Ila, Senopa,

0: dari Kang Osa Dayana orang Italia.
1: Iya, boleh. Gocinnya buat siapa, Pak Mang Nana?
0: Nama Kang Owa Uji, yang teh
1: asik. Panteng radio, Mang Nana.

ceria. Kalau gak ceria gimana nanti ya. Ade Hasanah terima kasih ya. Aduh Delia mudah-mudahan selalu tetap jaya. Terima kasih, amin. Anan Jaya juga terima kasih banget. Anan Jaya sudah hadir malam hari ini ya.

depannya. Sebelum itu ada ketemu dulu sama Ciao di Karapitan. Tenina Gagak juga terima kasih. Selamat malam Tenina Gagak. Sorry Wargi Delia belum bisa terima telepon lewat WhatsApp ya. Jadi yang mau telepon manual aja di 7311710 atau di 73028 ya. Makasih. Apa nih? Kalau malam Jumat pengen buru-buru pulang ya, Ce. Ah, enggak juga aku mah be

Ciao di Karapitan, langgamnya buat warga Dahlia semua aja. Terima kasih Ciao. Ciao, Ciao, Ciao mania. Halo juga buat Ahmad Azwar di Warung Doyong Ciamplas.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Gimana Teh Hayati, sehat juga kan ya?
1: Alhamdulillah Teteh.
0: Siap. Mau digoyang buat siapa nih malam ini Teh?
1: Digoyang buat Teteh ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama pipinya juga.

0: Nadina.
1: Okay. Mohon
0: maaf buat semawan dari aja dari sekiri ni atau juga ya.
1: Gocin ya.
0: Gocin buat tetap anak sama buat sekiri aja.
1: Panteng radio.
0: Panteng Bali. Enak-enak langgamnya perung ah. Tutu-tutu ya.

0: di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas.
3: Keluhan penyebab naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, Bu?
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayeuna nu jadi tiarkeun ganggu naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna?
2: Aya, lambung terus teu aya, eneh teh terus sae. Singsireumeun terus ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu nas teh atawa saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji
3: kedua, alhamdulillah.
2: Kedua sareng bade ayeuna.
3: Nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehatna bae nya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: hingga jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan.

0: supporter Timnas Indonesia yang melakukan aksi provokasi terhadap pemain Persib Beckham Putra kini ditindaklanjuti PSSI. PSSI mengecam aksi provokasi pada Beckham Putra yang terjadi setelah pertandingan Timnas melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 9 Juni 2026. Puluhan orang melakukan demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu 10 Juni 2026. Massa yang tergabung dalam aliansi MBG Watch menyerukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis yang saat ini masih terus berjalan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin memburuk. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang.

0: kita menilai barang itu memang relatif kembali ke diri kita ya. Oke, kata saya mungkin itu dibilang mahal, tapi kata yang lain ih murah kok. Nah, jadi ya itu tadi relatif. Kata yang lain cantik, tapi kata yang satunya lagi enggak ah. Jadi kembali lagi sama yang namanya selera ya, Jakaria ya. Penia Kurniawati itu di mana teteh? Linggina di mana teteh? Halo Mandi Madu Delia, selamat malam.
1: Mandi-mandi, bahsi ya, asik atuh. Agu-gugu yang gitu sana
0: sih. Antas kabur ke dia, ditoong teh kemana, diajak ngobrol ke Eke teh. Juk lumpat, ternyata lumpat. Nyatu, oh sono didinya teh sama aku ya.
1: Sono, bisa.
0: Aduh, sama aku juga sono. Asal ulah merangnya. Asal ulah merangnya.
1: Atau caronya.
0: Naon.
1: Mau merang
0: atuh
1: kan terus
0: di lebuan. Oh iya, alah atuh meneng perat merenannya rada seset wadah tadi di lebuan manya.
1: Ya, meseset.
0: Benar. Iya atuh kan ngarahap beres

0: omongan malam Jumat ini kok nyambung. Kenapa ya kelendir-lendir ya malam Jumat? Jam berapa ini? Rada aman lah. Rada aman lah. Jam 11 kesana lah aman merenannya. Adri ini mah Isar ya, bukan aku yang mancing ya. Aku orangnya gak tidak gampang terpancing. Ya lendir kan. Ya, iya kan?
1: Tadi kita membicarakan keong racun,
0: Pak. Oh iya, kalau keong suka ada lendirnya ya, biasanya iya. Rada leernya. Yang ada leer teh keong, tutut. Ya, tutut ada lendirnya enggak, tutut?
1: Ada.
0: Oh, tutut ada lendir ya, tutut teh ya.
1: Ada ulah bari monyong atau tutut nah.
0: Terus apa dong ngomong tutut biar enggak monyong, ganti hurufnya pakai apa dong?
1: Tutut.
0: Digoyang sayang dulu cinta ah.
1: Digoyang sayang. Basah, basah.
0: Duh, ini entre-entrean hari malam Jumat.
1: Ah, manis cece. Hai. Kamu cinta nyanyi terbisa.
0: Anggar didinya mah ada. Ah, nggak seaneh. Ah,
1: bisa lewat tinggal capruk kungkul, bisa nate.
0: Kan aku nggak capruk kungkul, oginya. Aduh, sudah banyak orang terkelapak-kelapak sama Isara mah, ya.
1: Amat,
0: ah, iya.
1: Tapi pas ketemu aslinya langsung aja operasi.
0: Teh Isar, terus dijambu dua tilu. Jambu, merenan lain jambu, Ismet. Ya, merenan. Iya, mana jambu dua tilu, cenah. Non jambu dua tilu.
1: Oke, jam eta jamu nomor 12 kita yakin.
0: Tah eta bener jamu nomor 12. Langsung ngagabret Isar di pasien jamu 12 mah.
1: Bukan lagi. Ngagabret sama Jalaya.
0: Aca mau digoyang buat siapa?
1: Cece duluannya, Cece madamnya, sehat selalu, sukses selalunya.
0: Amin.
1: Tong hilang peta jaket nawariskeun ka abdi.
0: Siap, engke lah diwaisankeun.

0: Sadenya tuh.
1: Sade.
0: Itu
1: Ci Sarma bintang. Ci Sarma bintang Nadahlia. Au au au au.
0: Cek Isma,
1: cek Isma, cina Cek Isma bintangnya Dahlia. Aw, aw, aw, aw, ini asa Korea,
0: Mali,
1: ini Korea.
0: Sonernya, tang tatangnya Peratna, Mama Ika.
1: Tenang atau Abah Iwan, Cek Isar, Cek Isar, Cek Isar, cina Cek Abah Iwan.
0: Kalau saya hitung, neng jebret tu kan masih ada yang nawarin Dahlianya.
1: Ya siap.
0: Yo ya.
1: Ha, gocin, gocin, gocin.
0: Gocin, buat kita berdua aja.
1: Asik. Panteng radio.
0: Mau-mau nyelukan heula.
1: Moal. Gak mau balik.
0: Enak-enak langgamnya dah lihat tuh goyang.
1: Alah, Teh Isar mirip Vita Alista cina. Eh, Vita Alisa. Vita Alfia. Epo lah sok ngarang di

0: Ismet di Ranca Malang mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Lima iya lagi baru yuk.
0: Eh? Kenapa? Eko Ismet? Iya ya, ini aku lagi baca Ismet tuh, cina. Aduh, baca Ismet, lagi baca Isar, lagi baca sah, ya teh atuh ya, Kang Budi 33, Ari iya, makan Arnold ya di Cibaduyut, ya nol ya. Nol channel channel, Arnold teh black kopi, pi kopi Arnold, Arnoldnya teh Wildan. Nol, mau digoyang buat siapa? Nol.
1: Digoyang nak kengah teh Andi dulu aja. Jauh banyak rezeki dan banyak job nak. Amin. Kengah Jamil, Mama Fidede, Mama Ame, Mama Bayu, Alon Nanai, Bunda Yansil, Teh Nado, Teh Saribu, Nanu Iman, Teh Ratna, Kita Garu, Tarin, Tereni, Teh Ali, Soma Aji, Bunda Ale, Bunda Imut, Mama Ika. Teh Cuci Kaya nak. Bunda Cuci Mau Cuci.
0: Cuci.
1: Kang Genta.
0: Terus.
1: Sehadinya.
0: Sah dong.
1: Eh, kayak cerita namanya.
0: Boleh,
1: Gocin. Kakak ngedirin Cimpeng.
0: Gocin.
1: Gocin mah kayak ngedirin Andrewe dan kayak nyaliram.
0: Asik. Panteng radio, no.
1: Panteng Dali.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

ini buat suamiku seorang aja. Iya dong, masa berorang-orang suaminya. Kang Suhana, terima kasih ya. Langgamnya buat seseorang yang dekat di hati, semoga selalu sehat. Terima kasih Kang Suhana. Halo, apa kabar juga buat tukang ini lagi nih. Kang Jajat juga di Pasco, terima kasih buat buat siapa ini? Buat Jendri, Umirila, Ismet, Tenani, Jajang Jalak. Oke, terima kasih buat Jajat Pasco, Jajang Jalak, langgamnya di goyangnya buat Wargi Dahlia grup aja, di luar grup juga buat Ndagopin tur beri kecita atas meninggalnya mertuanya, gocinnya buat Nane Memori. Makasih sama-sama. Iya, Nda tur berduka juga Nda ya. Kang Dadang di Belgia Garut juga terima kasih.

Halo Kak Aman Abadi di Jatinangor, lo ngambil tinggal di Goyang, ternyata gak bisa ke Goyang malam hari ini Kak Aman, gak apa-apa ya. Di Goyang buat Andi duluan, saya selalu banyak rezekinya, amin. Terima kasih Kak Aman, juga mudah-mudahan selalu sehat ya. Mama Sri, terima kasih di Dayakolot. Langgamnya buat semua Gidalia aja. Andri cari dulu ya Mama Sri ya. Kang Deddy Kurniawan juga terima kasih di Nagrak Ciwide yang lagi pantengin. Halo TIS Cibay, terima kasih banget. Apa nih, gocinnya buat CEO yang lagi tiduran. Oh ya, terima kasih TIS, mudah-mudahan Langgamnya bisa kegoyang ya. Diki Binong juga terima kasih, selamat malam. Langgamnya tadi udah ya Diki ya, iming-imingnya ya buat Diki tadi ya di Binong ya. Di Goyangnya buat Madam Vi aja, terima kasih warga Dali yang lagi pantengin. Terima kasih Diki. Yus, Langgamnya di Goyangnya buat Teh Aisugi, Teh Yati, Mimi, Teh Eli, Bu Warpan, Teh Isar, buat Asuryadi, Kang Genta, grup Wawa warga Dali tercinta aja. Yus, terima kasih Yus ya. Ari Wongso, Wong Tegal juga terima kasih. Buat Yani di Gagak, terima kasih Teh Yani. Tadi udah kan gadis Kalimantannya. Buat warga Dalia semua, gocinya buat Andri seorang. Terima kasih. Buat Teh Yani, Esa di Kaca Piring juga. Langgamnya tinggal dukung Esa ya. Buat Aga, buat Diki, Deni, Niko, Opik, Ardi. Buat Ari, buat Ayah Asgar, Deden spesialnya buat warga Dalia aja. Terima kasih. Cep Soma juga terima kasih banget ya. Tadi udah kan apakah itu cintanya. Di gocinya buat Andri aja, Kang Yadi, Tania. Terus buat Kang Iwan, Cipait, pokoknya warga Dalia semuanya aja. Jenry, siang malamnya udah ya. Buat Epul, buat The Chow, buat Tayati, Kang Deli Cicalengka, buat Ismet, buat Jajar Pasko, Uya Gatsu, Iso, Ratu Onde, gocinya buat Kanya aja. Jenry, makasih. Buat Mama Fandi juga di Tasik, terima kasih saat malam ya. Buat Ismet juga Ranca Malang juga udah gabung di Mandi Madu, makasih ya. Kang Agus Ketbon, terima kasih Kang Agus hadir malam hari ini ya. Langgamnya udah siap nih, siap didengar ya dinding kacanya. Buat Abang Iwan Mozzarella, Kang Iwan, Bos Aris, Rambo, Epos, Morgi Delia, gocir buat Madam Andreja, semoga banyak rezekinya. Amin. Kang Agus juga sama ya, mudah-mudahan selalu lancar rezekinya Kang Agus, makasih sendalnya ya. Mama Ika, aduh dicinta asih, terima kasih Bos Morgi Delia aja, super gocir buat Teh Andri aja. Insya Allah Mama Ika langgamnya ya kalau ada waktu tadi goyang ya. Pak Iwan Dewani, iya salam buat Ambu ya Pak Iwan ya. Buat Uli Zuha juga terima kasih banget di Sindang Rel Red. Langgamnya buat semua aja yang lagi dengerin. Dinding Kaca, satu langgam disuka sama Kang Agus Ketbon yang ada di Cibaduyut ya. Mudah-mudahan selalu sehat Kang Agus ya. Ruah.

0: Masih bersama Andri V.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Ibu Nasriyah.
7: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, lu angen teh sirah. Ari wengi teras tiasa sare.
7: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
7: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
6: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sudah hadir ya.
1: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
0: Wargi Dahlia, saya mesti pamit. Udah 2 jam nemenin wargi di mandi madu Dahlia. Terima kasih, mohon maaf ya kalau ada langgam yang sempat diputerin. Insya Allah ketemu lagi sama Andri Vivi Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis minggu depan. Dan yang pasti besok ada Idoy yang nemenin wargi di mandi madu Dahlia. Abis

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia Pemandu Goyang Sik Asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Bareng AJP Nukasep Torok Bereng wargi Dahlia ya. Digoyang untuk WhatsApp-nya wargi Dahlia 0811-222-1015 ya. Untuk WhatsApp-nya wargi Dahlia di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Semakin asik semakin juara. Untuk telepon onernya wargi Dahlia sementara di 73.287.311.710 wargi Dahlia ya. Karena teleponnya lagi error nih wargi Dahlia, kalau lewat WhatsApp nggak bisa ya. Jadi buat wargi Dahlia yang selalu teleponnya lewat WhatsApp, nggak bisa dulu wargi Dahlia ya. Kita telepon on airnya di 73.287.311.710 bareng Jaya Pucuk sampai jam 3 pagi. Prung ah, goyang.

Majangga yang ada di kawasan Cibangkong RT 6 RW 6. Kakek Gayung juga hadir katanya yang ada di kawasan Cihanjuang AJP. Atur nuhun Teli Palarang juga lagi pantengin ya. Gak bisa Nenek Putri gak bisa lewat WA Nenek di meja ante si Nenek. Nenek gak bisa lewat WA, WA-nya lagi error Nenek Putri. Hati-hati pulangnya sana Teteh Andri. Iya lagi pantengin Teteh Andri juga di mobil ya. Sehat selalu katanya Teteh Andri dari Apple Nyeri aku bacain tuh. Ada Dadang Belgia di Cikajang Garut. Pengen langganannya Kicomania jalannya. Terus juga hadir AJP dari siapa ini teh ya? Oh Bos Aris, belum ada namanya nih Bos Aris ya, belum di save nih namanya. Epurante anak buahnya Bos Aris hadir cenah AJP tuh malah runcul ya. Cendani Cemahi digoyang AJP ikutan begadang sena sama Kakak Jaya Allah. Kemana tuh Kakak? Lihat paskonya hadir cenah AJP. Dan juga OPP-nya dari Ismet. Nah, buat Jenry, Umi Lila, dan juga Wargi Dahlia semuanya, ya. Keke si Nenek mah lewat WA di mejaan, teh. Error, Nenek. Lewat WA, teh. Sekarang, teh, lagi error. Nggak bisa. Keke, weh. Hayang ngelepon WA.

ke 1170 nya dulu ya warga Dalia ya. Sekarang sudah hari Jumat 12 Juni 2026. Gak kerasa ya warga Dalia udah mau weekend lagi nih. Yang mau telepon boleh banget warga Dalia ya. Ini digoyang dulu WhatsApp yang udah pada masuk nih. Ya Auto Soreang hadir AJP. Hatur nuhun buat Rini Gotiknya juga si Hidung Minimalis hadir AJP ya. Ada Kuni Ciwidey juga waalaikumsalam. Gerang ngopi semangat kerjanya. Senangnya hatur nuhun. Ada Doni Rijal di...

0: Cheernya buat para pejuang rupiah, Hanupi Senaja pe doa terbaik, Prung A. Ada Ati Sunarti yang ada di kawasan Batu Lawang Ciwidey. Langgamnya jangan tunggu lama-lama aja. Digoyang pengen buat AJP duluan dan juga wargi Dalia. Semua sebergocinya buat JP aja nukasep torok berem. Si Awa hadir AJP yang ada di kawasan Karapitan. Gocinnya buat wargi Dalia semua dan juga buat si Mister Ala Gena. Epul Niarenya juga apa kabar kemana wae Epul. Di Cikadu Soreang juga hadir Kabupaten Bandung. Langgamnya pengen konco turu aja. Kecilnya buat wargi Dalia semuanya pada amal konveksi The Four sebenarnya. Oh ayah deh The Four teh. Kamari kemana wae ayah Epul. Digoyang kembali ini di 73087311710 nya ada siapa? Halo Begadang Dalia.
1: Asik atuh pula. Goyang.
0: Lagi di mana ini jantung?
1: Di Bumi, ah.
0: Oh, di Bumi ya, nama? Libur suka menak, nak.
1: Libur, ah. Mas belakangnya, iya, mudik.
0: Oh, mudik ke mana?
1: Tegal.
0: Sabaraha poe biasa, nak?
1: 2 minggu, cenak.
0: Alas, ya. Atau berarti ke kamu cacing wadi imah merenye leng lem, merenye.
1: Wah, ngap... ciwastra gitu, ah.
0: Ciwastra. Siapa tuh kita gogo dulu ya di gogo.

0: bagimu.
1: Ya emang gak berarti. Digoyang buat siapa? Di belakangnya jantung warga Dalia ada siapa lagi? Kita goyang dulu untuk WhatsApp-nya ya. Ada Ajun, Nadir, Warnasari Cibaduyut, lagunya pengen seperti mati lampu. Seperti mati lampu, ya sayang, pengen versi Jaya Pucung atau versi King Nasar ya teh, seperti mati lampu nak. pengen versi nu mana cena? Teu bisa Koni, Koni nggak bisa lewat telepon WhatsApp Koni di meja antenya. Ion Pacitan Jawa Timur, AJP 73028 gancang teuing cenah badannya 7300028 ya 7311710 gitu. Pakai 022 ya. Buat Ion Pacitan yang ada di kawasan Jawa Timur. Pakai kodenya iya di 0227300087311. Gak bisa lambat warga Dalia, harus cepet. Waalaikumsalam.

Digoyang kembali Teh Eli, terima kasih Teh Eli. Ini aku lagi makan sekotengnya Teh Eli, Teh Eli. Kayak hati jamu maksudnya tehnya. Langganya pengen janji yang mana?

Kali lubang tutup lubang, hutangnya tak pernah hilang. Ayah nu kitu loba tetangga, tangga di lubang tutup lubang. Gasinya buat JP nu kasih menu bager, cenah. Hatur nuhun asik atuh. Kirim aja apanya yang dikirim, enggak bisa diketik ini mah. Bunda Pati hadir, terima kasih Bunda. Kayaknya ini deh, apa namanya?

0: Halo, halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Prung ah.
1: Prung ah go yang.
0: Nah, si nenek asup ka dieu nya cek aku ge. Teu bisa lewat WA di bejaan teh.
1: Kukuk.
0: Kukuk we cek aku ka nu WA.

0: Lagamnya pengen apa, Nek?
1: Tidak semua laki-laki.
0: Aduh, meren kak iya, merennya kak Padir Mansah merennya.
1: Kasih
0: terok beri
1: bagian sehat selalu.
0: Amin. Terus.
1: Banyak rezekinya, banyak mobilnya,
0: amin. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Buat siapa lagi nih digoyangin nih?
1: Alhamdulillah. Sembuh ya. Karena kau pecah Ica, Bunda Yanti, Ali Serta, Mama Haji Eha, Bu. Bu Andini, Teh Ibu, Teh Nado, Mama Arul, Pak Uci yang jebret, Teh Cugerlong, Teh Ali Padalara, Teh Santi Toko, Teh Nopa, Teh Memes, Teh Ila, Mama Yoda, Mama Ajib.
0: Murudul.
1: Ada entah. Bisa. Halo. Iwan Kalengka, Ion Pacitan. Oke, Wawan Ngampra, Nasya Budi.
0: Ion Pacitan, Iwan.
1: Ini semuanya Black Kopi, Mau Ninas Gol, Asep Balon, Andi Cimohai, Wadi Cicaleng, Kahabai, Iwan Mujarela, Mas Tanto, Andi Cilengi, Lia Katatong, Teh Erni Katapang, Adi Cilide, Epo Nyere, Desi Ratu Dibikit, Tema, Teh Andi Uber, Teh Sokomoli, IRD, Asyikasa, Ismet,
0: Gacin!

0: Tanya
1: pas wes. Jadi nak ngajepin. Atur nuhun. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagunya.
1: Prung ah.

Barusan yang minta langgam seperti mati lampu udah digoyang, spesial banget nih buat warga Dalia. Sampurasun Rampes AJP. Abi Fan, sananya pengen langgamnya mah takkan pisah. Wali, takkan pisah Wali DJ Remy cena versi rata. Gocinnya buat AJP aja, semua warga Dalia gocinnya. Biar makin malam makin asik digoyang sik asik. Siap, nanti cari dulu ya. Iya ada pandannya AJP ketinggalan. HP aku ketinggalan di rumah. Oh pantesan ya Teh Yati Teh. Ada Iye Ablak yang ada di kawasan Cibaduyut. AJP digoyang buat Abah Iwan, buat Epul Rante, Abuy Rambo, Bendot, Bos Aris, sedangnya Abah Achan. Bah Achan, Achan naon, Achan mayar hutang. Docinya buat AJP, semangat terus, langgamnya pengen tenda biru, cenanya tenda.

0: janji dari Evita Mala. Kirain dari Arapik. Aku cari dulu ya janjinya ya. Janji cenanya. Teli nungguin ya Teli ya. Sekotongnya udah dimakan sama AJP. Di 73.000, 287, 311, 710. Halo. Udah, halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Belum ngakak kok.

0: Oke, langgan pengen apa ini Pak Dirmansa? Sehat alhamdulillah.
1: Semoga ada Ramadan di dalam, jikinya berkah, di jaman berkah ini, jadi sehatnya.
0: Amin.
1: Ragamnya yang ada di list AJP aja, yang di depan ada apa nih AJP?
0: Ada janji ingatkan mantan, aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Digoyang buat siapa?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Iya, digoyang buat siapa?
1: Digoyang buat AJP selama tugas. Rezekinya berkah.
0: Amin.
1: Kemudian yang barusan masuk ya Nenek Putri sama Kang Yustiannya. Buat Nanda Dolan, Cikado, Umi Lila, Maji Eha.

0: Asep Mamen,
1: Asep Balon, Asep Mamen,
0: Kicau, Ki Ibang, Kang Mansur, Mangirin Susumur ini, Kokom, Piala Desa sama Mas Parno nya, kemudian,
1: ya,
0: Lukman udah ya Lukman ya,
1: udah dong,
0: Pak Wawan di Nyamplang, di Sipunung, kemudian di Gogotnya,
1: nggak gocinnya,
0: buat

0: Tanzania sita tu. Suka gogo. Goya.
1: Goyang, terima kasih Pak Dirmansyah ya. Langgamnya udah disiapin nih. Aku tak berarti bagimu senangnya. Di 73.087.311.710 di Begadang Lapar, Langgam langsung putar.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, Langgam langsung putar.
1: Begadang Lapar, Langgam langsung putar. Wargi Dahlia, siapa yang beruntung? Halo, Begadang Lapar.
3: Begadang Lapar, Begadang Langgam langsung putar.
1: Siapa ini, di mana?
3: PPJ.
1: Oh, Kang Yus.
3: Oh, lagu si nenek. Dari mana lagu nenek kayak sekarang, Nek?
1: Naon, cenah.
3: Tidak semua laki-laki.
1: Pada versi sahaja ya, pucung atau sahaya?
3: Versi ori, si nenek mah pengennya,
1: cenah. Oh, versi ori.
3: Mohon.
1: Original gitu.
3: Etat.
1: Gocinnya buat siapa?
3: Gocinnya buat yang masih tidur bangun, Tenopa.
1: Tenopa masih bobo di sana Tenopa ya,
3: tanya. Mudah-mudahan lah buat semuanya dan buat AJP lah.
1: Siap. Atur nungun Begadang Lapar.
3: Begadang Langgam langsung puter.
2: Begadang Lapar.
4: Begadang Lapar.
2: Begadang Langgam langsung puter.

yang si kasih ya. Jadi ingat kamantan, jadi ingat kamantan, asaha yang ngarungan. Sudah masuk ke interval kedua, masih bareng AJP Nukasep Torok bareng Margi Dahlia ya. Bibir dikulum pakai lipstik warna berem. Assalamualaikum Kang JP anu kasep teh orok berem. Waalaikumsalam Teh Maci Mohai. AJP selamat bertugas. Penyiar kamu met aku, katanya aku kangen. Yang selalu aku kangenin cenanya. Moga sehat selalu, panjang umur, berlimpah rezekinya. Amin. Amin amin amin. Aura kasih goreng tempe. Terima kasih AJP Cenatu. Terima kasih loh Mom Imas ya, luar biasa ini pantunnya. Teli juga atuh nuhun, langgamnya udah digoyang barusan. Bunda Fatih juga yang lagi di pasar Gede Bage ya, yang lagi pada pantengin juga terima kasih pasar.

0: Pasar Caringin juga digoyang sama Jaya Pucung ya. Pasar Rukman, Pasar Baros juga hadir. Ada Hendro di Cianjur hadir, langgamnya pengen lelaki cadangan ceranya. Itu naon itu mah lelaki cadangan malah pop, pop sanes ya. Mama Ika Cinta Asih hadir, AJP digoyang buat pergi dari semuanya. Cena sehat selalu besti. Jocinya buat AJP seorang aja yang baik cenanya. Nah, yang baik dan cantik. Ya mah, ah mending nah. Nah, kak aku tuh jol cantik. Tunuh keneh merenih mengawai anaknya. Pengen jangan hianati cenah. Di 7 3000 287 3 11 7 10-nya ada siapa lagi wargi Daria ya? Ini sementara WhatsApp-nya lagi error ya wargi Daria, jadi nggak bisa lewat WA dulu. Hasan Engkos atau Nuhun lagi panteng. Waalaikumsalam AJP, cenanya buat tekak di Cibuntu hadir ya. Gocinnya buat Danu, IRB, Abah Iwan, buat Ratu Engang juga, Ratu Onde, Ambu Kalista, Bu Enjoy, Ati Sunarti. Hari Pasko gocinnya buat semuanya aja dari A sampai Z dari Al Malik ya. Ada siapa lagi nih? Ada Teh Ane Cikalong Hilirnya juga hadir, langsungnya pengen cinta membawa derita. Mana ya cinta membawa derita. Oh iya ada ternyata ya. Jangan, biasanya kan kalau cinta tuh membawa kebahagiaan ya. Ternyata ada, jangan hianati aku. Jangan hianati aku. Waduh, ini judul-judul langgam tuh nukarariannya. Jangan hianati aku, cinta membawa derita. Caranya terlalu mencintaimu cenanya, kalau orang siapkan adalah KB-nya terlalu. Halo Begadang Daria, kalau gak jualan tutut. Halo sok yang mau teleponnya kosong nih, kosong ya, mampeng kosong di 022 73028, 022 73 11 710. Wargi Daria ya, mana bisa terlalu mencintaimu dari Revo, tau udah disiapin sama AJP ya. Pahela-hela we nanti di Begadang lapar ya mah. Biasa lo Begadang Dahlia.
1: Asik-asik
0: goyang. Goyang. Manghirin di Gogo As.

0: Perjuangan dan doa.
1: Perjuangan dan doa. Ini orang cari celanya. Perjuangan dan doa digoyang buat siapa? Iya nggak bisa lewat WA ya wargi Dalia ya. Nggak bisa lewat WA Kang. Senangnya. Digoyang buat? Gacin. Lila panteng. Eta teh keur jualan, keur sibuk cenanya AJP teh. Hayang maksakeun nelepon cenanya. Pohon jambu, pohon kedongdong. Mohon maaf langgamnya belum dong. Yang mana? Langgamnya yang mana? Keri lubang tutup lubang gali lubang.

ngalinur cenah nya da atuh kumaha eta ngalinur geuning mamah Ika mah can ce beungeut-beungeut acan ah. Aya orderan cenah JP heukeun bae ya. Halah. Pengen langgamnya positif bukan toksik kalau orang cari heula ieu teh nya. Positif bukan toksik. Oke, udah ada ini disiapin. Spesial buat Hendro yang ada di kawasan Cianjur wargi dari. Ah, goyang dulu yang ini ya. Udah banyak nih langgam-langgamannya. Jangan kemana-mana, masih bareng AJP di Begadang Dahlia. Sampai jam 3 paginya wargi dari ya. Ditunggu nanti juga bakal ada Begadang Lapar langgam langsung muter season kedua ya. Positif, bukannya toksis. Sampai jam 3 pagi Begadang Dahlia. Prung, ah, goyang.

Jangan ya nanti warga Dahlia, apalagi yang sudah nikah ya. Jangan hianati aku, cenah apalagi sudah berjanji warga Dahlia, sudah ada janji suci warga Dahlia ya. Digoyang kembali udah pada masuk di 0811-222-1015. Anu langgamnya udah digoyang spesial barusan ya. Ada Kang No juga yang lagi panteng, lagi ngaronda, cenah aja be digoyang buat Mang Adang. Mang Adang, Mang Adang. Hey, Mang Adang, Mang Adang. Hey, Mang Adang, Mang Adang. Tujuh ngaronda cenah aja be ya. Teh Tema, apa kabar yang ada di Jamara Sadir? Pengen memeluk dirimu, memeluk angin meren. Nah, memeluk dirimu emang ya, memeluk dirimu hanyalah diri. Gacinnya buat warga Dahlia tercinta. Ah, Tema Ika, Ika tipu cenanya. Sambil nonton horor cenah AJP, sambil dangdutan AJP. Maya sambil nonton jurig, ya tanya sambil dengerin AJP. Jadi jurignya dibawa goyang ke Mama Hikama, Gusti, no Agung. Ayah waeknya. Semoga senang AJP siarannya sore lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti di rolling lagi. Ah enggak, udah gini aja. AJP mah udah begadang aja. Udah di sini aja, di sini aja, di Begadang Dahlia saja. Jadi buat warga Dahlia ya, kalau pengen dengerin AJP ya udah enggak apa-apa, bangunin alarm gitu kan jam 12 sampai jam 3. Sambil sholat tahajud tuh, sambil siap-siap mau puasa ya, Senin Kemis gitu atuh, daerah mah Jumatnya. Tenang-tenang ngetang. Nah, anu langgamnya udah digoyang ya. Yang digemes masa sedang serang juga hadir AJP ya. Hadir, kau hadir dalam mimpi. Emang ada ya? Bukan hadirmu bagaikan mimpi itu teh. Kayaknya salah deh baca tulisannya. Hadirmu, kau hadir dalam mimpi tuh nggak ada. Jangan asal kalau mau bikin ya. Judulnya kalau nggak salah hadirmu bagaikan mimpi. Iya teh Yani gemes pasar sedang serang ya. Ulah subuh kene ulah dilirir. Iya teh Nining cek aja apa kabar. Cincin putih aja buat Umi Lila, buat Teh Imas, Elsa, Eli Padalarang, Kang Danu, Kang Genta, semuanya warga Dahlia. Gocinnya buat JP sehat selalu, sukses terus katanya, amin ya. Kalau orang kokore hilawe anu teh aya warga Dahlia langgamnya atau nung belum kegoyang sama AJP, boleh ya WA lagi ya. Ingetin lagi di 0811-222-1015 ya. Cincin putih dari Caca Handika udah digoyang ya. Udah disiapin ya. Teh Nining, Cikajang, Muhammad Kesatria, Isaika juga hadir. AJP absen aja ya. Mohon didie, cenah nuju didie. Dimana iya teh? Teh bisa dibuka iya tehnya potona. 73.000, 28.7, 13.11, 7.10 senang AJP ya. Iya, Kang JP mah malam aja siarannya kata Teh Eli tuh. Jadi kalau kangen sama AJP mah bangunin alarmnya jam 12 sampai jam 3 ya, sambil mau sholat tahajud atau mungkin yang mau siap-siap sahur gitu kan, boleh ya. Halo, mana iya teh jualan tutut? Sangat tuh Teli, telepon Teli di 022-73.000, 28.7, 13.11, 7.10 ya. Ada cinta membawa derita, terus juga ada cincin putih, hadirmu bagaikan mimpi, dan terlalu mencintaimu. Tapi juga tadi ada pengen perjuangan dan doa, sedang yang di request sama Mang Irwin. Mang Irwin si Suburdi digoyang sama Jaya Pucung ya. Semoga laris manis jualannya ya. Hatur nuhun, senatus diawaskan aja be sami-sami. Iya, ya, susah, senang. Gak bisa, Teli, kalau lewat telepon gak bisa ditelepon ya. Sampai jam 3 pagi, prung, goyang.

0: Hadirmu bagaikan mimpi, udah digoyang barusan. Spesial Wargi Dahlia ya, buat Jani Gemes, Pasar Sadang Serang. Siap-siap Wargi Dahlia di Begadang Lapar season kedua. Begadang Lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar langgam langsung putar. Wargi Dahlia langsung ditunggu sama AJP di 0227 3000 287 3111 10 nya. Atau juga dicari lewat WhatsAppnya Wargi Dahlia yang paling banyak WhatsApp. Siapa yang paling banyak

0: sama Teh Ane Cikalong Hilir. Sena aja pengennya pengen langgam apa sena ini teh, terlalu mencintaimu sena. Halo Begadang Lapar, langgam langsung putar. Halo, halo, sudah masuk kakak. Kalau kan ditutupan kamu maaf. Ya udah kalau begitu langsung aja JP Begadang Lapernya, terlalu mencintaimu buat Wargi Dahlia. Begadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Begadang Lapar,
2: Begadang Lapar,
1: Begadang, langgam langsung putar.

01 Madal FM mendengar yang asik semakin juara sudah masuk ke interval ketiga bagi Dahlia ya. Ada tulang rusuk barusan Bunda Fatih yang ada di kawasan Pasar Gede Bage sana AJP. Mudah-mudahan laris manis jualannya ya. Kembali di goyang udah pada masuk nih ada Dadan Kurdiana. Selamat pagi AJP. Katanya langgannya dukung aja ya buat Dadan Kurdiana yang ada di kawasan Pasir Koja alias Pasco. Waalaikumsalam ada Ion Pacitan. Berakhir pula katanya ya. Buat Umi Lila dan putrinya juga buat Kang Ius, Kang Wan Ngamprah juga buat Eli apa ini teh? Bang Wawan Ngamprah, Teh Eli semuanya wargi Dahlia katanya. Dari siapa berakhir pula? Berakhir pula. Bentar. Berakhir pula. Oh ada ya Christina ataupun Maggie Jet ya. Aku pilih salah satu deh. Ada siapa? Buat Kang Ion ya udah aku siapin nih. Begadang Dahlia, Wilujeng Enjing, AJP. Langgamnya pengen begadang. Roma Irama, Payuyuk, Kalyub. Kalyub ya? Di Ciburia Lembang katanya ya. Bang Hajinya tadi udah digoyang. Yang langgamnya gali lubang tutup lubang tadi udah keluar Bang Hajinya ya. Alfariji Bordir Cimahi. Langgamnya pengen IC Teru sena AJP. Yang mau telepon boleh yang baru masuk ya. Di 73.000, 787.713.710 IC Teru. IC Teru. Oke, sudah disiapin juga sama AJP ya. Siapa lagi yang mau digoyang sama Jaya Pucung di 0811-222-015. Atau non, cina AJP langgamnya udah digoyang nih cincin putihnya. Sami-sami tenini yang ada di kawasan Cikajang. Teli Padlarang juga masih pantengin atur nuhun Teli. Bulia kata apa yang selalu setia? Cenanya setia dong sama AJP. Terima kasih Bulia. Di belakangnya Bulia ada Bu Ani. Bu Haji Ani yang ada di kawasan Suka Jadi. Cenanya suka tapi gak jadi-jadi ya. Tenopa maaf gak bisa lewat WA. Lagi error Tenopa baru bangun nampaknya Tenopa ya. Menikah ke Tenopa. Waalaikumsalam AJP Nukasip Torok Berem. Salam kenal dari Ambu Ratih Komala Dewi di Cikalu Girang Sumedang. Tebisa Tenopa. Tenopa gak daungkan radio ente Tenopa. Lebih titilu kali ya nelfon. Kakek Pujangga Agus Cibo yang ada di kawasan Cibangkong RT 6 RW 6 yang masih pantengin atur nuhun. Mama Ros Ciwale lagi pantengin juga ya. Langgamnya pengen prasangka cena AJP buat semua warga Dahlia. AJP sehat selalu banyak jawabnya. Terima kasih Mama Ros. Ada Ati Sunarti juga ya. Tebisa Teati tebisa ditelepon. Lagi error ya. Enak aja pengen ditelepon. Patut aja nunggu. Tunggu lama-lamanya udah digoyang tadi. Udah digoyang sama AJP ya. Yang mau teleponnya boleh warga Dahlia 73.000, 287.311.710 lewat telepon biasa dulu ya. Agus Sakbon. Langgamnya pengen kandas katanya. Kandas gak tuh ya. Siap. Udah disiapin juga sama AJP ya. Buat Agus. Agus. Ada kandas, ada IC Teru, dan juga ada berakhir pula wargi Dahlia ya. Digoyang dulu kalau nggak ada langsung digoyang sama AJP nih wargi Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Masih jualan tutup tuh, kosong tuh kalau lewat situ ya. Ada kandas dulu buat wargi Dahlia, jangan kemana-mana masih bareng AJP. Nukasep Torok Berempur mah.

Tapi semuanya warga Dali yang lagi pada panteng. Mau siap-siap senajabnya semoga laris manis tenopa ya. Ada Edi, Edi apa ini? Edi, ah. Bapak Edi Patiwael. Ya, terima kasih Pak Edi

Ki, bordir Cimahi cenah JP sama-sama ya, udah digoyang sama Jaya Pucung barusan ya. Siap-siap pergi dari ya di Begadang Lapor season ketiga nih ya. Kalau nggak ada yang nelfon berarti aku cari WA.

0: Di Begadang Lapar season ketiga, Wargi Dahlia Begadang Lapar. Langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar, Wargi Dahlia langsung digoyang sama AJP. Halo, Begadang Lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Aung deui Kang Sopian Palarang mah punten ya, teu tiasa lewat wae Pak. Kang Sopian kan terus dikasih tahu dari tadi ya. Pangirin di Gogo Azeh.

0: Mang Irin, ieu langgamna boleh dipilih ada hitam cenah mau hitam.
1: Aya janda bodong.
0: Eueuh di dieu mah aya janda lada ieu, aya nu lada. Jol hayang janda bodong.
1: Aduh, jeung AJB, aya harudang.
0: Oh kitu. Da KBG raraos sih tadi keneh oge aya Mang Irin aya teh aya. Kurang. Jadi begadang lapar tuh yang naon.
1: Ayo naon wae aja bae dibayun.
0: Kalau iya cenah aya ieu ti naon konveksina konveksi padamelna Bos Aris cenah aya Rambo alias Asep Encung. Salam pangwano cenah ka eta ka Mang Irin. Susu Mang Irin cenah hayang hitam cenah mau hitam. Mang Dadan Kurnia juga dukung aja tuh dari Megi Jet aja cenah Dadan Kurdiana. Megi Jet aya berakhir pula. Jadi pilihanana ya aya berakhir pula. Aya hitam Rita Sugiarto atau ti Ramdhani milikku atau di ieu ya, janda bodong entong janda bodong ah.
1: Janda bodong atuh.
0: Gocin.
1: Gocin kagak aja bewe.
0: Atuh nuhun.
1: Lapar, langgam langsung putar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung putar.

0: sacara begadang, bakal aya goyang pareangan di Dahlia. Pokona mah sajam nonstop sunaan.
1: Wasik di begadang Dahlia, masih bareng

langsung ya. Ujung Baru gak hadir, AJP selamat pagi, sukses terus, banyak rezekinya, banyak jobnya juga Kang JP. Terima kasih Bu Enjoy. Ibu Enjoy yang ada di kawasan Ujung Berung ya. Kang Sopian Padalarang juga yang masih pantengin, atur nuhun. Pada telepon terakhir. Ada apa yang candi-candi tutup itu telepon. Atau malah ayo telepon. Sok mumpung kosong tak hiji deh. Satu penelepon terakhir ya. Sebelum closing AJP warga Dalia. Ada Asep Balonnya juga hadir. Asep Balon, Asep Pamen. Cenu, cenui, cenui, cenui, cihargem, cenah.

Mungkin informasi-informasi yang sekarang tuh, aduh, antrian di mana-mana yang naik itu apa aja, senang wargi Dahlia ya. Ah, pokoknya emang segala naik, ya benernya wargi Dahlia. Lain bensin unggul, lain nama. Baik-baik itu alat-alat elektronik juga udah mulai naik.

itu naiknya lumayan tuh warga Dahlia ya. Resmi harga Pertamax naik dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 liter. Ya, aduh. Indonesia lagi gak baik-baik saja warga Dahlia ya. Mungkin ada beberapa informasi-informasi yang bakalan Jaya Pucung informasikan warga Dahlia ya. Anak kecil bocah 13 tahun tertancap pagar besi warga Dahlia gara-gara ngejar layangan putus. Ah, menisok menyedihkan ini tuh ya, 13 tahun. Ya Allah ya Robi, di gang Cempaka 3 RT 1 RW 15 ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada kemarin hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Karunya dedeh teuingnya gara-gara lang layangan, eta teh lang layangan kan cuman

Nanti bakal ada, ini kayaknya ada bakal ada susulan demo nih warga Dalia ya. Khususnya buat Bandung. Harus bersiap-siap kembali warga Dalia ya. Setelah tadi hari Kamis 11 Juni warga Dalia sejumlah kelompok mahasiswa dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Terus kalau main HP warga Dalia ini ada mahasiswi yang jadi korban begal warga Dalia siang bolong padahal siang-siang ya katanya. Dua pelaku langsung ditangkap nih warga dan juga polisi. Alhamdulillah untung benang. Ya ngarana Alma ya 24 tahun ya. Terus juga ada seorang lansia yang

Matakna warga jalan kalau init-initan atau mungkin udah ninyuh mie, ninyuh cainya warga Dalia ya. Dilihat lagi. Dilihat lagi komporna isi candi pareuman warga Dalianya. Liburan tereh tiba, liburan sekolah warga Dalia ya. Kebun Binatang Bandung resmi punya pengelola baru. Tah, mudah-mudahan jauh lebih kondusif ya warga Dalia ya. Untuk Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung ya. Efek pemadaman bergilir, banyak traffic light ikut mati. Ya, tadi guys.

On. Sudah on air wargi dari ya. Teh Ati tuh bisa telepon, Teh Ati. Enggak bisa lewat WA sama Teh Ati ya. Astriani yang baru hadir AJP atau Nuhun ya, yang ada di kawasan Majalahoy. Kekeh ya Teh Atinya. Kakak Agus Cibo udah digoyang dari tadi juga kanggus. Nuhun. Aya berita ieu mah nya Nuhun cenah atos CF. Faktosna to CF ieu mah. Hatur nuhun pokoknya buat semuanya. Wargi Deli yang sudah pantengin AJP cina, itu naon, itu gambar naon, itu ngintun ke naon Asep Balon. Pokoknya buat Wargi Deli yang sekarang mau ke pasar, hati-hati di jalan ya. Betul. Dan juga mungkin yang sekarang lagi jualan ya, semoga laris manis Wargi Deli. Ada dua langgam terakhir sama Jaya Pucung nih, berakhir pula. Dan juga milikku Wargi Dahlia ya. Terima kasih untuk OPP-nya Mas Tommy. Dan juga Wargi Dahlia, insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Jaya Pucung pamit undur, atur nuhun, panteng radio, panteng Dahlia. Dan kena kelanggamnya Dahlia, berumah, go go go, goyang. Assalamualaikum.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

margi nuju panteng goyang parahyangan di dahlia.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh. Panteng terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

0: 105.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wargi Dahlia sadayana. Alhamdulillah di pagi hari ini Tommy bisa kembali hadir menyapa wargi Dahlia di obsesi obrolan seputar syariat Islam di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 wargi Dahlia. Senang sekali Tommy di sini bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman bisa kembali menyapa wargi Dahlia yang lagi beraktivitas mungkin atau mungkin baru bangun atau bahkan ada yang belum tidur mungkin ya dari tadi malam. Selamat pagi untuk wargi Dahlia yang masih setia pantengin di 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Dan seperti biasa kalau misalkan setiap hari Jumat pagi tema pembahasan kita tentang tafsir Quran dan akan membahas surat Quran At-Taubah ayat 19. Nah, untuk mengupas tema yang sangat penting ini wargi Dahlia telah hadir bersama kita di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung Bapak Ustadz Taufik Rahman yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua wargi Dahlia. Dan informasi tambahan untuk azan subuh sekarang berkumandang pukul 4 lebih 36 menit. Nah, kalau gitu mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wargi Dahlia. Kami bisa hadir kembali di ruangan wargi, masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur penuh barokah. Dan juga mudah-mudahan kehadiran kami jadi wasilah untuk tumbuhnya silaturahim, munculnya yang dikatakan duduluran atau juga yang disebut dengan talabul ilmi. Wargi, hari ini masih surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Silakan wargi diambil Al-Qur'annya. Surat At-Taubah ayat yang ke-19-20. Mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk membacanya dan juga untuk menjelaskan maqasidil ayatnya itu. Silakan diambil, kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin alladzina amanu wa hajaru wajahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. A'ja'altum. Nah, ini ada istifham, ada pertanyaan. A'ja'altum, apakah kalian menciptakan, membuat, mendirikan Siqayatal Haji, tempat minum untuk orang-orang yang beribadat haji. Wa Imaratal Masjidil Haram, dan juga imarah Masjidil Haram. Kaman amana billahi wal yaumil akhiri, seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. La yastawuna indallah, di hadapan Allah tidak sama. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, mereka-mereka yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa angpusihim, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan jiwa raganya. A'zamu darajatin indallah, paling besar pahalanya di hadapan Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka inilah digolongkan orang-orang yang faizun, orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Wargi, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Minggu kemarin kita jelaskan mengenai orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Nah, sekarang wargi, kita kaji masalah bagaimana pahala atau bagaimana ridho Allah yang diberikan kepada orang-orang yang aktivis. Nah, pertama Allah menanyakan kepada kita, karena kalau kita lihat di musim-musim haji itu, ya tempat-tempat minum air jam-jam itu sangat banyak. Ya kita lihat sepanjang dari umpamanya ini sepanjang dari Arafah sampai kepada Jamarat itu, ya ada berapa puluh tempat minum air jam-jam di sana. Di pinggir-pinggir itu adalah betul-betul ya dibuat tempat minum dari air jam-jam itu. Nah, kemudian juga kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang-orang yang betul-betul memelihara masjid, memelihara kebersihan masjid, memelihara keutuhan masjid, memelihara harismatik masjidnya itu dipelihara. Nah, ditanyakan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutnya istifham inkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban lisan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dari Nu'man bin Bashir, ya dia mengatakan, kuntu inda minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi minafarin fi ashabi, faqala rajul minhum. Nah, kami, kata Nu'man bin Bashir itu, berada di mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat waktu itu berkumpul. Jadi bukan hanya Nu'man bin Bashir saja, tetapi sahabat-sahabat yang lain ada. Di antaranya ada pertanyaan mabali atau mabala, Allah a'malullah amalan ba'dal Islam ila an askal haj. Nah, di sini dikatakan tidak ada lagi perbuatan amalan yang besar pahalanya. Adalah amalan perbuatan setelah kita masuk Islam, maka amal perbuatan menyiapkan minuman untuk orang-orang yang beribadat haji. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga mengatakan, bukan hanya itu, bukan hanya menyiapkan minuman atau makanan. Nah, yang lain mengatakan yaitu amaratul hajj, yaitu orang yang memelihara Masjidil Haram. Ya. Kemudian yang lain lagi menjawab, amalan soleh setelah masuk Islam itu adalah bal jihadun fi sabilillahi khairun mimma qultum, jika di jalan Allah itu lebih utama dari apa yang kalian katakan. Nah, kemudian semua itu muncullah, ya, istilahnya saling canda, saling menuduhkan. Ya, di antaranya Amr mengatakan la tarfa'u aswatakum inda manjil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan berteriak-teriak. Kena Rasul mengatakan, menanyakan, mana yang lebih utama amalan memberikan minuman kepada orang yang beribadat haji? Ya, yang kedua, mengurus Masjidil Haram dengan baik, kemudian berjihad di jalan Allah. Ayo, mana yang lebih bagus? Nah, subhanallah wa bihamdi. Sehingga karena berteriak-teriak semuanya, dikatakan la tarfa'u aswatakum inda minbari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berteriak-teriak, Pak, tarik-tarik suara. Pak tarik-tarik. Pada saat itu terjadi hari Jumat. Ya. Maka ida salaitul Jum'ata dakhaltu ala Rasulillah sallam, kemudian aku melakukan salat Jumat bersama Rasulullah sallam. Nah, kemudian saat itu adalah ada yang membawa air. Pada khola ba'da salat Jumat itu pastaikata apa anjalallah. Nah, ternyata ada yang bawa air, kemudian ya, nah inilah katanya, kita sedang berkumpul begini, kemudian datanglah air. Nah, inilah yang akan menjadikan kita lebih kuat, dan inilah yang mendapatkan pahala besar. Nah, jadi wargi, ada tiga yang dikatakan. Itu pertama adalah menyiapkan air minum atau ya makanan bagi orang yang selesai melaksanakan ibadat haji. Yang kedua adalah memelihara masjid dengan baik. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, jihad di jalan Allah. Nah, semuanya ini adalah merupakan amalan unggulan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wargi Dahlia, kalaupun wargi mau mendapatkan pahala besar, silahkan siapkanlah air di masjid-masjid wargi, ya. Kenapa? Pernah Rasul ditanya, pahala apakah yang paling besar ya Rasulullah? Rasul menjawab, engkau menyiapkan air minum di masjidmu sendiri. Nah, itu tatkala Rasulullah SAW datang ke Masjid Quba. Ya, akhirnya para jamaah di sana, jamaah Rasul, para sahabat, setelah dikatakan seperti itu, tidak pernah kekurangan air minum sampai sekarang. Jadi yang datang ke Masjid Quba, air jam-jam itu selalu ada. Malahan disunahkan datang ke Masjid Quba itu bawa wudu. Sudah wudu dari rumah. Jadi datang ke Masjid Quba tinggal langsung sholat tahiyatul masjid, kemudian juga sholat duha. Karena orang yang datang ke tempat ke Masjidil Quba itu bawa air wudu atau berwudu kemudian bersolat dua rakaat di sana sama dengan ibadat umroh, itu katanya begitu ya. Nah, wargi dahlia, Allah menanyakan kepada kita bukan pertanyaan yang dibutuhkan jawaban lisan, tapi tadi sudah dijawab dengan hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud bahwa pahala amal soleh besar bagi umat Islam setelah masuk Islam itu adalah memberikan minuman kepada orang yang sedang beribadat haji. Ya, yang kedua adalah memelihara Masjidil Haram atau masjid apa saja. Kemudian yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Jadi ja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fisabilillah. Itu pertanyaan hati. Apakah kalian menyiapkan air minum atau air untuk orang yang ibadat haji dan orang yang memelihara masjid seperti orang ya yang berjihad di jalan Allah? Nah, ini ditujukan kepada seluruh orang yang beriman di alam jagat raya ini, yaitu ayu amalu abdul, begitu. Coba amalan apa yang dikatakan sempurna? Nah, jadi kita sudah mendapatkan tiga amalan yang sempurna, menyiapkan air, ya, air minum di masjid, silahkan, ya. Jadi kalau wargi ingin mendapatkan pahala yang besar, pahala yang terus mengalir, setiap minggulah siapkan air minum, ya. Ayeuna mah gampil kan, air dusnya pakai dus gitu. Rek sabara dus, rek lima wadus gitu ya. Wadus mah doma. Nah, silahkan wargi tinggal menyiapkan air itu. Pahalanya besar. Tidak terasa itu, ya. Satu minggu, pokoknya tiap hari Kamis, karena hari Jumat diminum airnya oleh orang yang Jumatan. Kurang atau satu dus mah. Nah, silakan yang ingin mendapatkan pahala itu kan bukan hanya satu orang, banyak. Nah, apakah boleh semuanya menyimpan? Boleh, silakan. Semua orang jamaah yang ada di masjid itu nyimpan air satu dus, satu dus. Jadi, tiap hari itu tidak kekurangan air minum. Apalagi kalau umpamanya disiapkan kurmanya. Kalau tidak kurma, ya sekarang kan ada bolu, susu, lemang. Nah, boleh disiapkan di masjid itu air minum, susu, bolu, lemang gitu. Padahal lain bolu lemang oke, boleh-boleh saja, silakan ya. Kuma sekarang lamun bolu di mana? Di Ciwastra, boleh, silakan. Wajah koko menyanak bolu pisang, nyanak bolu naon di. Nah, seueur macam-macam di wajah koko. Ah, dabri mah hoyong sarnes bolu, hoyong naon nyayagikeun di masjid teh hoyong leupeut sareng gorengan sauri Bu Haji Hani. Usai pisan mangga. Kan tenan kitu mah nya. Leupeut. Subhanallah wa bihamdi. Pokoknya apapun yang disiapkan oleh jamaah untuk ahli masjid itu adalah pahalanya adalah disebut di sini adalah amal yang abdol, perbuatan amal soleh yang sempurna. Ya, sekalipun memang menyediakan air itu tidak sama pahalanya dengan mengurus masjid. Kalau mengurus masjid itu wargi ada hadis qudsi. Ya, Allah firmankan ada masjida, ada masjida, ada masjida, ada masjida. Ar-rizqu 'alayya. Aktif kamu di masjid, pelihara masjidku. Cik bahasa simkuring mah pelihara rumah Allah teh gitu. Pelihara. Nah, rezeki tanggung jawab aku, kata Allah itu. Jadi orang yang aktif di masjid jangan cemas ulah hariwang. Aduh, nepi ka aya jelema rek ngaji, apa keuntungan saya ngaji? Lamun saya hainan indit ka pangajian meureun rugi, sawara dimalas miliar. Sebab 2 jam atau 3 jam nungguan toko dapat 15 miliar. Dari pengajian mah ngadon nunutan di masjid nanti. Gitu. Lantaran kecapean teh GDN gek diuk nunutan. Nah, makanya wargi ini saya informasikan pengajian obsesi pagi di Masjid Raya Bandung itu menurun. Nah, pengunjungnya itu. Kenapa? Karena jamaah obsesi sudah mulai resep karena duit. Gitu. Resep karena duit. Jadi sudah terpancing dengan duit. Anu diancam oleh Allah adalah hakumut takasur. Kalian jadi hancur binasa. Kenapa? Karena berlomba mencari harta. Duit itu menang, ilmu itu menang, kapengajian itu datang. Nah, di sini katakan celakalah orang ini. Ya, nah, saya hanya menyampaikan informasi bahwa pengajian kemarin pun juga berkurang gitu ya, berkurang terutama anu senior-seniornya itu tidak ada. Yang ada yang baru-baru alhamdulillah memang diganti periodenya itu dengan periode yang baru gitu semuanya. Nah, wargi Dahlia, ya. Orang yang mengatakan atau Allah yang menanyakan kepada kita yang disebut Imaratul Hajj, Imaratul Masjidil Haram dan Siqayatul Haji berikut jihad fisabilillah itu adalah la yastawuna indallah. Tidak sama pahalanya itu. Ya. Tidak sama. Tapi ketiga pekerjaan itu adalah pekerjaan unggulan bagi orang muslim. Bagi siapapun orang muslim, silakan wargi untuk nanti pada musim haji wargi membawa makanan, membawa minuman 15 kontainer saja. Jangan satu kontainer, tidak akan cukup. 15 kontainer gitu ya. Nah, dipegat kontainer-kontainer teh orang yang pulang lempar jumroh Aqabah itu dipegat. Sok pasihan leungeut cai naon pasihan tuangan naon silahkan. Itu pahala yang paling besar. Capek atuh malam hari kemarin, dari kemarin hanya makan jam berapa? Jam 12. Kemudian sorenya tidak makan lagi umpamanya. Nah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian langsung mabit di Muzdalifah. Nah, kemudian besoknya pagi itu melempar jumroh Aqabah. Capek, lapar, dikasih minum oleh kita, waduh pahalanya sangat besar. Diberi makanan oleh kita, pahalanya sangat besar. Nah itu, ya, tapi ongkos untuk bawa makanan minuman ke Arafah, atau bukan ke Arafah ya ke Mina, itu berapa ongkos dari sini? Nah, kemudian yang kedua, mengurus masjid. Bukan hanya Masjidil Haram yang diurus, itu adalah masjid di rumah kita masing-masing ya, di kampung kita masing-masing coba diurus. Jangan sampai masjid itu adalah terlantar, ya. Terlantar bagaimana? Nah, umpamanya masjid DKM itu akan mengadakan satu acara, upacara, umpamanya ya sekarang sebentar lagi kan ada peringatan Hari Besar Islam yang dikatakan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Nah, jangan sampai masjid itu mencari dana saja untuk keluarga masjid saja sulit. Ya, sulit. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, karena maju mundurnya masjid itu adalah dengan minyaknya itu adalah infak sedekah, hibah, zakat dan wakaf. Banyak yang mewakafkan, banyak yang sedekah di masjid, insya Allah masjid itu makmur. Malahan ada satu masjid yang betul-betul menyediakan makan gratis. Jadi bukan MBGY gitu ya. Masjid sudah lebih lama dari dulu gitu. Makan seenaknya, sewarna. Nah, itu di salah satu masjid. Ada lagi masjid yang menyiapkan minuman saja. Ada kopinya, ada kopi Herang, ya kopi Kiruh, ya. Ya kopi amis, ya kopi pahit. Nah, disiapkan. Ternyata minuman gratis seperti itu tidak beli lagi. Karena orang yang pernah minum di sana membawa lagi gantinya itu. Tadi hanya satu gelas diganti dengan 10 gelasin. Nah, inilah diantaranya kebaikan orang itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ulah hariwang Kang Ojalmi aktif di masjid, jangan takut ya akan terbengkalai perusahaannya. Tidak, kata Allah, ar-rizqu 'alayya. Nah, yang ketiga tadi adalah bagaimana yang dikatakan jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah itu adalah bukan perang. Jadi bukan perang saja. Yang dikatakan sabilillah itu apa saja yang berkaitan dengan agama Allah. Sekarang infak sedekah untuk masjid itu juga termasuk mengeluarkannya uang tersebut kan sulit gitu ya. Maka itu termasuk jihad fi sabilillah. Nah, kemudian umpamanya masjid sudah lebih maju. Dari kancleng masjid Jumat itu adalah ada beberapa anak yang otaknya cerdas kemudian diberi beasiswa oleh masjid itu. Nah, ini pun juga termasuk fisabilillah. Tapi saya dengar, saya lihat belum banyak BKM atau masjid yang menyiapkan beasiswa untuk anak-anak yang

0: umur penuh barokahnya ya. Nah, keluarga Dahlia, jadi di sini dikatakan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hati-hati ya, hati-hati. Setelah Allah mempercayai, percaya kumaha? Ya, ada siap ya, dititipan air minum ya. Nah, kuda KMT ulah dijual deui cai teh. Siapkeunkeun, sina banyak-banyak saloba-loba nah gitu ya. Kemudian juga ada makanan disebut sekarang mah non jumber seni gitu ya. Jumat berkah gitu. Sekarang boleh silakan, ibu-ibu juga aktif boleh silakan ya. Ibu-ibu aktif, saya mah punya comro. Nah, silakan gabung makanan comro. Abdi mah sanes comro naon aya oge leupeut tuh. Abdi mah teu gaduh leupeut, teu gaduh comro. Nah, nu aya teh naon cilok, boleh silakan. Yang penting ada makanan halalan thayyibah. Nah, kalau makanan halalan thayyibah dimakan oleh jamaah kemudian jadi tenaga dipakai lagi untuk mencari nafkah anak istrinya, waduh pahalanya sangat besar. Ya, jadi kita adalah betul-betul akan mendapatkan pahala yang banyak andaikan kita bisa menyiapkan. Wargi, sebentar lagi subuh. Mari wargi kita persiapkan sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Asbihu bisubhi painahu min azami ujurikum. Pagi sekali kalian melakukan sholat subuh, pahalanya sangat besar. Selamat wargi melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Setelah melaksanakan ibadat sholat subuh, nanti kita lanjut kembali obrolan seputar syariat Islam di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Yang mau bertanya seputar tema juga boleh di 0811-222-1015 ataupun di luar tema juga boleh, nomornya sama 0811-222-1015.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Bandung goyang.
2: Sik asik.
4: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Masih di obsesi pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islam di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini, wargi Dahlia. Selamat pagi untuk wargi Dahlia yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM. Yang mau bertanya boleh di 0811-222-1015 atau telepon on air-nya di 022-73028 dan juga 022-73-11-710. Pertanyaan di sesuai tema boleh, ataupun di luar tema juga boleh. Nah, kalau sekarang kita lagi ngebahas temanya tentang surat At-Taubah ayat 19 ayat 20. Nah, kalau begitu kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, wargi Dahlia. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, mari kita lihat tadi sudah sampai kepada manusia unggulan. Manusia yang paling unggul itu alladzina amanu, satu ya, orang yang beriman, wahajaru, dan orang yang hijrah, wajahadu, dan orang yang berjihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nah, ini yang dikatakan orang yang unggulan. Jika sarnama mual ditanya rek lebet ke surga teh, itu ya. Jadi sudah ngabulung-bung we pintu surga itu. Jadi satu kali lagi, orang unggulan menurut sudut pandang Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang jihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Nah, sehingga Allah mengatakan a'zamu darajatin indallah. Inilah yang paling tinggi harkat martabatnya di depan Allah. Allah katakan wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau wargi ingin beruntung, tadi sudah saya paparkan, siapkan air minum di masjid-masjid ya. Kalau dulu mah bukan di masjid-masjid, dina golodog ya, tiap rumah tuh di lemur mah ada air dingin yang di dalam keni bahulama ya. Urang tas di sawah, tas di mana aya cai eta kelekek langsung dileueut. Itu paling besar pahalanya. Apalagi kalau dengan bukurnya ya. Ya cainanya bukurna. Bukurna mah tong kudu anu hade-hade ya. Ya di antarana apa ya, goreng pisang itu ya, nu goreng na we pisang na, ulah nu halus nu goreng na, goreng pisang gitu ya. Nah, apalagi kalau ada, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ittaqinna rawalabis qiminat tamr, selamatkan dirimu dari api neraka sekalipun satu biji kurma. Nah, itu ya. Silahkan wargi, kita ya tipul ilmu bil amal, pain aja baru yartahla anhu. Sambut ilmu dengan amal, kalau tidak disambut ilmu dengan amal, ilmu akan hilang kembali, tetap saja bodoh ya. Nah, kepada wargi anu mararanco ya, subhanallah, Ibu Haja Emi nuju manco di Cikarang. Cikarang berada jauh di dia nya. Tuh, Ibu Haja Koko menuju manco jadi mana teteh ya. Terus Ibu Neng juga di Sarijadi menuju manco. Syukur anu menuju manco teh nya. Mudah-mudahan anu mararanco ite ku Allah dipaparin panjang umur pinuh barokah ya. Mangga wargi pilih pada patarosan-patarosan ya. Mangga teh yeuni oge di Tanjung Sari no manco cenah, mohon mangga sadayana Ibu Haja Ida geuna jumanco tuh di Purut ya. Mudah-mudahan tetap disehatkan. Oke, Pak Haji No, mudah-mudahan juga majeng sehat, aya dina pamulihan. Saparantosna kena ku musibah ya. Waktu pawe non pawe Persib, Pak Haji No ditendang sehingga beberapa kali tersungkur ya. Wargi dalia mangga bari nu badan raskeun naon tapi bade sharing mangga nuhun.
0: Baik. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Segasi. Wargi dalia silakan yang mau bertanya boleh bertanya sesuai tema di pagi hari ini ataupun di luar tema juga silakan wargi dalia. Tapi kalau misalkan wargi dalia mau telepon untuk sementara teleponnya ke 022 73 028 dan juga 022 7311 710. Di WhatsAppnya ada siapa di 0811-222-1015. Selamat pagi Kang Tommy, Pak Ustadz, kumaha damang.
1: Pagi, insya Allah sehat
0: ya. Insya Allah sehat. Ada Kang Yayat di Tinangor, izin bertanya. Pak Ustadz, saya sering lihat di halaman rumah orang lain suka ada yang nyimpen teko sama gelas. Nah ternyata orang tersebut atau pemilik rumahnya tuh lagi berangkat haji, Pak Ustadz. Itu emang tradisi atau gimana, Pak Ustadz?
1: Kalau dulu ya, waktu saya masih kecil memang di kampung saya itu begitu. Menyediakan air di tiap-tiap rumah itu ya. Sebab paham gitu ya. Penduduk kampung, penduduk desa itu paham bahwa pahala yang tidak terasa gede pahalanya adalah menyiapkan air di rumah-rumah. Nah, kalau di sini mah adalah di masjid saja katanya supaya lebih makmur lagi masjidnya itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Jadi Kang Ayat memang sama di daerah Tommy juga, di daerah Majalaya dulu tuh kalau musim haji itu di halaman-halaman rumah orang yang berangkat lagi berangkat ibadah haji itu memang menyediakan air minum gitu, ada teko sama gelas-gelasnya gitu. Maksudnya kalau misalkan habis ya diisi lagi seperti itu sih. Kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 dari hamba Allah di Cihanjuang. Izin bertanya Pak Ustaz.
1: Ya boleh
0: silakan. Apakah betul kalau kita di tanah suci itu kita suka mendapatkan karma yang apa yang telah kita perbuat?
1: Nah, itu sebetulnya tergantung bagaimana kitanya ya. Kalau memang itu perbuatan yang belum pernah ditaubati atau tidak bisa ditaubati, itu biasanya ada karma gitu. Memang hukum karma kan tidak ada, kayaknya bapak karma lo berangkat haji gitu ya. Di Islam itu tidak ada hukum karma, tapi kadang-kadang kita suka kok begitu ya. Nah soalnya pernah ada jamaah kami juga lagi wudu itu ditendang terus wajahnya itu ya, sampai berteriak-teriak. Kita tidak bisa melihat siapa yang nendangnya, itu kan tidak kelihatan. Tapi beliau berteriak-teriak sakit, malah sampai mengeluarkan darah itu di tendangan, jadi tajongan. Pas beres ditanya kenapa itu. Nah, saya belum pernah minta maaf kepada pembantu saya. Saya dulu kalau menunjukkan sesuatu dengan suku, dengan cakor, dengan cokor, dengan kaki. Nah, di sana itu adalah seperti itu. Nah, makanya ada juga yang mengatakan bahwa Makkah itu akhirat kecil. Nah, itu dikatakan bahwa dibalaslah oleh Allah itu di Makkah bagi orang yang berangkat ke Makkah belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau berangkat haji itu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah tobat yang sebenar-benarnya itu ya. Demikian.
0: Jadi berarti bukan karma, lebih ke pembalasan mungkin Mbak ya.
1: Iya gitu ya. Betul.
0: Jadi kalau misalkan apa yang telah diperbuat sama kita di sini misalkan ya, tadi yang Bapak Taufik ceritakan juga yang belum bertaubat, terus pernah ya menunjukkan kemarahannya mungkin ya, terus belum pernah bertobat, lalu ke Mekah, Nah itu mungkin seperti itulah ya.
2: Betul, betul.
0: Jadi mungkin kalau misalkan warga Delhi juga pernah ini ya, pernah mendengar mungkin cerita tetangga atau siapa mungkin ya yang mengalami kejadian hal tersebut mungkin ya. Jadi memang memang benar adanya, tapi bukan karma disebutnya, tapi adalah apa ya, bukan pembalasan apa ya Pak?
2: Ya yang jelas kalau ingin berangkat ibadat haji, ingin bersih dari dosa-dosa, nah itu, tapi belum sempat taubat, nah itu akan ditemrakeun ku Allah.
0: Oh gitu, iya ya. Nah itu ditemrakeun bahasa Sundanya tuh.
2: Nih belum, yang belum ditobati gitu ya. Nah, ada lagi jamaah yang satu tidak mau datang ke masjid. Kunaon Bapak teh alim ka masjid kunaon? Nah, ternyata aduh Bapak teh sieun ka masjid teh. Ternyata memang ya yang berangkat haji itu, beliau itu adalah mau berangkat ke Mekah itu belum pernah saling membebaskan dosa dan dosa dengan DKM. Nah, ternyata dia disuruh taubat oleh saya waktu itu istighfar, kemudian dikasih minum air jam-jam. Alhamdulillah mau ke masjid, dan sepulangnya dari Makkah itu adalah beliau adalah langsung sujud syukur ke Allah dan minta maaf kepada Bapak DKM tersebut. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Ada dari siapa nih? Ada dari Teh Ernalin, Pak Ustad. Kalau misalkan sholat bisa dikodo nggak? Kalau kita lagi sakit atau lagi nggak sholat, Pak Ustad?
2: Ya, kalau ibu-ibu atau teteh kan ada yang disebut dengan suka datang bulan kan? Betul. Kalau perempuan itu. Nah, kalau datang bulan itu haram untuk sholat. Nah, sehingga para istri Rasul itu menyampaikan amanah dari Rasulullah SAW, nahnu nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i sholat. Kami disuruh untuk mengkodok shaum, tapi tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Nah, jadi khuriyatul alaina, kata ibu-ibu waktu itu ya, di zaman Rasulullah, ibu-ibu istri Rasul itu, dan termasuk perempuan-perempuan sahabat Rasul, disuruh untuk mengkodok saum saja, tidak disuruh untuk mengkodok sholatnya ya. Jadi bagaimana kalau sedang keadaan sakit, solu ko iman, sholat kamu sambil berdiri. Pa'in lam tastati, jika tidak mampu berdiri, fako idan, duduk saja. Duduk tidak mampu itu, fa'ala janbin, duduklah. Tidak mampu kemudian berbaringlah, maka sholatnya bil yuma, yaitu dengan isyarat ya, apakah dengan kedip mata ya, isyaratnya itu. Yang penting bacaan sholatnya kita masih bisa Al-Fatihah saja ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Sebetulnya perintah sholat tuh kalau misalkan kita lagi sakit tuh simple loh warga Dahlia, ternyata ya. Jadi kalau misalkan lagi sakit bisa duduk, atau enggak, kalau enggak bisa sambil tiduran juga apa ya gitu maksudnya, kalau misalkan nggak mampu sambil duduk gitu maksudnya. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Ustaz. Ada lagi yang bertanya di 0811-222-1015. Ada Tidiah di Cipedes, Pak Ustaz bade naroskeun.
2: Iya, iya,
0: gimana? Upami anu ngantunkeun tos dibadalkeun aya nu nyarios. Maksudna kumaha ieu teh? Hoyong terang hartosna, badalkeun teh kumaha?
2: Ya gentos. Jadi umpamanya saya berangkat umroh, kemudian ngabadalkeun si A. Umpamanya si A sudah meninggal, titip badalkeun. Nah itu maka niat umrohnya atau niat hajinya, labbaikallahumma umratan an Ahmad, yang dibadalkannya Ahmad. Nah maka umrohnya adalah sama seperti umroh wajib saya pertama. Itu maka itu namanya badal umroh. Nah, apakah itu ada dalilnya? Ada. Hadisnya itu mutafakun alaih. Ya sama dengan Al-Qur'an. Jadi bagi wargi yang memahami tentang badal umroh, nah silakan pahami hadisnya mutafakun alaih, ada 9 hadis. Kemudian hadis-hadis yang lainnya juga dari seperti umpamanya Abu Daud, Tirmidzi, Nisa'i, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan hadis itu, ya. Dan itu pada waktu haji wada, Rasulullah menyampaikan membolehkannya ada badal umroh. Nah, jadi kalau wargi sekarang repot-repot umroh geusnya badalkeun gitu, tapi kebanyakan mah ingin berangkat ke Mekah, ya. Demikian,
0: baik.
2: Ya.
0: Termasuk Pak, kalau misalkan orang yang sudah meninggal di hajikan gitu istilahnya.
2: Ya, ya itu juga. Itu yang disebut badal itu. Badal. Jadi ngahajikan, ngabadal disebutnya, disebut ngumrohkan adalah ngabadalkan. Nah itu karena ada dalilnya begitu ya. Itu karena dalilnya itu adalah kuat ya. Jadi tidak ada yang mengharamkan gitu. Tidak ada yang melalang gitu. Semuanya itu adalah membolehkan. Jadi pada waktu haji wada Rasul mengatakan, ada diantaranya subrumah mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya itu sudah meninggal dunia tapi sudah niat untuk ibadat haji, bolehkah saya menghajikannya? Iya, kamu yang harus menghajikannya. Ada lagi yang orang-orang dari Tanam gitu mengatakan begitu, orang tua saya belum tidak siap untuk perjalanan jauh dari Madinah ke Makkah, boleh saya untuk menghajikan? Nah, kata Rasul, boleh. Nah, dengan adanya kasus seperti itu, maka adalah yang disebut badal umroh atau badal haji, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sing-Asik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam di pagi hari ini masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini. Nanya dong Pak Ustaz, boleh?
2: Boleh, silahkan. Berapa puluh pun juga pertanyaan.
0: Upami adzan subuh 4:30. Sholat subuhna tabuh 4:30 tiasa qobliyah subuh heula teu Pak Ustaz?
2: Oh, tiasa. Maka ada disebut rawatib subuh. Ya, kalau sebelum adzan kemudian sholat dua rakaat itu namanya sholat fajar kidib. Pahalanya langit dan bumi. Itu paling besar pahala dalam sholat sunat. Ya, itu fajar kidib. Setelah adzan, maka sholat sunatnya adalah sholat rawatib. Untuk memperbaiki sholat wajib, sholat rawatib itu. Nah jadi silahkan, boleh juga sholat dulu apa, datang ke masjid, tahiyat masjid. Kemudian sholat syukur wudu, sholat rawatib. Jadi tilu sholat sunat boleh dilaksanakan sebelum qomat, ya. Kalau sudah qomat tidak ada sholat sunat, ya. Jadi setelah qomat tidak ada sholat sunat, maka sholat wajib yang ada. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di 0811-222-1015. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Ada satu lagi buat Pak Solihin. Kang Tommy, Pak Ustad, izin bertanya, minta penjelasannya Quran surat Fatir ayat 5, Pak Ustad.
2: Ya, gimana katanya Fatir 5 itu, ya.
0: Penjelasan Quran surat Fatir ayat 5 itu dari Pak Solihin.
2: Tidak dibacakan di sananya?
0: Tidak. Minta ya, penjelasan saja.
2: Ya, seharusnya memang yang bertanya mengenai ayat Quran itu bukan seperti ini pertanyaannya, kalau bisa dibacakan gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini kadang-kadang tidak tepat gitu ya. Betul. Untuk membuka ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang ditanyakan itu ya. Kenapa? Karena Subhanallah ya, wargi, karena Al-Quran itu memang banyak ya, sampai 113 surat ya. Fatir ayat keberapa Pak Solihin itu?
0: Ayat kelima.
2: Ayat kelima, Subhanallah Pak Solihin ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga putra putrinya, disolehkan Allah Subhanahu wa taala,
0: amin.
2: Dan juga cucunya disolehkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Fala tagurannakum al hayatu dunya wala yaghurannakum billahi al-ghurur. Jadi ini adalah peringatan untuk manusia. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan terjadi, ya. Janji Allah pasti akan terjadi, ya. Maka manusia masuk, manusia jangan coba-coba manusia untuk gurur, ya. Gurur itu bisa diartikan menipu, memalsu, merusak. Artinya bahwa hati-hati manusia, jangan tertipu dengan kehidupan duniawi. Ya. Ini pesan dari Allah. Wahai manusia, janji Allah pasti benar. Hati-hati, jangan sampai tergiurkan dengan kehidupan-kehidupan dunia sehingga Allah memfirmankan Allahakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalian jadi hancur binasa karena harta kekayaan. Nah, karena harta kekayaan itu adalah merupakan titipan dari Allah. Saur Allah, tah ieu hartana sok manfaatkeun sing aya jang bahan balik aranjeun. Gitu, ulah dugikeun ka harta teh kabeh disimpen di mana, di naspiteng. Gitu. Kadi itu enak meruk terus. Teu aya nu jadi infak, sedekah, hibah, zakat dan wakaf. Nah, jadi untuk terakhirnya Pak Haji Solehin, ya, hati-hati jangan tertipu daya dengan manisnya dunia. Adunya khulwatun wa khadraun. Dunia itu adalah sungguh sangat manis dan sangat menarik, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 022 73

0: Keun pidu anti pausan bogiri salamatina sagara rupina ngaturkeun nuhun Pak Ustaz Kasadayana mugi pinter barokahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'al lana dinana alladhi huwa simatu amrina wa aslih lana dunyana fiha ma'ashina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Angkatin lagi satu penelpon di 08 ID 022 73008 dan juga 022 73 11 710. Coba. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Abi.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nujuhi barokah ya. Abi sehat abinya mencerang ya tuh.
3: Ayah orang itu sakit-sakit yang tidak.
1: Mencarangnya kopi herang sih kan namanya.
3: Oh, kopi hidung. Yang ini man, pengapul kopi hidung wae.
1: Oh, mana apul ngaduh.
3: Sudah, pengalaman abinya di Payun.
1: Mohon, mohon.
3: Pergi ke Jakarta, Pak, secara jalan tolnya.
1: Mohon.
3: Coba ke sana aja, kasih anjur jalan, teh.
1: Beres.
3: Yang baru dah esok lirena lah istirahat di satu channel Cianjur ayam masjid sinangannya ke masjidnya saya bisa disawil gitu saya di galon sang gelas plastiknya terus ngeliatnya ke masjid dan masuk ke suduh lah ayo tajul masjid ngantosan komat terus sering saya sholatnya terus sholat ibadah luhurna keluar weh. Tah sapayeuneun sapangkeureun anu disaweukeun saya teh aya warung ayeuna ka masjid aya eta urang lain-lain urang leutin eta nya jajannya sareng pisuar momen teh pas bae dibayar ah teu kedah pas teu kedah teu kedah
1: mohon mohon.
3: Abis dah rumah awasnya.
1: Laras, laras.
3: Tuang albat kerennya kan sering ayah kotak ayah kotak amang itu kayaknya kan. Albat keren kadinya namanya isin.
1: Laras, laras.
3: Albat keren kan itu kotak obat, ya kotak obat.
1: Kotak amal.
3: Amal itu si Arto dia tanggih ke sekian lah. Terus itu mah omitan turun siapa sana. Tak, upami ke Jakarta, abis sokanya masih nang di masih terawasin.
1: Mohon dia tak di katanya di Cikalong kata. Bet? Di Cikalong namanya.
3: Cikalongnya mohon.
1: Mohon.
3: Alhamdulillahnya istirahat biasa, tetesan adam deh, tetes jajan, tak itu. Hari tahu mah di sawikan di Nagawan, sang gelas nang seurnya.
1: Laras.
3: Abis terus yang sesuatu, sok jajan edinya. Warung dah semua pawain-pawain sang eta we masih mungkin tadi bangunan masih di luar kata kita Kang Sami jadi tampil bayar teh
1: laras laras
3: karena eta kayak sering karena kota aman ya kan kamu dia tanggul lah orang kikir-kikir lagungan itu sakit tuan gitu terus kita sering sama terasa menuaskan perjalanan ke Jakarta.
1: Laras, majeng dayanya.
3: Hai, saya tanya, masih tanya.
1: Mohon, mohon. Terus
3: segera amalnya. Sebenarnya kita usahanya, kum ke saya nanti.
1: Mana, mana.
3: Iya, iya, obsesi. Itu tuh, terus rame itu tak purut.
1: Mohon.
3: Ya, itu damang nih katanya.
1: Mohon, terus sehat enam, insya Allah, pemulihan pengintan.
3: Mohon, Bapak Haji, Bapak Haji, Bapak sehat. Tak
1: ke
3: api
1: tak,
3: api aja mumu lebat. Tengah
1: mui
3: aja
1: iom lebat. Tidak
3: ramanya. Tidak kumu saya lihatnya. Turun
1: tengah
3: mui.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk abi di Gunung Sembung Bandung mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga putra putrinya cucunya disolehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Abi memang masjid yang DKM-nya paham terhadap jamaahnya bahwa mendirikan masjid di pinggir jalan itu adalah untuk memberikan perbekalan kepada yang musafir atau orang yang sedang pepergian. Nah, inilah diantaranya wargi salah satu contoh masjid

0: Ya di daerah hampir apa namanya Cikalong gitu, Cikalong Wetan kadinya. Nah itu ada makanan ya diantaranya kopi ya. Nah jadi kalau mau minum kopi di sana ada. Nah juga kemudian untuk bala-bala dan yang bagi makanan-makanan ringannya itu adalah di warung. Nah ternyata warung ini sama Abi Iman tidak mau dibayar katanya. Nah tapi karena kita paham bahwa itu makanan bukan gratis, maka Abi mengeluarkan uang untuk penggantinya, mudah-mudahan jadi amal soleh semuanya ya. Nah kalau ke Kulon mah sebut saja banyak itu masjid yang menyediakan minuman kopi yang seperti itu. Tapi kalau ke Wetan jarang gitu, Abinya jarang ya, tapi ke Wetan aja udah jarang gitu ya. Biasanya ini biasanya hanya sampai Jawa Tengah gitu. Yeah. Nah, sampai Jawa Tengah itu kita masih belum menemukan masjid seperti itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari setiap masjid ada air minum ya, dan juga ada kopi herang atau kopi pahit, kopi kiruh gitu ya. Nah, itu untuk supaya amal soleh pahalanya lebih besar ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. 0811-222-1015. Selamat pagi buat Pak Agus Mino di Gunung Halu menuju Manco acara Obsesi Dahlia. Izin bertanya, apa beramal seorang istri yang menyiapkan makanan sepulang salat Jumat di rumah itu pahalanya sama ibadah salat Jumat nggak Pak Ustadz?
0: Oh iya, sama ya. Lebih mungkin, lebih dari orang yang melakukan salat Jumat begitu ya. Kan kalau Jumat itu untuk laki-laki, ya untuk ibu-ibu itu adalah menyiapkan makanan minuman suami yang pulang dari Jumatan, atau sekarang mah ada yang disebut Jumber, Jumat berkah begitu ya. Ya jadi sama ya pahalanya, insyaallah mandala ala khairin palumisul ajrin fa'ilihi. Nah untuk Ibu Hajanani juga mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, lagi manco jane Ibu Hajanani di Soreang ya. Mudah-mudahan panjang umur, penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Terus juga ada siapa nih di Obsesi Pagi Dahlia di 0811-222-1015. Naros Pak Ustadz, mangga.
0: Mangga.
1: Di malam Jumat itu kan khusus dikhususkan membaca Yasin untuk yang mendoakan orang tua kita atau keluarga yang telah meninggal duluan. Apakah seandainya membaca surat-surat yang lain dikhususkan bagi para almarhum atau almarhumah akan sampai juga doanya Pak
0: Ustadz? Oh sampai. Allah kan ada di hadapan kita. Allah ada di hadapan kita sedang menghidupkan jantung kita ya. Allah ada di hadapan kita sedang menghidupkan telinga kita bisa mendengar, sedang menghidupkan mata kita bisa melihat ya. Sampai surat apapun silahkan ya. Ya, jadi baca surat Al-Kahfi boleh silakan, baca surat Palak Binas juga silakan, sampai kepada Allah insyaallah ya. Pokoknya doa apapun, karena kita adalah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan sampai ya. Tingkatkanlah berdoanya kepada Allah ya. Kenapa? Karena Allah ada di hadapan kita. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik, yang pastinya masih di acaranya Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini. Naros deui Pak Ustaz, mangga. Ada Ibu Ai di Warjam.
0: Kumaha cenah teh?
1: Kumaha carana Pak Ustaz supados teu bingung mayunan masalah gitu. Masalah segala rupi masalah.
0: Ustaz. Iya. Ameh teu bingung mah. Tenang we gitu ya. Jadi yang pertama, jangan masalah itu dijadikan sebagai salah satu perkara yang lebih berat ya. Jadi hadapi perkara itu adalah merupakan taruhlah ujian gitu ya. Kan dulu kita waktu di SD kan, ada ujian, di SMP ada ujian, kemudian di SMA ada ujian, di universitas ada ujian, di sekolah ada ujian, di dua sekolah ada ujian, tilu sekolah ya sampai lima sekolah, ya, sekolah dua sekolah, tilu sekolah ada ujian. Nah kalau sekarang sudah mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri dalam menghadapi permasalahan, maka dipastikan kita tidak akan ada permasalahan ya. Jadi tidak ada permasalahan apapun. Kenapa? Karena semuanya adalah kita anggap bahwa itu adalah merupakan ujian. Jadi kalau ujian ya sudah barang tentu bagaimana kelihaian, kelincahan kita di dalam memberikan jawaban-jawabannya ya. Insyaallah jangan takut dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Bisa jawab tidak, diam aja begitu ya. Nah jadi permasalahannya begitu banyak ya, numpuk. Nah kita ambil yang inovatifnya, kita ambil yang paling mudahnya apa ya gitu ya. Nah nanti ada masalah yang paling mudah yang bisa kita selesaikan. Dan ingat, kita tidak usah sendiri menjawab itu. Kita kalau bisa jawablah bantuan dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, semuanya, sehingga kita adalah permasalahan akan dihadapi bersama, bukan kita sendiri ya. Jadi kalau kami di Dahlia ya dua orang kan di sini. Ya, jadi banyak dua orang juga. Nah, nanti kalau sudah keluar dari Dahlia, di luar jawabannya banyak lagi yang menjawab begitu ya. Nah itu ya. Jadi jangan sampai kita sendiri yang menjawabnya ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa jawabannya dari Pak Ustadz Taufik Rahman. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Pak Ustadz naros mangga. Ketika hari Jumat, Pak Ustadz, betul atau tidak roh yang sudah meninggal itu menantikan doa dari kerabatnya, dan roh yang sudah meninggal itu melihat pada kita gitu Pak Ustadz?
0: Jadi bukan hari Jumat saja, tiap hari. Jadi orang yang ada di alam kubur itu menunggu tiap saat, apalagi tiap waktu sholat. Anak saya nih subuh baca doa anda untuk saya, ternyata tidak baca. Nah itu sakit hati orang tua itu. Duhur ditungguan lagi, teu aya deui yang ngadongakeun ieu teh. Aduh ya Allah, anak boga anak teh wangkelang teuing. Asar teu aya deui. Maghrib satu hari teu pernah berdoa untuk kedua orang tuanya. Disinilah anak ya akan merasakan gerah hidup itu ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, orang yang tidak mendoakan orang tua itu akan diberikan ujian-ujian ya. Dan juga orang yang selalu mendoakan orang tua akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, barokah hidup akan meningkat. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi didoakan saja tiap habis sholat gitu Pak Ustadz ya.
0: Betul.
1: Selamat pagi buat Kang Ujang Jamali di Cianjur. Pak Ustadz, kalau dengar kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji sakit parah sehingga dijauhi orang-orang kecuali istrinya, tapi sabar hingga sembuh, jadi inovasi, motivasi mungkin. Jadi motivasi buat kita gitu ya, mungkin maksudnya. Wah, kalau misalkan cerita Nabi Ayub kesabarannya, mungkin Pak Ustadz di kita mah nggak ada kesabaran kayak gitu mungkin Pak Ustadz ya?
0: Iya. Karena kita itu berbeda dengan umat Nabi Ayub.
1: Betul.
0: Umat Nabi Muhammad itu diserahkan atau diperintahkan supaya minta kepada Allah. Kalau Nabi Ayub kan tidak minta sehat, itu ada gangguan setan saja, ingin sembuh, itu disebutnya gangguan setan. Ya, jaya Allah, setan telah mengganggu aku, mohon maaf atau maafkan kami, kan gitu kata Nabi Ayub. Kalau Rasulullah mah tidak. Kalau kita sakit, segera kita minta kepada Allah. Bacakan doa bismillah 3 kali, A'udzubi kalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hama wa min kulli ainin lama. A'udzubi izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Bacakan 7 kali. Kan begitu Rasul itu memberikan tuntunan-tuntunan. Ya makanya kita harus betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup mati kita ditentukan Allah, sakit juga sehat ditentukan oleh Allah, tidak ada yang ditentukan oleh juri gitu ya. Nah, itu ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi Kang Tommy, Pak Ustaz, kumaha damang,
0: insyaallah. Alhamdulillah sehat insyaallah.
1: Ini sama Teh Dewi di Banjaran, Bade Naros, Pak Ustaz mangga. Abdi kan kantos ameng cerita nama Pak Ustaz ke suatu tempat.
0: Hebat.
1: Healing gitu kan.
0: Healing ya, betul ya. Kuma-kuma cana.
1: Terus abdi teh mampirlah ke salah sahiji masjid unaya di jalan. Tak usahnya ngangkanggo sholat asar. Satu sholat asar abdi teh ngarobrohlah sekedap di luar masjid di nuteras sarang ibu-ibu nusanesna. Tak telami Pak Ustaz abdi teh dipiwarang uwi ku pengurus masjid. Nah eta kitu Pak Ustaz dilarang ngobrol saura teh kitu tah.
0: Ya.
1: Eta sok sanaos di teras gitu Pak Ustaz.
0: Eta bagus sekali itu ya. Jadi artinya jangan terlampau banyak bicara, karena di rumah ada yang menunggu, terutama bagi yang sudah punya suami. Suami itu menunggu ya. Suami terus berdoa supaya selamat di perjalanan, kan begitu.
1: Yeah.
0: Atau anaknya kalau punya anak, atau orang tuanya. Nah, jadi DKM yang menyuruh pulang itu adalah sangat baik supaya tidak terjadi yaitu yang disebut ghibah, yang bisa merekah dosa-dosanya semakin banyak itu ya, semakin menumpuk kalau menceritakan. Karena bercerita ini apalagi sekarang membicarakan masalah gizi gitu kan.
1: Ya, ya.
0: Gizi anu ngurus gizi teh ternyata gening di penjara kan gitu nya. Naon sabar ternyata gening jaga garong, terus tambah di Cenah Aya 26 deui cenah anu garong teh. Nah, itu kan nanti terus makin merembet. Nah, maka kebaikan DKM karena firman Allah itu coba berikanlah satu ucapan atau kata-kata yang bisa mengalihkan perhatian, jangan sampai terjadi ghibah. Nah, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi setelah sholat ngobrol sekedap di luar tesawiyos, wih gitu. Milih di antos kucaroge sarung kumurang kali gitu, hawatos tanatos healing deh gitu.
0: Iya gitu.
1: Terus ada siapa lagi di 0811-222-1015. Naros Pak Ustadz mangga, pamimurang kali bedegong atanapi ngabantah kasepuhna. Nah etos tos takdirna sanes pun tenpisan Pak Ustadz.
0: Kapan ayah bihak bahasa teteh. Uyah tara TS ke Jerman.
1: Tah, gitu. Tebih atau ke Jerman. Ya, nah.
0: Jadi uyah mah tara TS ke Jerman. Jadi kumah inung bapak nawe gitu. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa mungkin baheula bapakna itu ya goreng patut ka Ibu Ramana. Nah, sekarang dibalas seperti gitu gitu ya. Nah, atau mungkin ibuna pernah nyarekan inungna baheula. Nah, mungkin aina seperti gitu. Nah, di sinilah kita harus betul-betul mawas diri, segeralah kita introspeksi bahwa ya Allah ya Rabbana ya Karim, ternyata anak saya kok jadi begini. Lantas kita tinggal berdoa, berikan kesolihan gitu kan. Nah, sehingga nanti anak itu akan sadar bahwa hidup itu adalah ya diurus oleh kedua orang tua selain diurus oleh Allah. Nah, itu demikian ya.
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir di pagi hari ini di tanggal 12 Juni 2026. Izin bertanya, Posta di luar tema, bagaimana cara menghadapi orang yang toksik di kantor? Jadi seringkali saya itu berhadapan dengan orang-orang toksik, ada yang berpura-pura baik di depan tapi di belakang saling membicarakan, bahkan menjelekkan juga Posta. Ada juga yang ingin kepake sama atasan. Nah, banyak banget fitnah, kadang capek juga Posta, tapi tetap juga saya itu harus bertahan dan bekerja di tempat tersebut. Mohon bimbingannya Pak Ustadz.
0: Ya, rata-rata di kantor itu seperti itu.
1: Betul.
0: Ya, ingin terpakai oleh atasan. Atasan saya mah Allah, ya. Saya mereka pakai ku atasan di radio, kerekente gitu kayak masalah. Dan saya mah petugas di Allah. Artinya akan menyampaikan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Diterima nanti syukur ya, ente gitu dan naon gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, ingat, saya ingatkan, manusia itu mendapat nilai tiga ya. Manusia mendapat nilai tiga. Pertama, nilai yang senang. Di kantor itu ada orang yang senang. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan orang yang menyenangi kita? Yang kedua, ada orang yang acuh tak acuh kepada kita. Nah, yang ketiga ada orang yang membenci kepada kita. Jadi kita itu di kantor itu dapat nilai tiga. Ada yang senang, ada yang acuh tak acuh, ada yang membenci. Nah, disinilah kita harus betul-betul umatan wasyaton. Kita harus sigar tengah gitu ya. Jadi jangan terlampau la syarqiyah wala gharbiyah gitu ya. Ulah terlampau kanu kiri, ke hideung, anu beureum gitu ya. Nah, ulah terlampau-terlampau. Maka insya Allah kalau kita paham bahwa kita, oh ini bahwa di daerah kita ini tidak semuanya senang. Nah, maka nanti akan kita bertingkah laku disesuaikan dengan apa yang ada di daerah tersebut, di pabrik tersebut, di kantor tersebut ya. Jadi jangan sampai kita terlampau ya. Jadi kita sederhana saja ya. Jangan bebeakan tapi untuk mengkelabui orang lain ya. Kita kena tiga nilai itu ya. Kalau kita ingin lama, ingin panjang ya umur kita, maka nilai kita adalah tiga. Ingat, di hadapan kita itu ada orang yang membenci. Ingat, di hadapan kita ada orang yang senang. Ingat, di hadapan kita ada orang yang acuh tak acuh. Nah, acuh tak acuh tenang lu teh. Lamun menang ke kara milu gitu ya. Mun loba duit ke kara rame kan begitu. Nah, itu. Nah, hati-hati kita di salah satu intansi itu seperti itu. Nah, wargi yang terakhir ya. Orang yang dikatakan unggulan itu adalah orang yang beriman, ya. Orang yang jihad di jalan Allah. Ya, saya katakan tadi menyediakan air minum saja di masjid, ya. Silahkan wargi, ya. Siapkanlah minuman untuk di masjid karena sekarang itu air itu sudah bisa dibawa. Ya, ada yang pakai botol, ada yang pakai gelas, gitu. Silahkan. Nah, kemudian juga kalau memang ingin lebih tinggi lagi, bawa pakailah makanan-makanan apa ya. Maka Rasul menyampaikan, ittaqin nara wala kubisiki minat tamar. Selamatkan dirimu sekalipun dengan satu biji kurma. Nah, kemudian juga insya Allah lah Jumat yang akan datang kita lanjutkan. Karena Allah akan memberikan bagian surga kepada orang-orang yang betul-betul manusia unggulan ini ya, jihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan ilmunya, semuanya Allah akan balas, yaitu mendapatkan bagian surga insyaallah. Juga kepada wargi daria semuanya, mudah-mudahan panjang umur penuh barokah ya. Anu nuju marancu ayeuna dipanjangkan umur penuh barokah. Perniagaannya dikucuri barokah Allah, putra-putrinya disolehkan Allah, putra-putrinya diluluskan ujiannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung, ada Ibu Kahyati, ada Kang Asep Dapota juga terima kasih banyak. Ibu Oneng Siti Rohma, Po Oneng juga terima kasih banyak. Ada Ibu, ada Ambu Hajah Ratih Komala Dewi. Tedelis juga terima kasih banyak. Ada Bunda Ratu Onde juga terima kasih banyak. Ada Ibu Hajah Ratna di Jalan Cihanjuang, terima kasih banyak. Kang Heri di Pasco, hatur nuhun. Selamat pagi juga untuk siapa nih namanya, ada Pak Aji dari Majalaya, Kang Ujang juga terima kasih, Bapak Urpan, ada Teh Yati Herayati, Bu Ai juga terima kasih banyak, Bunda Tiara mudah-mudahan sehat luar biasa di pagi hari ini Bunda Tiara ya. Ada Ibu Cendani juga terima kasih banyak, Teh Dia, Nenek Indah, Teh Yuning Yuyun, Teh Injung Majalaya juga terima kasih banyak. Pokoknya hatur nuhun kanggo sadayana. Mari kita lihat. Insya Allah besok kita bertemu kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Temunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go-go-go, goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Itu yang semakin asik semakin juara Wargi Dahlia. Ya, pagi hari ini Adri menyapa Wargi Dahlia langsung dari Pasar Kosambi ya. Siap semangat bareng lagi Wargi Dahlia, kita bergoyang bareng di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8 pagi. Prungah, go go go, goyang.

masih menyapa Wargi Dahlia dari Pasar Kosambi ya pagi hari ini ya. Pasar Kosambi jam segini Wargi Dahlia udah rame banget. Di depan udah rame banget ini ya yang pada belanja-belanja. Selamat pagi buat yang lagi pada belanja-belanja di Pasar Kosambi, yang lagi pada jualan juga. Semoga Jumat berkah laris manis ya hari Jumatnya Wargi Dahlia. Dan wargi yang ada di seputaran Pasar Kosambi yang pengen datang ke sini sambil belanja-belanja juga boleh banget. Nanti bisa sambil goyang bareng di sini ya, di Kopi Dangdut Dahlia. Adri nggak sendirian, tapi nanti sampai jam 10 ya kita ada di sini. Jadi Kopi Dangdut Dahlia dan juga ada Putri Barbie nanti di Bandar Dangdut Dahlia. Yang ada di rumah WhatsApp-nya ayo dikirimkan. Biar Adri bisa tetap sapa wargi Dahlia di 0811-222-1015. Mau telepon juga nanti. Semoga ada kesempatan juga ya buat yang telepon nanti Wargi Dahlia bisa lewat WhatsApp kita di nomor yang sama di 0811-222-1015 atau di line telepon kita di 73028 dan juga di 73117710. Karena nanti Adri tuh mau jalan-jalan pastinya Wargi Dahlia ya. Mau jalan-jalan, kita mau cari tahu yang ada di Pasar Kosambi. Gak cuman ramenya di depan doang soalnya ya, di dalam di gedungnya Pasar Kosambi ini pastinya rame banget juga Wargi Dahlia. Di lantai dasar, lantai bawah, di atas juga katanya rame juga nih di sini Wargi Dahlia. Makanya nanti kita cari tahu bareng ya, kira-kira ada apa aja di dalam. Karena Wargi Dahlia semuanya pastinya belum pernah belum semuanya pernah datang ke Pasar Kosambi. Jadinya pasti penasaran. Biar penasarannya gak berkepanjangan, nanti kita cari tahu bareng-bareng Wargi Dahlia ya. Di Kopi Dangdut Dahlia dan juga di Bandar Dangdut Dahlia pagi hari ini. Siaran keliling Dahlia, spesial kita roadshow di pasar ya. Tepatnya di Pasar Kosambi Bandung. Prung ah, go go go, goyang.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
0: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.

0: 101,5 Dali FM Bandung Goyang Sik Asik. Yang semakin asik semakin juara, yang lagi dipantengin sama wargi Dahlia ya, Radio Dahlia. Siaran keliling spesial roadshow pasar kita. Hari ini wargi Dahlia sedang hinggapnya di pasar Kosambi. Asik. Akhirnya ya wargi Dahlia ya, Adri bisa datang juga nyamperin pasar Kosambi nih di Kopi Dangdut Dahlia, dan juga nanti Bandar Dangdut Dahlia bersama Putri Barbie juga bakalan siaran keliling live dari sini. Kayaknya Adri baru pertama kali siaran di sini nih wargi Dahlia ya. Selama-lama di Dahlia di pasar Kosambi baru ini yang pertama kali nih. Dan ternyata seru di depan pasar basah lah ya wargi Dahlia, rame banget yang lagi pada belanja-belanja. Sekali lagi Adri ucapin selamat belanja, selamat jualan ya buat wargi Dahlia yang ada di pasar Kosambi pagi hari ini, yang pastinya sedang kita temani ya di Kopi Dangdut Dahlia. Tapi wargi Dahlia pasti penasaran juga ya sama pasar Kosambi nih yang udah lama gak kesini. Apalagi wargi Dahlia, kira-kira apakah ada perubahan dari yang dulu? Ya, karena dulu mungkin wargi Dahlia sempat kesini, lama gak ke pasar Kosambi, pastinya kepo ya. Ada apa aja lagi sih di pasar Kosambi wargi Dahlia? Karena yang kita tahu pasar Kosambi ini berkembangnya luar biasa, lantai 1, lantai 2-nya gitu kan. Adri di sini wargi Dahlia mau ngajakin teman-teman kita dari APETRA, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Jawa Barat. Ada dari Ketua Pasar Kosambi nih wargi Dahlia ya, perwakilan dari APETRA. Adri sekarang lagi bersama Pak Zul. Wargi yang ada di TikTok bisa tonton juga kita di TikToknya Dahlia @1015 Dahlia FM. Adri mau nyapa dulu Pak Zul, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Zul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Zul?
1: Alhamdulillah, selamat datang Radio Dahlia di Pasar Kosambi. Semoga Radio Dahlia sukses selalu di udara. Amin. Dan para pedagang Pasar Kosambi khususnya yang tradisional, semoga pada maju dan amin, banyak lagi pengunjung konsumen kita yang akan datang ke Pasar Kosambi.
0: Asik.
1: Terima kasih Pak Adri atas kunjungannya.
0: Sama-sama Pak Zul, kita juga senang banget ya wargi Dahlia ya, pastinya ya bisa diajakin, bisa diizinkan juga buat menyapa langsung wargi-wargi yang ada di Pasar Kosambi pagi hari ini. Rame banget Pak Zul pagi ini. Ini serame ini dari jam berapa sih biasanya di Pasar Kosambi ini Pak Zul?
1: Ramenya pasar pagi ini sekitar jam 6 sampai jam 8 Pak Adri. Insya Allah ini para pedagang dari mana-mana ada, dan pengunjung pun juga, konsumen kita dari mana-mana juga ada.
0: Iya.
1: Oh, untuk yang berbelanja oleh-oleh silakan ke Pasar Kosambi, dan juga belanja seragam. Dan juga untuk anak mudanya juga kita ada di Pasar Kosambi seperti hallway.
0: Oh iya itu ya, dia tuh. Sering ya, banget ada didengar hallway Pasar Kosambi wargi Dahlia ya. Itu berarti adanya di lantai 2 ya
1: Pak? Lantai 2.
0: Oh, mulai Kosambi operasionalnya jam berapa?
1: Dari jam 12 sampai jam 10 malam.
0: Nah, wargi Dahlia kita langsung ke hallway dulu nih ya, wargi Dahlia ya, yang viral wargi Dahlia. Karena tempat nongkrongnya Gen Z katanya ya, anak-anak muda Bandung.
1: Betul.
0: Kalau siang sore ke malam sih Adri sering dengar ya, sore ke malam tuh nongkrongnya di Pasar Kosambi di lantai 2 namanya hallway. Emang ada apa aja di hallway ini Pak?
1: Kalau di hallway itu ada bermacam-macam minuman dan makanan, ada juga pasien sebagian. Uh-huh. Kalau untuk lantai 1 di Pasar Kosambi ini kita khusus pasien dan semi basement, ada oleh-oleh, ada sembako.
0: Okay.
1: Khusus untuk masak-masakan, oleh-oleh.
0: Iya. Wow, wargi Dahlia. Berarti memang lantai 1, lantai 2 ini emang penuh banget ya di Pasar Kosambi. Jadi gak cuma pasar basah, kalau pasar basah ini kan ada di bawah, di depan lah tempatnya.
1: Kalau yang di depan ini untuk pagi aja.
0: Oh pagi aja. Oh kalau siang pasar basahnya ada
1: kalau
0: gak di dalam?
1: Kalau udah siang ya mau beli daging dan lain-lain silahkan ke semi basement. Ada berupa-rupa macam sembako.
0: Oke, tetap ada ya kalaupun siang iya, ya Pak ya. Oke, dan satu lagi nih wargi Dahlia, selain paginya di depan ya pasar basah ini wargi Dahlia, terus di dalam juga ada di lantai 1 tadi kata Pak Zul ada seragam fashion dan lain-lain, lantai 2-nya juga ada hallway buat nongkrong-nongkrong anak muda ya wargi Dahlia. Ya Adri juga yang sering dengar orang-orang pada ke Pasar Kosambi ini biasanya cari oleh-oleh, oleh-oleh khas Bandung. Iya, okay.
1: Betul sekali, Padri.
0: Tepatnya di belah mana nih kalau oleh-oleh?
1: Oleh-oleh yang ada di Pasar Kosambi ini ada di depan pintu masuk kita ya. Oh, para wargi Radio Dahlia, khususnya warga Kota Bandung, silakan berbelanja ke Pasar Kosambi dan majukan lagi pasar tradisional. Kita komplit oleh-oleh apa aja ada di Pasar Kosambi ya. Dan yeah, dengan harga yang bersaing lah gitu, tidak terlalu mahal.
0: Iya, yeah, karena mungkin kalau masalah harga sih relatif ya Pak ya. Dan dari Apetra juga pastinya Pak Zul selalu mengontrol harga-harga di pasar Insya tradisional. Allah,
1: kita bukan? Selalu update harga sembako per minggu ada.
0: Baiklah, jadi memang ada yang ngontrol sebenarnya harga-harga di pasar tradisional wargi Dahlia ya. Jadi gak mungkin ada yang lebih mahal banget atau lebih murah banget gitu ya. Insya Allah
1: kita standar harga.
0: Oh, oke, okay. Nah kalau ngomongin masalah harga, Pak Zul kalau Adri bertanya sekarang yang ada kenaikan harga, ada apa aja nih Pak Zul?
1: Oh, masalah harga tentang BBM sekarang yang lagi naik gitu ya. Oh yeah, kita menyeimbangkan gitu menurut harga pasar gitu. Hmm. Yang jelas Pasar Kosambi harganya masih di bawah pasar yang lain.
0: Oh iya, makanya

0: siaran keliling di Pasar Kosambi, yang pastinya nanti bisa ketemu sama kita, ketemu sama Pak Zul juga dan pedagang-pedagang yang ada di Pasar Kosambi ini. Baik.
1: Iya, semoga para pedagang akan menikmati kesuksesannya. Terima kasih Radio Dahlia yang telah mengudara di Kosambi. Karena ini kesempatan bagi kami sebagai warga pedagang untuk menarik konsumen kembali lagi ke pasar tradisional.
0: Betul sekali, Wargi Dahlia. Belanja di pasar tradisional itu soalnya apa ya, seru ya Wargi Dahlia ya. Jadi ada
1: khas tersendiri.
0: Ada khas tersendiri, semuanya ada gitu kan.
1: Kita berinteraksi langsung ya, dengan para pedagang.
0: Bertransaksi langsung, masih bisa tawar-menawar Wargi Dahlia. Ya, boleh kalau gitu Wargi Dahlia yang ada di seputar Pasar Kosambi sekali lagi yang mau belanja-belanja ya. Sekarang ayo kita belanja-belanja ke pasar tradisional lagi, apalagi di depan ini aduh segar banget. Di depan Adri itu ada ayam-ayam segar Wargi Dahlia ya, sayur mayur juga yang segar-segar. Dijamin kesegarannya kalau di pasar tradisional ya.
1: Insya Allah. Kalau pasar tradisional apalagi kita di bawah itu selalu dikunjungi para pejabat-pejabat dari pusat dan daerah. Seperti ngontrol apa gitu ya, kehigienisan yang mau dikonsumsi gitu.
0: Iya, yang jadi prioritas untuk dikunjungi itu adalah Pasar Kosambi ya. Seperti yang biasa kita baca informasi-informasi yang ada seputaran pasar ini, pastilah Pasar Kosambi yang selalu menjadi patokan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kenapa
1: betul.
0: Pasar Kosambi yang jadi patokan, Pak Zul?
1: Karena kita berada di tempat yang sangat strategis, tapi sekarang sedihnya kami itu para konsumen lagi kayaknya lagi kurang gitu.
0: Oh,
1: mungkin okay. Ini ada tradisional pasar modern yang terlalu berdekatan dengan perkampungan, dan juga pasar modern itu terlalu berdekatan dengan pasar-pasar tradisional. Contoh di sekitar kita ini ada beberapa pasar modern yang dekat sekali gitu.
0: Oke, mungkin kayaknya harus sering-sering dangdutan di sini ya Wargi Dahlia biar rame lagi.
1: Iya, permintaan kami pada para konsumen, datanglah ke pasar tradisional. Insya Allah kita akan bersilaturahmi dengan para pedagang dan sering bersapa gitu.
0: Oh baik, iya seru Wargi Dahlia ya. Kita tunggu di Pasar Kosambi kalau gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi termasuk Wargi Dahlia yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya, yang pengen telepon juga pagi ini yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Pantengin Kopi Dangdut Dahlia, siaran keliling Dahlia sekali lagi spesial roadshow pasar lagi ada di Pasar Kosambi pagi ini. Brung ah, go goyang.

0: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
2: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik.
3: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
0: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

Masih di Kopi Dangdut Dahlia, yang pastinya semakin asik, semakin juara wargi Dahlia. Masih siaran keliling spesial roadshow di Pasar Kosambi pagi hari ini ya, wargi Dahlia. Ketemu sama wargi-wargi Dahlia.

0: Ya ampun warga Dahlia. Ini pagi-pagi jam segini udah banyak yang nyawer kita loh warga Dahlia.
1: Terima kasih peyemnya.
0: Iya, dikasih peyem.
1: Pedagang pulang-pulang, Pasar Kesambi semakin
0: pulang-pulang
1: maju.
0: Warungnya.
1: Yang butuh peyem.
0: Luar biasa. Oleh-oleh
1: Bandung, ada goreng tempe.
0: Iya, betul.
1: Ada dodol, ada wajit, dan lain-lain sebagainya, kerupuk-kerupuk lain.
0: Karena kebetulan kita siarannya ini ada di depan oleh-oleh Bandung. Ya, si mana lagi wargi Dahlia? Haja Ismasito. Ada di depan oleh-oleh Bandung, Sindang Laris juga ya, goreng oncom dan tempe wargi Dahlia. Kebagian nadri pagi hari ini. Waduh, mana Mas Tono? Mas Tono sini, Mas Tono. Barusan dikasih peyem juga ini, peyem dari yang dagang di dalam wargi Dahlia. Luar biasa ya. Pokoknya semua ada deh di sini ya wargi Dahlia, makanya kalau belanja-belanja emang paling menarik dan paling seru itu ke pasar tradisional. Bisa tawar-menawar dan pastinya juga seger, fresh apa
1: betul,
0: yang dicari.
1: Betul, Pak Zul, betul ya? Sekali, betul.
0: Oke, luar biasa. Dan Adri, sekarang mau coba sapa wargi Dahlia yang ada di rumah, yang dari tadi sudah kita undangin juga buat kirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Oke. Adri mau coba sapa siapa ini ya? Selamat pagi ke Adri. Halo, selamat pagi buat Teh Ros yang ada di Sindang Sari Munjul. Ya, selamat pagi. Hatur nuhun. Goyang buat Teh Diah bersama Teh Nilam, Mama Aji, Ayas serta semua wargi Dahlia saja. Gocinya buat suami tercinta dan juga buat Kak Adri, sehat selalu. Amin. Terima kasih ya, doa yang sama ya. Ciao dari Karapitan, selamat pagi Ciao. Selalu pantengin Dahlia. Gocinya buat semua wargi Dahlia juga buat Kak Adri yang lagi ada di Pasar Kosambi. Ada Ponti dari Gede Bage, selamat pagi. Goyangnya buat Esi Dago, Deri, Iman RB, Danu, Genta, Teh Aing Sugi juga buat Yati Motres, Bunda Yang Se, Baei Shibai sama Santi Kopo juga digoyang ya. Buat Nani Memori, halo dari Cicahem Nani Memori. Goyangnya buat Mama Reva, Mama Angga, Jajat Pasko, Caca Cemara. Ada Ponti juga, Kang Ayi. Super gocinya buat Jajang Jalak. Juga buat Kak Adri yang lagi siaran di Pasar Kosambi. Siap. Ada Rini Gotik, si hidung minimalis dari Rancekek. Selamat pagi. Mbak Ais dari Cibaduyut, pagi ini pengen goyangnya buat Sugar, Kang Heri, Danu, buat Iman Riung Bandung juga, buat Deri, Santi, Mama Bayu, buat Uya Gatsu, buat Ponti, Gocin, buat keluarga tercinta aja. Ada Bungsu dari Cikaputihan, goyangnya buat Kak Adri duluan, Teh Isar, Nana Permana, Kang Genta, Teh Unik, Nenek Bayu, bersama Rini Gotik, Iman Riung Bandung, Ponti juga, Bunda Ade, Gocin buat Bungsu yang mau siap-siap berangkat kerja. Hati-hati di jalan. Ya, buat Bungsu dan wargi Dahlia yang siap-siap berangkat kerja pagi hari ini ya. Mama Alifa dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih banyak, WhatsApp-nya sudah masuk. Kapan siarannya di Bandung Barat? Iya, kapan-kapan Mama Alifa ya. Tunggu saja tanggal mainnya Mama Alifa. Sekarang kita jalan-jalan dulu ke Pasar Kosambi. Tenova sini, Tenova. Di sini tuh ternyata ada Tenova, wargi Dahlia ya. Salah satu artis Carmila kita ya. Ternyata ya kamu di sini ngapain?
2: Jualan.
0: Oh, Tenova jualannya di Pasar Kosambi, sehat. Iya, ada Bu Endang juga. Iya, sini. Waduh, ada Tenova jualan ternyata di Pasar Kosambi dia wargi Dahlia. Di mana? Sebelah mana?
2: Di depan.
0: Oh, di depan. Oh, jualan apa kalau boleh tahu?
2: Bumbu.
0: Bumbu-bumbu ini, bumbu-bumbu cinta.
2: Racik, aksesoris, sama kopi seduh.
0: Oh baik, di depan belah mana sih kok tadi kita ke depan gak kelihatan? Oh di bawah sana, oh di dekat ini jalan ya. Baik. Oh di sebelah sana, luar biasa. Kamu jualan tiap hari?
1: Semoga sukses ya jualannya.
0: Tiap subuh, baik.
2: Jam 3 pulang jam 9.
0: Dari jam 3 sampai jam 3 subuh?
2: Iya.
0: Luar biasa wargi Dahlia, dari jam 3 sampai jam 9 pagi. Kalau jam 3 di sini udah rame ya?
2: Di sini jam 2 udah pada datang.
0: Oh, baik.
2: Iya. Kak Adri harus sering-sering ke sini.
0: Iya dong. Ya. Apalagi ada Pak Zul, ada Tenova di sini. Wah, kita pasti bakal sering-sering ke sini. Pak Zul, ya iyalah dia kan ketua ini, ketua Pasar Kosambi.
2: Pasar Kosambi dibongkar.
0: Oh, baik, baik, baik. Dari Pasar Kosambi dibongkar sampai dibangun kembali ya?
2: Ya, sampai 3 kali kebakaran.
0: Oh, baik, baik. Pagi ini pengen goyang-goyang buat siapa, Tenopa?
2: Di gogonya buat wargi Dahlia aja yang lagi pantengin semua dimanapun berada. Gocinnya buat Kang Ius sama yang suka ngegegacin.
0: Asik. Terakhir buat Tenova, ajakin wargi Dahlia untuk kembali berbelanja di pasar tradisional.
2: Buat semua wargi yang ada di Bandung, kesini merapat di Pasar Kosambi.
0: Iya. Kenapa harus ke Pasar Kosambi?
2: Iya, kalau di sini kan ada pasar tradisional, ada oleh-oleh Bandung, ada juga segala adalah.
1: Seragam.
0: Ada seragam,
2: kata Pak. Lain-lain sekolah pasien juga, ya. Pokoknya peralatan bayi juga ada.
0: Baik, dan bisa tawar-tawar menawar ya?
2: Oh iya, pasti.
0: Bernegosiasi wargi Dahlia ya?
2: Iya, iya.
0: Hanya bisa didapatkan di pasar tradisional ya.
2: Iya. Soalnya di sini juga ke toilet juga enggak susah.
0: Oh iya, betul. Tadi soalnya ada Bapak siapa tadi,
1: Pak? Pautar, Pautar.
0: Pautar. Aduh, Pautar lagi pantang wargi Dahlia. Pantengnya ya dari pagi, dari acaranya ya, obsesi hari pagi ya. Iya, ini Adri sapa di on air ya, Pautar. Katanya salam buat Pak Ustadz Andi, Pak Ustadz Taufik, Bang Apul, sama Tommy juga, buat Sansan Gemoy juga katanya selalu setia panteng Dahlia. Kebetulan ada warungnya di dekat ini, di dekat toilet ya, di Pasar Kosambi. Ya, baik.
2: Ada warungnya mah buat makan juga, ada warung nasinya juga.
0: Ya, komplit banget ya di sini ya. Oke. Okay.
1: Pokoknya mah di pasar ya, tradisional ya, ya, segala ada, segala ayah.
0: Segala ada wargi Dahlia ya, one stop shopping kalau kata istilah kerennya ya. Oke, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama wargi Dahlia yang ada di sini. Wargi Dahlia sudah menjelang jam 7 pagi, yang pastinya Adri sampai jam 8 di Kopi Dangdut Dahlia menyapa wargi Dahlia dari sini. Habis itu nanti ada Putri Barbie juga di Bandar Dangdut Dahlia. Brung ah, go go go, goyang.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Mau digoyang apa ngegoyang? Goyang langgam dangdut asik, ya di sini tempatnya. Di Kopi Dangdut Dahlia.
0: Kopi Dangdut Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi berikut.

Dampaknya, distribusi pasokan makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di wilayah tersebut resmi diberhentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan kepada calon murid yang tidak lolos SPMB Jabar 2026 ke sekolah negeri untuk mendaftar ke sekolah swasta karena menurutnya yang penting sama-sama

0: ketemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia, barengan Adri.